0: Yuk sana, biar gak ada kuman-kumannya.
1: Beres, Mak. Makan-makan.
0: Eits, nanti dulu.
1: Kok, apalagi sih, Mak? Cuci tangan sudah, berdoa sudah.
0: Sekarang kita foto-foto dulu, terus upload.
1: Ya mama, kirain apa?
2: Mencegah lebih baik daripada mengobati. Biasakan cuci tangan sebelum

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih bleta pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia, suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule?
1: Mak, modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa Mak ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa tu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama Emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: balik belanja cuci tangan lo kita.
1: Harus ke nak?
0: Ya, Mak. Kita dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Karena kita tak tahu barang apa je yang sudah kita pegang selama di pasar tadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati musim-musim ini ni, Mak. Mumpung ingat bah, Mak, takutnya dah kedoloan kita megang mata, hidung sama mulut.
1: Oh, iyalah dah. Kalau dah anjurannya macam itu, Mak cuci tangan lo.

Laut Indonesia bukan hanya tentang pesona terumbu karangnya, bukan hanya tentang budidaya rumput lautnya, bukan hanya tentang produksi garamnya, bukan hanya tentang garis pantainya, bukan hanya tentang hasil lautnya, bukan pula hanya tentang benih lobster dan tentang slogan "Ayo makan ikan" semata. Lebih jauh, ada kesejahteraan para nelayan di sana, ada janji dan pesan nawacita, ada kisah kejayaan maritim Nusantara.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu, circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Markai, Bang.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

0: Bala, mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperongking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

Hey, Mu Abang. Pertama kali ku melihat wajah si dia.

0: Makan bakso sweet-sweet, so sweet. Hoi. Pakal yang Bopi tak bisa siul ni. Ya Allah. Eh tapi tahu nak buat apa? Lagu ini dah dipopulerkan apa namanya? Lama gitulah ya. Apa? Dari Malaysia lah. Kek-kek dangdut Malaysia gitulah ya. Dato' M. Daud Kilau. Intinya ya begitulah. Kan tak perlu mau ceritakan, jabarkan. Intinya yang sedang jatuh cinta pada pandangan pertama. Yang pertama ya kan. Jadi mengisahkan seorang pria yang terpesona. Kok Mbok Pit amati lagunya. Bertemulah pada gadis cantik. Walaupun awalnya sang gadis sikapnya biasalah, jinak-jinak merpati kan, wah bermalu-malu, jual mahal lah say, you know. Tapi akhirnya memahami perasaan sang pria karena tadi dibalas dengan senyuman. Tak boleh senyumlah, senyumlah, ahai cemem boleh. Kok dah dibalas senyum tu? Kata sang pria tu berarti tanda-tanda. Belum tahu dia. Senyum bermakna ya nak. Senyum antara tanda mau ke? Senyum hanya ramah, ya kan? Senyum hanya ya menghargai, menghormati, ya kan? Senyum tanda, iyalah. Allahu alam lah ya nak. Macam-macam lah maknanya. Jangan GR dulu gitu loh kata orang kita kan. Ya Allah. Hari gini kan, senyum dia Mbok Pit. Pasti adalah, adalah lowongan ni adalah buka longgar sikit hati dia tu. Belum tentu. Ya kan. Sedap. Bisa jadi senyum tanda tak mau kan? Senyum-senyum tapi malu, senyum-senyum tapi mau, senyum-senyum tapi tak mau. Mana tahu ya kan? Hanya dirinya dan diriku yang tahu. Baiklah, ini mau pengalaman deh. Tak sih. Adalah Mbok Piti melakukan penelitian. Cia penelitian tu iyalah. Adalah kita tinggalkan Lampu Abang ya. Bagi yang itu ya kan. Bagi yang sedang bunga-bunga. Mudah-mudahan selamanya. Tak pas mau kenal je. Pasti. Macam mana senyum 10 tahun yang akan datang. Kita lihat senyumnya. Dah lain. Ngapa kau tu mak senyum sendiri? Dulu senyum kita dibilang ya, mau sama abang ni. Senyum dah 10 tahun menikah. Apa kau tu mak senyum sendiri? Ada mau itu katanya. Pergilah ke pasar membelilah pita. Pulang ke rumah bersama makanan bakwan. Sungguhlah indah rasanya cinta. Hati bunga-bunga. Hati bunga-bunga. Melihat sang menawan. Itu kita berharap lain nak sian. Makanya siap-siap. Bagi belum siap jangan dulu. Mau pilih nakut-nakut kan. Bukan nakut kan. Itulah kenyataannya ya kan. Apa yang ada bukan cari bukan cari. Ada apa ya? Ada yang ada nak? Ada yang ada nak? Cari inilah apa yang ada di diri ni. Mana kekurangan, mana kelebihan. Alhamdulillah diterima ya kan. Tapi kok yang beda niatnya, cari yang macam-macam lah ya. Adalah tinggalkanlah Bu Abang lagu tu. Bukan tinggalkan orangnya, lagunya. Tinggalkanlah ya. Hanya lagu saja. Tapi kalau pas memang berkesan dan memang pas dengan kehidupan Bu Abang, kasih tahu Bu Pit ya. Ya Allah kepo Bu Pit ni. Nggak kepo. Mengikutilah sekarang di Bu Abang ya. Banyak sesuatu hal yang ya bisa jadi mental kena, ya kan, traumatis. Sekarang ini kan berita-berita viral kekerasan ini enggak, padahal masih sang statusnya tahap lah tuh ha, masih kekasih, belum halal diikat, nah, tapi udah kekerasan, deh kan? Macam-macam model lah Mbok Abang ya. Ini yang kita takutkan. Bagi Mbok Abang yang punya anak biak, anak biak ketemu Mbok Abang, anak biak wanita, ya kan? Arab-arab cemas, disekap, dianiaya. Nauzubillah min dzalik ya Mbok Abang ya. Ini menjadi PR kita bersama gitulah Mbok Abang ya, mengecam keras kekerasan terhadap perempuan. Nah, ya kan banyak yang komen-komen lah pokoknya, penyekapan, penyiksaan, penganiayaan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kasusnya terus ditangani secara cepat, secara menyeluruh, perspektif pada korban. Tidak boleh disederhanakan ya kan, sebagai tindak kekerasan biasa-biasa juga. Selalu anggap biasa, jadi kasusnya udah stop di situ. Padahal kok dilihat ya, kalau Mbak Abang mengikuti berita-berita viral di media-media sosial, sekilas-sekilas itu ya enggak, kan kasusnya sangat keji, tidak manusiawi. Harus jadi alarm keras juga buat kita kan Mbak Abang. Fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan, memulihkan korban. Mudah-mudahan korban cepat sembuh dan menangkap terduga pelaku. Udah dilakukan kan? Kita tunggu proses hukum berjalan maksimal. Harapan kita bersama. Ngeri-ngeri ya Mbak Abang ya. Baik, kita tinggalkan. Terus informasi lain, pagi-pagi ini apa yang mau dibeli Mbak Abang? Hati-hati. Baru gak Mbak Pit nih ngasih tahu kan, mau ganti tabung kah segala macam. Hati-hati Mbak Pit sih, jujur lah, dari lubuk hati yang paling dalam, emang gak bisa masang. Tatut mana ndak, aduh hai. Jadi sekarang nih Mbak Abang, tadi kan beritanya, padahal dia minta masangkan juga pun ya kan, kayak jasa gitu, masih juga bisa. Itulah musibah namun Mbak Abang ya. Ya kita terjadi di kafe tadi ya, mudah-mudahan lah keluarga korban juga ya cepat sembuh. Untung dekat ya dengan rumah sakit, jadi cepat tertangani di lokasi kejadian. Kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pastinya ledakan dugaan tabung gas ya Mbak Abang ya, yang terjadi di Jalan Gajah Mada tuh, kafe lah ya istilahnya. Oke lah, ini sedang digaris kepolisian dulu nih Mbak Abang demi keamanan. Apalagi langka pula nih yang 3 kilo melon nih Mbak Abang. Kelangkaan LPG 3 kilogram nih muncul lagi. Tak putus-putus enggak. Aduh, kemarin udah normal. Langka lagi. Ini untuk mendapatkan gas bersubsidi tanpa kendala berarti lah harapannya gitu Mbak Abang ya. Ini pasokan gas di tempat biasa beli masih tersedia, sehingga kebutuhan rumah tangga masih bisa terbiasa. Ada juga yang masih juga belum, apalagi yang buka usaha ya, warung. Ini diungkapkan oleh warga lah ya. Gas ukuran yang non subsidi banyak pula katanya. Yang 3 kilo nih yang ekonomis nih kayaknya langka pula. Padahal tuh enggak semuanya ya, ada pikiran masing-masing warga. Kalau 3 kilo tuh lebih hemat Mbok Pit. Gas ukuran daripada gas ukuran besar, kayaknya mau dialihkan yang ke besar. Sedangkan besar tadi kan agak tinggi harganya. Dan juga keamanannya takut, tidak. Terkait harga itu kalau enggak salah yang 3 kilo berapa Mbak Abang? Ini muka-muka gas nih. Masih tahu. Apa yang jual agen enggak? Pakai syarat tuh Mbok Pit. Tak ada sekedar ngambil. KTP Mbok Pit mana? Yes. Harus jadi pelanggan tetap ya enggak? 23 kalau enggak salah ya, bertabung yang gas melon Mbak Abang. masih tergolong wajar lah ya. Umpetin benda itu adalah. Tapi kalau sampai tidak ada, kesulitan masyarakat, ya abangnya ya, terutama yang buka-buka usaha lah ya, terbatasnya pasokan di tingkat pengecer. Mudah-mudahan pulih cepat, ya abang. Gitu juga listrik, banyak soal gitu nih. Udah gas langka, listrik padam, lengkap udah lambok pit. Apa yang disampaikan pemadaman listrik yang melanda sejumlah wilayah Pontianak nih, Mbak Abang, membawa dampak beragam, terutama pelaku usaha, lagi-lagi pelaku usaha, terutama yang di kafe-kafe shop gitu ya, lonjakan pengunjung lagi ramai-ramainya, padam listrik. Tak apa-apa tadi diomongkan, mati lampu nih, udah lambuk pit, tak ada lah, akhirnya bubar lah tuh. Ya kan, jadi banyak warga datangi kafe karena masih memiliki pasokan listrik dari genset. Kalau gensetnya ada kan, tidak semua mungkin ya menyediakan genset. Sebagian besar pengunjung datang untuk ngisi daya telepon genggam kan, ya sembuh abang sekali ngecas nih, sekalian wifi nih, memanfaatkan lah intinya jaringan internet kan, kumpul-kumpul kongko-kongko orang-orang teman-temannya. Kawan-kawan, orang-orang tuh kan banyak cari tempat yang masih ada listrik buat ngecas HP kan, pakai wifi sama apa sih bahasa kerennya tuh, hang out. Sampai tengah malam. Suhu. Yang penting listrik tuh hidup. Meski jumlah pelanggan meningkat, ini pemilik bernama Rapi mengaku operasional kafe sempat terkendala karena seluruh aktivitas mengandalkan genset. Jadi karyawan bahkan harus beberapa kali keluar beli bensin nih agar pasokan listriknya tersedia hingga jam operasional berakhir. Menurutnya konsumsi bahan bakar genset mencapai sekitar 18 liter dalam satu malam. Awalnya 13 liter cukup, namun ternyata ditambah 5 liter lagi agar pelayanan kepada pelanggan tuh berjalan lah, sampai kafe tuh tutup. Nah itulah tantangan ya bagi usaha. Ya mudah-mudahan bisa pulih lagi. Berharap gangguan listrik di Pontianak teratasi dengan cepat. Aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha kembali normal. Ya enggak? Kondisi cepat selesai, masyarakat pelaku usaha bisa kembali aktivitas seperti biasa. Tahu enggak sih? Oke, yuk next, lanjut lagi. Kita kemana Mbak Abang? Ke info lainnya. Nah ini soal lingkungan hidup. Ada dinas terkait, DLHK namanya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar, yang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan lahan. Nanti Bu Fiti lengkapi informasinya di berita terkini ya. Ambo abangnya kemana-mana dulu.
1: Bosan tuh weh, jalan-jalan yuk. Boleh be, nak jalan kemana? Kemana pun boleh. Oh, awaklah pun gie, kita pergi ke taman aja lah ya.
2: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
2: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
2: Dan jari hiu be.
1: Pakai be helmnya, helm ye untuk melindungi kita dari kecelakaan atau menghindari bantoran kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

0: kok gak dihabisin makanannya? Gak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu Mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu, kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, Ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, Ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

0: Wabang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Kalbar memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan lahan pada puncak kemarau diprediksi hingga September 2026. Salah satunya melalui peningkatan kapasitas briget pengendalian kebakaran hutan lahan. Melalui bimbingan teknis sedang mengisi kapasitas kelembagaan dengan kompetensi nyata. Demikian disampaikan Insinyur Haji Adiani MH, Kepala DLHK Kalbar dalam acara pembukaan bimbingan teknis peningkatan kapasitas STM bagi Brigade Dalkarhutla UPT KPH Provinsi Kalbar Angkatan 1 dilaksanakan di Hotel. Pada level yang lebih strategis, pelaksanaan kegiatan ini tidak berdiri sendiri. Provinsi Kalbar berkomitmen mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sebagaimana tercantum dalam Nationally Determined Contribution Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya melalui program Result Based Payment RBP Rate Output to Green Climate Fund Kalimantan Barat tahun anggaran 2026. Adiani menegaskan pemerintah Provinsi Kalbar telah membentuk Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan Lahan pada 17 UPT KPH di seluruh Kalimantan Barat. Selain itu, dalam pelatihan porsi materi pembelajaran diisi 70% teori melalui pemaparan materi diskusi interaktif dalam kelas. Praktik lapangan porsi 30% berupa simulasi langsung terkait teknik pemadaman, pemeliharaan sekat bakar, pemeliharaan tabat, dan penerapan K3. Sekian Pontianak punya berita.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Ha, cuba minum ramuan bawang Dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah. Perut bapak jadi lega.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.
3: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Prom 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pukul 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mbak Abang. Masih tetap setia bersama Mbak Fit di pagi. Alhamdulillah yang cerah hari ini ya Mbak Abang ya. Sejuk, tenang, hirup udara banyak-banyak emang Mbak Abang. Segar, pikiran tenang, pikiran positif. Ya nak, mau belanja silakan, duit ada. Mau sarapan pagi, lapar, makan, aus, minum, letih sikit badan, istirahat. Ya nak, kita yang ngatur diri kita sendiri. Mbak Abang ya, duit belum cukup, tahan dulu, hemat-hemat. Nanti nunggu si Abang datang. Oh bang, berikan adik nih berapa rupiah. Belum datang si abang nih, belum ngasih nyetor. Oh sabar. Orang sabar nanti makin berlipat-lipat. Yang biasa ngasih 100, oh dek, ada rezeki lebih. Akibat kita tadi sabar. Soal duitnya emang sensitif. Ya iyalah. Makanya terus terang kan digunakan untuk apa. Pagi-pagi udah berkisai. Apa yang dikisaikan? Gigi. Semuanya kesana kesini kesana sini, jalan-jalan udah usai. Saatnya semangat cari uang lagi. Tahu nggak abang? Udah dapat duit, udah dapat segala macam. Ada godaan. Macam-macam godaan. Terutama ini yang Mbak Pit mau angkat nih Mbak Abang ya. Karena mungkin udah sering lah ya, tapi hanya ngingatkan lagi, ngulang lagi sisi gelap dari pinjol Mbak Abang. Apa? Pinjol. Bukan benjol ya. Iya, lama-lama juga bisa benjol pala nih kalau enggak diatasi. Karena Mbak Pit kasih pengantar dulu, pinjol pinjaman online. Itu sekarang lagi marak-maraknya Mbak Abang. Praktek yang merugikan sebenarnya, suku bunga, dendanya sangat tinggi, penagihannya enggak etis. Kayak teror-teror sekarang gitu Mbak Abang. Minjamnya kita nyaman ya Mbak Abangnya. Tapi namanya pinjol ini, praktek yang merugikan, terutama tadi suku bunga, dendanya tinggi, penagihannya enggak etis, seperti neror-neror dan intimidasi, serta pencurian dan penyalahgunaan data pribadi nasabah Mbak Abang. Nah, usut punya usut Mbak Abang, praktek ini seringkali menjerat peminjam ke dalam siklus gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang, gali tutup tutup, kata Bang Haji Roma kan. Apa sebab? Ini ada beberapa sisi gelap dari pinjol yang paling sering terjadi. Pinjol ilegal atau yang tidak beretika sering menetapkan suku bunganya, denda hariannya tidak masuk akal. Hal ini yang kadang membuat jumlah utang pokok tuh jadi membengkak. Padahal misalnya 1 juta nih minjamnya, jadi 2 juta berlipat-lipat dalam waktu singkat lagi dia mintanya Mbak Abang. Teror tadi kan, penagih utangnya debt kolektor ya Mbak Abang. Sering gunakan cara-cara yang langgar hukum, seperti mempermalukan nasabah di media sosial. Ya awas kau ya gak bayar ya, aku akan seberluaskan wajah kau nih, gitu-gitu. Kayak mengintimidasi Mbak Abang ya, menghubungi kontak darurat dengan nada mengancam, sampai melakukan macam-macam lah Mbak Abang ya. Terus saat menginstal aplikasi pinjol ilegal, ini menyalahgunakan data pribadi kita. Nasabah biasanya diminta memberikan akses ke seluruh kontak, foto, galeri di ponsel. Ini data ini kemudian digunakannya sebagai alat pemerasan atau teror saat nasabah gagal membayar. Pandai Mbak Abang kan. Apa maksud tadi gali lubang tutup lubang Mbak Fit? Karena bunganya tadi terlalu tinggi, banyak nasabah akhirnya meminjam dari aplikasi pinjol lain lagi. Udah minjam pinjol ini untuk menutupi pinjol yang sebelumnya, pinjol lain lagi dia minjam. Enggak kok jadi bertubi-tubi ya, makin tumpang tindih gitu Mbak Abang ya, untuk melunasi utang sebelumnya. Inilah yang menciptakan lingkaran setan yang buat utang tidak pernah lunas, nas gitu ya. Malah bertambah. Apakah Bu Abang pernah mengalaminya yang Bu Pitanya nih? Atau mungkin ada saran, ada masukan, atau pernah pengalaman? Cemana Bu Abang apa ke kandar dari Bu Abang tuh ngapa gak pinjol, minjam online itu ada sebab apa? Kenapa tergiur gitu kan? Penting benar ke, genting benar ke? Jadi itu tadi dampak, tapi ada dampaknya kan Bu Abang, dampak dari sisi gelap pinjol ini. Mulai dari tuh lihat di berita-berita banyak yang udah depresi, hancur hubungan keluarga, sampai hilangnya harta benda korban. Nah, ini untuk terhindar dari bahaya-bahaya ini Mbok Abang. Apa yang Mbok Abang lakukan supaya tadi memang layanan-layanan pinjol ini yang Allahu a'lam lah ya, tak harus minta, tak ada asal minjam. Berharap sih telah terdaftar, diawasi ya kan oleh otoritas jasa keuangan OJK. Tapi kan kenyataannya Mbok Abang, risikonya, mekanismenya harus tahu. Kalau minjam pakai pinjol tuh online tuh gimana ya kan, sangat penting supaya kita tidak terjerat. Ujung-ujung kita terseret. Malas tak kok udah ngomong mas apa berhubungan dengan hukum nih kan. Iya kok kelar ngabiskan waktu, tenaga, jeratan utang, kita dipermalukan deh kan Bu Abang. Emang sekarang kayaknya gampang ya, pinjol yuk. Wah, terutama generasi Z nih, anak-anak muda nih rentan terjerat pinjol. Akibatnya karena mungkin gaya hidupnya ya, bolehlah komen sama Bu Pitya di pendapat tawa. Silakan di via telepon Bu Abang 0561-571-571-nya atau di 0811-570-0943 nya. Ada berapa duit di dompet tua itulah yang dimanfaatkannya ndak. Kalau tak paham salah, kalaupun paham pun tadi itu udah mau disebutkan kan dampak-dampaknya. Minjamnya emang gampang, tapi tanyalah dulu prosedurnya Mbak Abang kan. Atau karena tadi mau apa gaya hidup konsumtif yang didorong, apalagi media sosial ya. Oh, teman begini dia pun mau begitu, teman begitu dia mau begini. Akhirnya enggak ada bedanya kan, mau sama mau bersaing terus. Akhirnya beranikan diri nih pinjol lo gitu, pinjaman online lo gaya hidup nih harus beda nih. Tapi kan begitu kenanya di kita Mbak Abang ya, jalan pintas istilahnya untuk memenuhi kebutuhan tren, meski pendapatan belum memadai. Yuk silakan, menurut Mbak Abang berkaca dari yang udah terjadi ya, saat ini seperti apa ke 0561-571-571 silakan, atau di via telepon 0561-571-571 via WA 0811-570-0943 ya. Boleh pendapat awak?
1: Dapat awak.
0: Alhamdulillah. Apa di kabar?
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Harum bunga melati. Bunga melati warnanya putih. Apa kabar Mak Anjang Siti? Dia punya banyak rezeki. Tahu nggak apa amalan Mak Anjang nih? Rezeki nggak putus.
1: Assalamualaikum Mak Anjang, ucapkan
0: Alhamdulillah
1: yang Mak Anjang kerjakan.
0: Mantap.
1: Pagi-pagi tadi jajak mencaluk.
0: Oh ya kak, alhamdulillah.
1: Asal jangan nak minjam duit dulu.
0: Benar, usaha dulu. Enggak Mantap. Alhamdulillah. Adalah laku ya nak.
1: Alhamdulillah.
0: Adalah.
1: Makasih. Jadi tadi itu manjang jajak jaluk tu. Jadi dikasih orang petai. Ya Allah marumit benar kerja yang petai.
0: Iya kok.
1: Manjang kok macam gini bagus ramah yang berjajak ya cepat menjadi duit ya.
0: Oh, amin juga ya. Ngupas dia tuh sakit tangannya manjang.
1: Iya, tapi tak boleh jadi tolak kan.
0: Ah iyalah. Jadi apa cerita Mak Anjang? Biasa ada ke orang-orang situ atau di media-media nawarkan Mak Anjang mau ikut pinjaman online nak Mak Anjang gitu? Ada nak?
1: Ada Mak Pi.
0: Oh.
1: Anjang yang tak kerti Mak Pi nak pinjam nak duit secara negatif nak kuasa Mak Anjang. Iya Mak Anjang modal dengkol ya.
0: Tapi Mak Anjang tahu tu ya.
1: Tahu biasa banyak sini.
0: Banyak ke gitu. Apa syarat dia tu manjang? Dia nawarkan manjang gimana?
1: Itulah dia ngajak kata dia. Banyaklah caranya.
0: Caranya banyak.
1: Manjang banyak sekali nak minjam gitu-gitu buat pinjam, minjam di bank, minjam CU, nak minjam nak koperasi itu tak pernah tapi dari muda.
0: Jadi macam mana lah Mak Anjang elakkan dia tu, nolak dia tu supaya tak berharap dia kan. Oh, dia ngerocos terus kan, ngomong terus nawarkan ini bu bagus bu bagus bu. Oh.
1: Tak pandai nak minjam dia bunga-bunga gitu kan. Nah, jadi kita tak biar dapat sedikit yang penting halal gitu kan.
0: Jadi
1: kita hanya bermodalkan dengkol dan bermodalkan air liur. Nah, gitu ya. Jadi kita enggak enggak pingin nak cari nak kaya mendadak enggak mak bapak. Biar kita sedikit kelangkanya lama-lama jadi bukit kelangkan.
0: Pinjaman.
1: Sama walaupun hidup panjang dapat sari makan sarinya ada ya jamin dari Allah yang dari atas menurunkan rezeki kan.
0: Alhamdulillah. Atau Mak Anjang kadang dia melalui telepon pernah tak?
1: Itu tak pernah berpikir kalau dia nak nipu kita biasa katanya. Abu Siti terang. Kata Mak Anjang apa pula kenal Bu Siti? Kata dia Bu Siti ni dapat hadiah kata dia.
0: Oh.
1: Ya no. Mau perlu duit ke perlu barang
0: kata dia.
1: Kan? Kata Mak Anjang ni perlu duit lah kata Mak Anjang.
0: Mak Anjang teruskanlah laden lah dia tu.
1: Laden.
0: Mak Anjang belum.
1: Jadi kata dia minta lah nomor rekeningnya.
0: Pandai akal dia.
1: Panjangnya dia di kampung, pelosok.
0: Tak ada pakai main.
1: Tak pandai naruh rekening bilang gitu kan. Padahal ada kat sikit kan.
0: Ada lah sih. Bohong sunah lah kita ni nak ke?
1: Kita tak minta agak sikit.
0: Biasa simpan bawah bantal lah nak. Terus jadi macam mana Mak Anjang nutupkan telepon dia tu?
1: Jadi walaupun sikit dan sedikit insyaallah kita tenang tak bimbang.
0: Iya betul. Ha Mak Anjang, jadi macam mana kalimat Mak Anjang nolak dia tu nutup omongan dia tu?
1: Gitu ya tadi tu.
0: Gitu. Akhirnya dia tutup.
1: Kalau dapat sibet langsung Mak Anjang mau.
0: Kata Mak Anjang. Wujur harus lagi tu ni enggak.
1: Kalau rekeningnya enggak punya kapan binang je. Ayo banyak anak cucu keliling pinggang bagi dia.
0: Mana
1: bilang itu kan. Ni anak cucu keliling pinggang ni.
0: Itu nomor yang Mak Anjang nak kenal tu ya. Dia masuk je.
1: Kan manjang dia kenal dengan kita.
0: Kan biasa kok ada nama kan udah tahu nih. Ini nomor je ya.
1: Ini nomor Bu Siti kan, Tre? Kok tahu
0: nanya? Sok kenal lah cerita dia ni, nak?
1: Sok kenal, sok dekat. Heran.
0: Dah lah, akhirnya langsung lah tutup telefon. Manjang tutup. Ya.
1: Ada yang nak ngukat pun ada tak? Itulah. Panjang layan.
0: Layan.
1: Sampai manjang ke

0: dari Lentara tuh nak ajar Mahmel tuh 1 jam setengah. Nah, saya ngelayan-layan.
1: Iyalah. Pokoknya data pribadi Mak Ancang tuh biasa kok kemana-mana apa yang dibawa? KTP, ya enggak?
0: Ya, KTP kakak enggak jauh Bupit, ya,
1: Mak Ancang. Betul.
0: Itu jaga-jaga. KTP itu harus Bupit, kalau kita naik pesawat enggak ada KTP.
1: Iyalah, untuk jaga-jaga.
0: Kita mesti bisa jadi Pontianak Jakarta gitu.
1: Jadi pesannya apa Mak Ancang buat semua yang dengar nih, ya kan? Sekarang ini ya, gampang jadi, sekali minjam-minjam online kan, bagi anak-anak muda nih mau cepat ya, nah, mau gaya hidup.
0: Ada yang itulah, ada yang pinjol, ada yang apa yang jenis sebepit yang sampai sini 1 miliar bepit orang rugi. Ya.
1: Oh, judol, pinjol, macam-macam lah, pinjaman online, judi online.
0: Judi online bepit sini banyak bepit.
1: Iya.
0: Babe pejual kebun bepit orang tua.
1: Angus gak? Enggak ada hasilnya ya enggak?
0: Ya, enggak ada sampai istrinya lari gitu bepit.
1: Oh, na'udzubillah min dzalik.
0: Ada peda.
1: Enggak ada yang lapor Mak Ancang.
0: Ya?
1: Enggak ada yang lapor kah?
0: Enggak ada orang itu. Ada orang itu. Pokoknya dia antara dua keluarga lah yang urus gitu.
1: Oh, iya, iyalah.
0: Kurang
1: gitu
0: ya.
1: Oh iyalah.
0: Iya. Jadi manjang cari rezeki untuk cari sehari-harinya penting halal. Sama bepin manjang udah dapat bedah rumah kan.
1: Alhamdulillah. Akhirnya enak.
0: Kecil yang bang ngasih kita kan.
1: Iyalah ikutilah.
0: Dapat makan sehari.
1: Oh, udah dikerjakan belum? Udah dibedah belum rumah manjang?
0: Katanya sih alatnya udah hampir sampai dah.
1: Iyalah.
0: Barang bilang tuh.
1: Singkirkan emang tuh barang-barang di rumah tuh, pindahkan emang.
0: Nak cari rumah baru, nak cari orang baru.
1: Semangat baru, enggak? Iyalah.
0: Anak keliling pinggah ngaku emak semua. Bapak tak ada. Nak cari sembako.
1: Tulang punggung enggak? Iyalah, sehatlah Mak Ancang ya. Mudah-mudahan Mak Ancang semangat.
0: Bang Dino, Kak Jeleha. Semua ngaku emak kan?
1: Semua ngaku emak enak.
0: Kampung ini kayaknya.
1: Iyalah, makasih banyak. Mak Ancang, abis ini mau kemana? Ada apa ya? Kegiatan apa abis ini udah selesai?
0: Pekerjaan.
1: Mau lanjut kemana?
0: Mau jajan calok
1: ya,
0: Bupit?
1: Iya, kan lanjutlah. Ayah, sehat ya.
0: Bapak,
1: iya.
0: Panjang belum makan.
1: Iyalah.
0: Terima
1: kasih rezeki ya, sehat. Sama-sama.
0: Ibadah kita berkomunikasi ya.
1: Alhamdulillah lancar. Amin.
0: Kita murah senyum gitu kan?
1: Sama.
0: Amal ibadah kita, mudah amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Diangkatkan derajat kita. Tidak beribadah dengan istiqomah.
1: Amin.
0: Percaya diri itu kan.
1: Iya, siap.
0: Rendahkan diri.
1: Amin.
0: Menetapkan pendirian kita.
1: Siap.
0: Itu ya Mbak Pita.
1: Ya, sehat ya. Makasih manja.
0: Selalu sehat dan bintang Allah semua.
1: Amin. Murah rezeki.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen Mbak Pita.
1: Iya, sama. Salam budaya.
0: I love you.
1: Love me, iyalah. Makasih banyak Mak Ancang. Lanjut Mak Ancang, apa yang bisa kerjakan lanjut. Lanjut semangat. Maklumlah kita nih ada masanya emang. Semangat. Sekali kendor sepanjang waktu. Nggak celana aja yang kendor, nggak pinggangnya Mbok Fit lupa dibelikan itu. Karena celana enak. Ya Allah tolong. Itu gak semangat tuh. Kok nak kita nyemangatkan dalam bawa piah ya. Nama gak kita ni ya. Manusia biasa nak buat abang. Sekali mau kincah emang. Ya Allah. Nyamannya makan ketimun, ketimun nih, mau ngambang-ngambang, ah, daripada pagi-pagi.

0: Ini bengong lamun. Ah, baik cek duit biar dompet tu ngembang. Cucuk, cucuk kata Bopi setuju dah. Ah, baiklah, lanjut Bu Abang. Pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Assalamualaikum.
1: Maka ucapkan
0: Masya Allah
1: kepada Alam Bopin yang lagi siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Makam doakan kepada Alam Bopin.
0: Iya, makasih.
1: Mudah-mudahan sehat, bisa membawa acara.
0: Alhamdulillah. Sungguhlah tinggi si burung kakak tua. Tibalah tiba dia hinggap di jendela. Apalah kabar Makam Maria? Boleh ke tahu ini pagi dompet dompet tu isinya apakah ada? Kepo.
1: Kepo ya.
0: Nah, dompetnya ada, isinya tu ada dah.
1: Kita buat anak tali celana tu kedodoran. Kenapa dompet terkering? Celana kedodoran.
0: Ah, lemah dah hidup. Semua kendor.
1: Kendor. Berjalan-jalan pun kendor, celana pun kendor.
0: Tenaga pun kendor.
1: Jalan mundur.
0: Pandang tak, enak. Ya Allah.
1: Kalau dia kering tu, Mepit, jalan memang
0: mundur. Orang maju ke depan ni tak?
1: Depan tu pun kau banyak duit. Laju dia tu. Maju dah laju.
0: Kalau berduit ni tak?
1: Betul lah.
0: Itulah. Itu
1: kat pijak jalan Bok Pi duduk. Nah, ya.
0: Itulah.
1: Bok Pi banyak. Kita tak sehat. Kita jadi banyak macam dah hidup ni. Ada yang tadi jalan mundur. Kena tak ada duit tak rumput kering mundur lah. Dia tak ada maju dia.
0: Dialah tu.
1: Hidup ni banyak bersyukur ya lah Bok
0: Pi. Banyak bersyukur.
1: Banyak bersyukur. Banyak. Jadi apa pun yang di Allah yang kasih ke kita, terima ialah dengan lapang dada. Yang berfikir tetap berfikir. Mana-mana manusia tak ada berfikir, Mokpin. Yang banyak duit pun lebih banyak fikir ada.
0: Bingung dia tak? Saking banyak duit ni bingung mau diapakan.
1: Bingung apa, kita diapa ya. Jadi semua salah. Tapi kebanyakan orang banyak duit tu banyak pula penyakit tu.
0: Itulah habis-habis gitu gak ya nak? Tuk bayar rumah sakit lagi. Sial.
1: Aku jatuh dia semua dah.
0: Yalah. Makam sih Pak lihai pula main handphone ni tak? Adalah. Adalah biasa yang nelpon-nelpon makam tu. Ngaku-ngaku ni. Itu dari mana? Kayak mak, tadi Mak Anjang kan? Mau dapat hadiah ke bu? Mau duit ke? Ada tak pernah nak diteror gitu?
1: Dia perlukan duit apa tak mulai apa ni ada makam tak mau tak aku nak kena bayar mungkin tulang dah kendor dah.
0: Apa dia mau di tu atau ada makam atau ada orang yang langsung datang ke rumah atau langsung tatap muka makam, maklumlah takut kita dihipnotis mana gak tahu kan. Bu mau tak minjam online ni apa gitu pernah nak
1: dia pinjam itu ya, pinjam itu dia pinjol dia kata makam mana kan nak pinjam umur dah 60 bang tak percaya lagi dah ke makam.
0: Makam di ladennya orang tu tetap makam laden.
1: Bukan sini dia tak nak makam pinjam duit. Kalau yang ada kita kan bisa kau lihat gak keadaan kan. Ini bu kan nak difoto nampak dia ni pun ini kan nampak.
0: Biasa kan maksa itu, dia tu maksa kan makam kadang.
1: Anak ibu ada aku anak pun belum tak ada kerja pun dah berah sebab pin dia tu dia tak cukup dah macam bayar hutang pula sebab pin ada kata makam. Ada anak kena payah cerita sebab kata makam. Macam ibu ni nak pinjam kan dah kada luasa dah hidup ni apa ni. Apa nak dibayar kan? Lalu awak suka orang tak kan?
0: Apa adanya lah makam jelaskan ni ke orang tu ya.
1: Jadi makam ni buat pergi dah pada apa ni masa lah jam dia berbunga apa ni dah makam dia operasi
0: panen bisa makam bayarnya
1: tak ada
0: dulu muda-muda oh dah biasa dah yo tahu dah
1: ini sejarah koperasi mak bopit makam makam sampai meninggal itu sejarah sampai meninggal. Jadi makam ni kan tak pernah jam duit ini gitu tu. Jadi mak makam kan tak suka hutan gitu. Kawan lah dia kawan dia pun habis dah rumah bopit tinggal koperasi habis rumah dia lah. Jadi RM300 bopit mak makam sampai koma. 300 ribu ya agak minjam tu bukan banyak. Sampai koma 3 hari meninggal mak makan. Jadi makan sumpah lah mak makan tak mau pinjam kompas. Jadi kalau makan biasalah kita tak boleh pinjam lah dengan tetangga kan. Dengan kawal. Kecilnya hari yang akan ganti. Jadi biasa pula makan pinjam dengan tetangga lah. Dia cukup pinjam makan buat tuan nak sekolah pinjam dengan kawan pinjam dengan juta. Tapi makan tak ada lah uang terima kasih. Kita dah ada 1,000 masih orang kan. Ini uang terima kasih bukan bunga terima makan. Nama kita pinjam adalah kerjaan kita dengan orang tak ke? Orang nolong kita kan Bukit?
0: Yalah.
1: Kalau kita pinjam katanya sekian, 1,200,300 selok.
0: Ada ke di kampung tu Mak Kam yang nawarkan gitu? Apa namanya tu? Rentenir. Kan?
1: Rentenir tu banyak. Ada 1,000,000 yang 600, 1,000,000 yang 400, ada 1,800,000, ada 1,300,000 banyak.
0: Banyak, banyak empat Mak Kam ya?
1: Banyak.
0: Tak ada Mak Kam nak mau ikut? Tak mau minjam.
1: Tak. Dah jaga dah semua dah. Buat apa fikir dah duduk si jago butang. Saya dah semua ni tak lagi takut Bukit. Ada kerja. Anak ni dah boleh harap Bukit. Kalau pun anak tepi harap. Dia akan dapat harap kita.
0: Dulu berani ngutang ya. Bisa bayar dah.
1: Ya, dia tua ni tinggal dan kena rasa. Ada duit belanja. Tak ada duit dia diam lah.
0: Diam-diam lah. Temenung situ je lah.
1: Tapi alhamdulillah makam pemurut yang seorang dua orang dapatlah 100-200 ada ya can rezeki kan.
0: Minjam
1: makam satu jam tengah boleh orang 200 ada ya.
0: Minjamnya sebab gampang, minjam tu sesaat yang balik kannya tu.
1: Kita mampu buat pit, bukan pit kita buat hutang ni pun kita banting tulang. Tetap iyalah, kita berani kerja.
0: Iyalah. Makam sekarang kalau ada yang mau minjam sama makam, makam ada nak?
1: Mana dia makam dia lah makam dia nak dekat dia pun duduk saya rambut pit ni lah kita bukan buka air pun rambut pit makamnya juga tak ada berapa uang uang minjam dengan makam tak berduit ni ada duit tak ada lah banyak gitu orang minjam 6 juta kalung makam 18 juta makam gadai semua di gadai tapi kau tebus kan makam tak ada duit mupit tak macam putus harap dengan uang tak bisa gelang berdua betul dah duit minjam dia gelang makam buat panam je alhamdulillah pula ganti ya
0: ganti ya tak lah kalau makam ada berapa ratus, 200 ada yang mau minjam ni. Namanya Bang Ramli. Bang Ramli mau minjam.
1: Dia nak minjam tu tak cukup lah. Aku buat pi, dia ayam buat pi, tak cukup. Dia mau minjam bang tu buat pi.
0: Kau minjam sama makam tak cukup ya? Kurang.
1: Ini nak kandang ayam tu banyak cepat cair lah tu buat pi.
0: Cair lah tu nak.
1: Makam ada pula hutang ni, tak pula dadak buat pi deh. Ada pula tawan minjam. Ini minjam apa nama Fit? Apa mekar ke? Mekar. Ibu-ibu mekar tu PNM tu ada. Dah mak nak minjam tapi kena bunga dia tak besar buat Fit. Tapi kalau suami kita tinggal, kita tak ada bayar. Tak ada kok kita tinggal kita tak bayar. Tak ada kemarin orangnya. Kalau suami kita meninggal dapat kemarin ni makam dia tanya tak suami nikah kan dapat dapat santunan. Kalau jadi makam kan nikahnya nikah sendiri. Tak ada kan waktu itu. Mana? Waktu suami yang kedua ni. Tak ada lah dapat jadi tu ada kalau nikahnya kau tu ada kartu nikah, buku nikah dapat.
0: Iyalah, sabarlah.
1: Makam setengah bulan 337. Tak pula bohong. Kita ni juga terus-terus bohong lah buat yang benar ya tak?
0: Iyalah.
1: Kalau tak ada hutang pun munafik pula orang
0: masih hidup ya tak? Adalah
1: rambut yang orang tak butang rambut yang
0: berpilih banyak orang. Iyalah. Jadi pesannya apa Mak Kam buat semua yang dengar ni?
1: Takut bang,
0: takut ditipu. Takut ada penipuan-penipuan bah, kalau nak bisa bayar kan.
1: Jadi aku menghindar lah makam sih kan anak-anak makam jangan nak minjam itu ya. Alhamdulillah kan anak makam tak ada. Kalau dia berhenti, urusan dia lah. Dia habis, dia dah tak rasa makan.
0: Ujung-ujungnya, mamak yang bayar ni lah.
1: Kasi dia lah, kasi dia ulit dia. Dia kerja habis, dia letih dia, tak boleh dah. Dia urusan dia. Tak ada rasa makan, risau. Jangan aku, biar pada anak berpikir, kau tak boleh kabar kan. Rasa-rasa anak, tak kat bisa berpikir deh. Kau dengar cakap orang tua, dengarlah dia, kau tak ada. Tak jadi gitulah dia.
0: Makan pandai cek duit. Alhamdulillah, gitu baik nak. Masih ada yang mau minjam Mak Kam ni? Tadi Mak Ramli kan yang kedua ni, ni ya. Mak Ririn mau minjam, boleh nak?
1: Mak Ririn tu saya gampang. Mak Kam tak nak minjam gadi duit, bonceng di jalan ni ya.
0: Itulah barter lah ya nak.
1: Ada yang daftar, ada yang daftar, ada dari minggu Sabtu dia tak bawa ni.
0: Ya ke?
1: Bonceng ni Mak Kam, alah, bonceng lah. Jadilah kau ojek kena banyak kau bayar tu Bukit.
0: Alhamdulillah.
1: Ojek tak buat apa?
0: Tak pandai Mak Kam cek duit.
1: Sekarang ojek dari sini kota baru yang 40 lebih. Sebelum orang dapat 100,000.
0: Alhamdulillah. Adalah duit bensin dia nak. Udahlah habis ini nak ke mana ni?
1: Tak ada mana Bukit. Nak nyuci lagi dalam dalam makan udah. Masak udah. Ini terbalik ni. Biasa nyuci dulu kau makan. Ini makan dulu. Tak banyak kau kena dulu lah. Nak pergi lebah semalam dari tempat Bang Sukur ambil semalam. Dari rumah Bukit tu.
0: Iyalah variasi. Dia nak bosan hidup tu.
1: Jadi hidup tu tak bosan. Yang susah pun yang senang. Kenapa kau dah stres?
0: Ya betul. Kita yang tahu hidup. Kita yang urus.
1: Kalau banyak nak berdiam di rumah ni, bisa gak stres gak ini. Fikiran kalau bawa berjalan ke kawan, ada gak tenang sikit. Yang kusut pun jadi bujur ni.
0: Yang berkerut.
1: Yang berkerut tu bujur dia. Tapi kalau ada balik ke rumah tu, berkerut lagi ada.
0: Allah, hancur eh. Dah, pergilah tu hati-hati. Lanjut tak Mak Kam?
1: Hatilah Upi dia, gua ketawa.
0: Sehat ya? Jangan dia ambil hati Mak Kam ya.
1: Ni tu kawan-kawan ni, buat aja masuk lah buat aja. Khabib sama dah buat aja ni. Dia buat sama tumis kan? Mak Kam pun sama tumis kan? Wah, cucu. Buat aja masuk buat aja.
0: Sehat ya?
1: Amin. Terima kasih Bupi.
0: Sama-sama Mak Kam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuknya hati. Tak ada lagi Mak Pit. Wah, Mak Kam mau dilawan. Muka wanita enak. Tapi tenaga kaulah jangan nak main-main dengan Mak Kam. Tenaga laki-laki. Betul Mak Abang. Sekarang ni kan banyak penawaran-penawaran itu ini ya Bu. Boleh ni. Gampanglah Bu, bunga kecil bah. Tak ada berbunga Bu. Tapi macam manalah kita nak ngelakkan Mak Abang? Macam mana pernah nak Mak Abang pernah ditawarkan pinjaman online atau apa-apalah investasi segala macam. Biasa kan mohon maaf bersifat maksa gitu kan. Macam mana Mak Abang menolak je? Bersikap tegas ke atau bersikap lemah lembut? Atau macam mana ketika mungkin ada macam-macam model kan, ada yang langsung datang ke kita, ada yang langsung via telefon. Pokoknya enggak putus penawaran segala itu ini gitu ini. Yang tahu-tahulah kayaknya ngomongan dia ni udah mau ngarah ke penipuan nih, Bu Pit. Wah, kayaknya ada gangguan-gangguan nih. Kalau yang mudeng lah ya, kalau yang langsung tok. Tapi kalau yang terbuai dengan omongannya, kena dah tu. Boleh share sama Mbak Fit lagi pendapat awak.
2: Pendapat awak.
0: Awak. Siapa awak ni?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fit.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yudi. Jamin.
0: Bang Wahyudi alias Bang Awi.
2: Iya, Mbak.
0: Lain suaranya ya. sehat Bang Awi?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Kita nengok situasi saat ini Bang Awi, ndak orang banyak mendatangi kita ni, orang-orang menengah ke bawah pun ditawarkannya kadang ya, atau kitanya yang kadang butuh duit dan lain sebagainya. Pernah ndak Bang Awi ada transaksi atau berinteraktif dengan hal-hal seperti ini? Sila.
2: Kalau hal-hal seperti itu, berupa pinjaman online dan sebagainya, saya tidak pernah. tak ada ini. Cuma ada suatu apa ini, seperti indikasi apa lah ya.
0: Aplikasi-aplikasi itu.
2: Dengan ada yang telepon. Tapi arahnya kayaknya dia seolah-olah saya ini apa tempat apa koperasi gitu. Arahnya sih, Pak. Tapi saya latihan lain, tapi ternyata mungkin tanya sekedar itu, cuman kan enggak saya respon kan. Akhirnya dia nutup.
0: Akhirnya capek sendiri dia.
2: Jadi kalau dari apa, dari hal yang lain pernah juga itu yang berupa ini apa, nggak bilang apa mau
0: penawaran.
2: Penawaran. Dia mengaku begini, saya kan nggak tahu kita soal macam pangling kan, soal pakai kenal gitu kan. Jadi kan kita nyebutkan nama, di situ lah kita kena gitu kan.
0: Iya. Pandai cara ya, komunikasi dia tuh ya.
2: Saya pura-pura itu juga.
0: Iyalah gitu nih.
2: Pura-pura gitu apa pura-pura gitu.
0: Menyelamatkan diri kan pura-puranya.
2: Itu berupa penawaran nih lah, yang motor kan, penawaran motor ini kan. Dengan harga murah, banyak. Sampai 2-3 kali kan ya. Akhirnya enggak jalan karena itu merupakan apa, modus-modus lah ya.
0: Modus-modus
2: kan.
0: Modus-modus penawaran itu ini.
2: Jauh mobil. Bukan enggak ini, mungkin daerah Kalimantan lain itu kan arahnya. Berikutnya juga pernah juga apa tentang hadiah juga. Mengaku dari pihak ini kan operator ini.
0: Dapat hadiah ini gitu ya.
2: Tapi harus misi voucher 100.000 gitu ini. Itu lagi kan membayar kurang lebih 300.000. Seragen maksud. Bapak gak nyesal kayaknya ini. Mana kok pasalnya nyesal juga. Ada pengen juga dia dapat mobil kan dia kan. Jangan-jangan kok. Jadi bapak ini hati mak mau training cancel. Gak apa-apa untuk bapak ya dia bilang mobil.
0: Yalah kita tuh udah tahu kayak apa penipuan kalimat-kalimatnya gitu ya Bang Awi ya.
2: Apalagi dia mau pakai nomor pribadi kan.
0: Jadi Bang Awi blokir lah nomornya.
2: Enggak saya blokir.
0: Biar diamkan.
2: Dari nomor-nomor yang apa dari kata udah punya nama mungkin dari perusahaan-perusahaan ini kan. Titik-titik ini. Memang itu seolah-olah benar karena logonya juga sama kan. Kan nyata itu juga ini karena keponakan saya juga ngalami itu. Ya, ini kan duit-duit akhirnya apa saldo yang ada cari Bobit.
0: Bisa ya. Macam-macam cara sekarang ya Bang Awi ya.
2: Banyak-banyak dengan media apa, yang teknologi ini juga ada celah-celahnya untuk orang berbuat jahat banyak.
0: Iyalah penawaran hadiah, penawaran undian, diskon-diskon yang kadang enggak masuk akal gitu kan. Di sumber-sumber yang enggak jelas. Pokoknya jangan tergiur lah dengan janji manis gitu intinya Bang Awi ya.
2: Memang kemudian dengan juga apa ya, apa dengan yang apa? Investasi juga online juga itu hati-hati juga. Banyak apa menjanjikan awal-awal memang keuntungan cepat balik, maka ya kadang tidak disangka kan.
0: Awal-awalnya balik ya kan, tengah-tengahnya enggak balik sama orang pun tak ada balik.
2: tapi yang itu hanya palanya aja lah. Tapi kan dia kan harus merekrut yang bawahan kan, cari yang kasihan yang bawah berbabit. Karena saya ngalami juga kan ini, beberapa ini kan memang pernah ngikut. Jadi bagi di atas kawan saya itu kan dia awalnya kan.
0: Yang mulut ke mulut tuh kan Bang Awi.
2: Jadi online juga. Apa berupa investasi begini-gini. Jadi memang dia pas dalam seminggu dua minggu dia balik modal. Sementara kita yang di bawah dia ini. Itu apa? Memang enggak ya. Mau juga disiasati harga yang menjanjikan.
0: Betul.
2: Keuntungan yang lebih mungkin dalam seminggu dua minggu.
0: Iya.
2: Karena udah ada beberapa kali ya saya ngalami itu, jadi udah jerak-jerak.
0: Betul. Pokoknya kita harus tegas gitu ya, Bang Awi ya.
2: Tapi memang itu kan namanya sistem aplikasi kan. Jadi, dia yang mengatur di sana kan. Kita mau narik begini-gini ada apa dalam peninjauan nah, itu mulai tanda-tanda yang perlu. Jadi ya ya, artinya sudah jadi pelajaran lah bagi saya kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Untuk mengikut hal-hal yang apa di online-online ini yang menjanjikan.
0: Tergiur ya.
2: Oh, betul. Kecuali memang kita harus meneliti juga di domainnya yang benar-benar itu kan. Kalau di luar itu tuh banyak abal-abal.
0: Betul. Ya, itu yang menggunakan telepon kita, WhatsApp kita ya.
2: Pinjol, pinjol judol, ujung-ujung kan benjol Mbak
0: Ben. Oh, betul.
2: Benjol kan singkatan nih, singkatan saya. Benjol kan bencana judi online.
0: Oh iya benar. apa bingung sendiri akhirnya Nauzubillah zalik akhiri hidup ya karena tidak bisa bayar kan.
2: Benar, yang terakhir yang bukan dalam sebulan atau mungkin dari hitungan setahun juga pernah ikut itu memang mungkin kok saya mungkin tidak sebanyak tapi bagi yang pernah yang dapat informasi di lain tuh kadang sampai miliaran mungkin habis tarik karena udah lu ternyata abal-abal itu kan mengatasnamakan suatu perusahaan tapi perusahaan itu apa di sebagai apa di peralat gitu.
0: Jadi, ya kita nengok logonya kayaknya resmi nih gitu ya.
2: Dan memang dia ini memang memimpin perusahaan itu ternyata dia pun diperalat
0: semuanya.
2: Jadi apa dunia-dunia ini memang sangat sangat halus permainannya.
0: Tapi dunia pada penuh tipu-tipu.
2: Pada dasarnya kalau menjanjikan yang keuntungan lebih awal dalam seminggu dua minggu baik mau dan itu mau hati-hati juga.
0: Baik. Siap. Makasih banyaklah Bang Awi pengalamannya mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semua yang dengar ya. Bang Awi sehat selalu ya.
2: Amin. Semoga Bapak juga sehat.
0: Amin. Amin.
2: Bagi yang sakit semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin.
2: Terima kasih Bapak.
0: Sama. Sehat selalu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pelajaran hidup. Enggak, karena udah pengalaman nih Bang Awi ya memberikan ceritanya. Baik, satu lagi boleh Mbak Abang? Jika lo Mbak Abang pernah terjerembab mungkin ya kena kerugian dan lain sebagainya. Kita nih itulah udah hidup di zaman yang susah gitu Bu Abangnya disusah-susahkan lagi kan takut-takut kita terkena ya Bu Abang. Oh ini kan lagi ini Bu nih meski naik segala macam nih pokok tenang ya Bu seakan kan penipu nih mendikte kita gitu kan Bu Abang ya memaksa kalau udah pakai telepon amatikan panggilan atau langsung blokir nomornya atau itulah tadi penawaran ini enggak jangan klik tautan sembarangan. Kalau Mbak Abang yang paham lah main handphone segala macam banyak aplikasi-aplikasi ya. Mbak Pici jujur dah tak paham lah dah. Lebih baik tak paham dah daripada tahu semua. Nanti pencet ini pencet itu minta kata sandi, minta nomor PIN, minta kode ono ini. Dah lah. Banyak benar. Alasannya apa Bu nak mau ikut macam-macam ancaman itu ancaman ini akhirnya kita jadi korban pemerasan nih Bu Abang. Itu ujung-ujung ke sana Bu Abang. Ya kan riwayat-riwayat panggilan telepon barang bukti simpan memang. Ya kan? Jika penipuan melibatkan transfer dana Bu Abang, hubungi call center bank yang memblokir rekening penipu dan mengamankan dana Bu Abang cepat kalau udah sampai sana. Tapi itulah ya. Kalau udah ini nih kadang kita temenung kayak terkejut gitu Mama kok bisa jangan terdiam langsung laporkan nomor modus penipuannya melalui melalui portal yang cek rekening Kominfo yang aduan resmi pemerintah lah ya. Ada lagi Mbak Abang silakan. Macam mana kok misalnya terkena sama Mbak Abang cara paling efektif pernah Mbak Abang alami dan Mbak Abang pernah tangani hal ini untuk tawaran-tawaran segala macam ya kan pinjaman-pinjaman online pergi macam-macam lah ya. Bobi bacakan lu chat-chat yang masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bobi. Pagi. Pendapat awak. Kalau menurut saya Mbak Opie, kan kita punya OJK, betul, Otoritas Jasa Keuangan kan. Harusnya OJK bisa meningkatkan pengawasannya, terutama untuk keuangan anak-anak muda-mudi ini. Banyak yang tidak paham secara penuh konsekuensi jangka panjangnya dari bunga cicilan dan dendanya. Meminjam sesaat pertama memang tidak dijelaskan Mbak Opie, tapi apalagi sekarang kemudahan akses digital ya, Gen Z itu sangat akrab dengan teknologi. Jadi proses pengajuannya cepat praktis melalui aplikasi, buat mereka sering minjam dana darurat tanpa menyadari risiko bunganya yang tinggi ke depan. Ujung-ujungnya orang tuanya yang bayar. Yang gak tahu menahu nih kan. Ujung-ujungnya dijual segala macam tanah, dijual rumah, dijual. Udah sampai ke sana kan Pak Abang. Karena minjamnya udah numpuk nih, gak bisa bayar. Waduh, tekanan ini yang terjadi. Tekanan sosial ya. Itulah yang buat kadang memaksakan diri tampil harus mewah. Meski gak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, gak ada pemasukan gitu. Sehe-sehe dia nak minjam sebagai pelarian sementara ke, atau emang untuk gaya-gaya cak. Untuk apa gitu kan. Kalau memang darurat segala macam, kalau bisa lah ya, kata mak kamu, apa yang ada, tabungan di rumah bisa dipakai, gunakanlah. Yang penting gaya hidup tidak konsumtif. Baiklah, itu tadi sudah beraneka macam yang disampaikan ya Mbak Abang ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih tetap waspada, lebih berhati-hati lagi ya, dan tidak mudah tergiur, tidak mudah termakan dari segala macam tipuan penawaran ya. Karena sekarang banyak yang bisa menginstal-instal aplikasi pinjol ilegal. Ini siap-siap nasabah nanti diminta itu ini. Ujung-ujungnya itulah sebagai sumber data dia. Untuk gali kita, gali lubang, tutup lubang. Ayah nak lunas-lunas ya Mbak Abang ya. Baik. Satu lagi, selamat pagi Mbak Fit, pagi. Saya pernah baca warganet di grup Facebook Mbok Pit ngeluhkan dapat tagihan dari aplikasi pinjaman online yang dia gunakan. Unggahan itu dibalas warganet lain yang menyatakan kemungkinan aplikasi tersebut tidak terdaftar OJK. Halal kalau digalbay. Sementara warganya ngaku memutuskan sengaja gagal bayar karena sudah terlilit utang. Dendanya udah berlipat-lipat ganda. Awalnya Mbok Pit si, bunganya sedikit, setelah melakukan keterlambatan dihitung-hitung-hitung, jadi kayak tempo ya, dendanya keterlambatannya besar, membuat saya harus memutuskan. Gitu. Iyalah, akhirnya hanya penyesalan yang ada. Oke lah, itulah ya Mbak Bang, lagi rame-ramenya nih aplikasi-aplikasi bayar apa model-model begini. Mbak Bang pelajari lagi. Ayo kan, pertimbangkan lagi kebutuhan, kemampuan bayarnya secara cermat, agar gak terjebak tadi itulah dari yang udah disampaikan, dari pinjaman online ilegal ke praktek gali lubang tutup lubang dan lain-lainnya. Baiklah Mbak Abang, moga manfaat apa yang disampaikan. Kita mau ke informasi terkini. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya.

0: Eh, sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kat kampung, rehu kat tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kat saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada kak kuah. Mau Dayak ge, mau Melayu, mau Tionghoa, semua lengkap. Biar diri mian nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol kuah, makanya ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo? Ame lupa.

0: Mbak Abang, suasana aula rumah dinas wali kota Pontianak tidak seperti biasanya. Di antara spanduk mewujudkan PKK mandiri melalui transformasi digital untuk menyinergikan ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Para kader PKK dari 29 kelurahan dan 6 kecamatan duduk dengan ponsel di tangan. Ini bukan rapat biasa, ini adalah deklarasi bahwa PKK Kota Pontianak tidak lagi sekedar organisasi yang menjalankan 10 program pokok PKK di atas kertas. Selain itu, digitalisasi data adalah pondasi kemandirian. Dengan sistem pendataan digital yang terintegrasi dari kelurahan hingga kota, pemetaan masalah di lapangan jadi lebih cepat. Mulai dari gizi buruk, kesehatan ibu anak, hingga potensi ekonomi keluarga bisa terpantau real time. Bukti perubahan itu nyata, seperti lomba hari kesatuan gerak PKK sekarang sudah berubah. Ada lomba membuat ekoprint yang publikasinya harus dalam bentuk vlog, video konten, dan desain grafis, semua berbasis digital. Tema kegiatan hari ini bukan sekedar kata-kata, bagian Nita itu komitmen. Komitmen membentuk kader PKK yang tidak hanya melaksanakan tugas administratif, melainkan agen perubahan yang cerdas secara digital, mandiri secara ekonomi, garda terdepan, menjaga kesehatan keluarga.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bergisai dari tadi?
1: Ih, nenek ni. Apa bergisai tu? Badan Wiwi ni digigit nyamuk.
2: Mang padan lah. Bergisai tu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?
2: Ha, inilah kau ni. Gebar tu selimut. Nempah gak kau ni, ya?

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

0: Ona, nah, Ona, naik, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

0: Ya ampun, kamar kamu berantakan sekali sih, Dek. Banyak sampah, pakaian ada di mana-mana. Kemaskan kamarmu sekarang.
1: Males, Abu. Kamar berantakan gini lebih enak. Ntar kalau dirapiin paling 5 menit doang udah berantakan lagi.
0: Ini anak dibilangin ngeyel banget ya. Nanti ada binatang aneh yang masuk baru tahu rasa kamu ya.
1: Ah, Ibu, banyak nyamuk dan kecoa.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.

0: Aduh,
1: masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benar lah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah adik diterima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.

0: itu jual tu ya, ngapa semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman lah pak dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Perempat Pontianak di teras UMKM.
3: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Perempat Pontianak.

0: Ibu lihat arisan online nih, katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh mana pak? Eh hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengang. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Seharusnya perbedaan bukanlah halangan.
1: Saya Melayu, saya Dayak.
2: Kalau saya Wong Jawa,
3: saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya Pribumi.
6: Saya Cina.
0: Walaupun berbeda suku, ras dan agama, jangan sampai kesatuan kita runtuh.
7: Kami satu untuk Indonesia.
8: Ma, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Ma? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Ma.
9: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami tidak punya biaya.
10: Bu, ibu, bu, bu, Adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
11: Hah? Benar lah, Pak. Jadi Adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
10: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
12: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
13: Dan nanti Adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
10: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
13: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan, kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Ibadah ya Bu.
1: Betul sekali Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya Bu. Aku juga Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah Bu.
0: Senang ya Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
1: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
3: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
2: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
3: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
2: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
3: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
2: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
3: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
2: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
4: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Saya nak ke kota mak, saya pengen pernah jadi artis.
1: Kau tu muka kau kubur lancok. Macam mana pula nak jadi artis?
0: Ya mana kita tahu mak nasib. Kalau dah usah pasti bisa mak.
1: Demam kali kau ni.
0: Memang saya sekarang

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan: menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM.

0: hutan nih.
1: Iya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
0: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
1: Oh iya, Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Kita gak usah kawan putih.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman, merajut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah, abang pergi dulu ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi? Berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara tu tiap hari. Setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut dia.
1: Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Ngapa pak sayur ni tawa?

0: Lupa aku.
1: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
2: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
1: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
2: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Buabang informasi sepak bola ya di Piala Dunia. Tim nasional Swiss sukses melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Kolombia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Bertanding di Stadion BC Place Vonsover, laga sengit ini harus diselesaikan melalui babak tos-tosan setelah kedua tim berhasil imbang tanpa gol hingga perpanjangan waktu usai. Sejak peluit pertama berbunyi, intensitas pertandingan langsung memuncak. Skuad Swiss yang dikenal dengan organisasi pemainan yang disiplin mencoba mengambil inisiatif serangan. Pada menit ke-30, Fabian Rieder nyaris memecah kebuntuan lewat tembakan keras di dalam kotak penalti. Namun, kiper Kolombia Camilo Vargas tampil gemilang dengan menepis bola tersebut. Kolombia tidak tinggal diam, dimotori oleh pergerakan lincah Luis Diaz dan kreativitas James Rodriguez di lini tengah tim asuhan Nestor Lorenzo beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Swiss. Peluang emas didapatkan oleh Gustavo Puerta menjelang jeda babak pertama. Puerta melepaskan sepakan melengkung ke pojok gawang, tetapi penjaga gawang Swiss Gregor Kobel melakukan penyelamatan heroik. Memasuki babak kedua, tempo permainan tetap tinggi. Kedua pelatih mencoba menyegarkan strategi dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Swiss memasuki Brilso yang langsung mengancam gawang Kolombia, tetapi usahanya lagi-lagi diblok oleh Vargas. Pertarungan ketat di lini tengah membuat wasit terus mengeluarkan beberapa kartu kuning untuk meredam tensi tinggi, termasuk kepada Granit Xhaka dan Luis Suarez, hingga 90 menit waktu normal berakhir. Papan skor tidak berubah. Pada babak perpanjangan waktu, kedua tim mulai tampak kelelahan. Kendati demikian, Kolombia hampir saja mengunci kemenangan pada menit ke-99. Berawal dari eksekusi sepak pojok Juan Fernando Quintero, John Luzumi berhasil melompat tinggi dan melepaskan sundulan tajam. Sial bagi Los Cafeteros, bola hanya membentur mister gawang yang dikawal Kobel. Skor kacamata bertahan hingga menit ke-120. Dalam babak adu penalti, ketenangan mental menjadi kunci utama. Empat eksekutor Swiss, Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten, dan Ruben Varga sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna. Di kubu Kolombia, kegagalan tendangan dari Davinson Sanchez dan Sucho Hernandez membuat langkah mereka terhenti, meskipun tiga penendang lainnya berhasil mencetak gol. Dengan hasil ini, Swiss menang dengan skor 4-3 dalam adu penalti dan berhak melaju ke babak 8 besar untuk menantang sang juara bertahan Argentina. Nah, Bapak, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sana yuk. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak, insyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh, semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

hari Rabu, Mbak Abang, 8 Juli 2026. Apa kabarnya? Semoga Mbak Abang dalam keadaan sehat walafiat. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang demam, ada yang sedih, gundah gulana, galau, merana, kita doakan semoga cepat sehat, cepat pulih, cepat kembali bahagia seperti sedia kala. Nah, Bu Abang, seperti biasa kalau udah jam 11 lebihnya 7 menit nih, berarti saya akan mengajak Bu Abang untuk UMKM. Wih, keren gak tuh? Tapi, Bu Abang ya, selain teras UMKM, hari ini saya akan ngawankan Bu Abang di berbagai macam program lainnya. Ada nanti informasi dan musik jam 12. Abis itu jam 1 sampai jam 2 ada suara budaya Nusantara. Abis itu jam 2 sampai jam 3 ada begaya. Abis itu dari jam 3 sampai jam 5 ada pro dangdut, dang dang dang andut dut dut. Jadi sekarang memang siapkan Bu Abang ya, lagu-lagu dangdut favoritnya Bu Abang. Jadi biar begitu nanti masuk langsung tahu nih lagu mau lagu apa. Begitu Bu Abang.

Kita akan mengumandangkan azan zuhur di jam 11.51, dilanjutkan juga jam kumandangnya asar di jam 15 lebih 16 menit, Bu Abang. Jadi tetap bersama saya, jangan kemana-mana Bu Abang, ya tetap duduk ya situ Bu Abang ya. Setelah ini kita ke teras UMKM.

Bo Abang, masih bersama Bo Iyo di teras UMKM. Kita bahas tentang peluang usaha kuliner ya Bo Abang, jajanan tradisional yang tetap awet dan diminati pasar. Jadi perubahan pola belanja masyarakat membuat pelaku usaha kuliner mulai menyesuaikan strategi penjualan. Nah, kalau sebelumnya jajanan kaki lima identik dengan pembelian langsung ke lokasi, sekarang semakin banyak produk yang dipasarkan melalui platform digital dan layanan pengiriman. Nah, berdasarkan informasi Bo Abang dari IDN Time, salah satu kunci agar jajanan tradisional bisa bersaing di pasar online adalah memilih produk yang memiliki daya simpan lebih lama. Faktor ini penting untuk menjaga kualitas makanan tetap baik saat proses distribusi berlangsung. Nah, produknya tuh seperti keripik, rengginang, kacang bawang, dodol, hingga aneka kue kering yang menjadi contoh jajanan memiliki peluang lebih besar untuk dipasarkan secara daring. Selain lebih tahan lama, jenis makanan tersebut pun cenderung tidak mudah berubah tekstur selama pengiriman. Bagi pelaku usaha kecil, kondisi ini membuka kesempatan untuk memperluas pasar tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Kemasan yang lebih rapi, informasi produk yang jelas, serta menjaga konsistensi rasa menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan pembeli. Di sisi lain Bu Abang, tren ini pun menunjukkan bahwa makanan tradisional tetap memiliki tempat di tengah berkembangnya kuliner modern. Inovasi pada ukuran, variasi rasa hingga tampilan produk menjadi cara agar jajanan lokal tetap relevan dengan kebutuhan konsumen saat ini. Meski peluangnya cukup besar, Bu Abang, pelaku usaha tetap perlu memperhatikan standar kebersihan dan penyimpanan agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke tangan pembeli. Dengan pengelolaan yang baik, jajanan tradisional tidak hanya bertahan, tetapi pun berpeluang berkembang di pasar digital. Perkembangan teknologi memberi ruang baru bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk lokal ke lebih banyak orang. Dari jajanan sederhana, peluang usaha yang lebih luas pun bisa lebih terbuka.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak.

0: melengkapi arakan pengantin pria. Perompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
2: Aduh, Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan, dan itu juga merugikan orang lain.
1: Saya kira nih, Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
2: Justru itulah, Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
1: Kadang nih, Wid, ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
2: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin, dan hubungan bisa retak.
1: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wid, ya?
2: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu, dan itu tuh kewajiban.
1: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
2: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, ya, Lin.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba, seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan, seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: jadi begini Pak Muda. Ha. Kita ni sebagai anak-anak muda, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
1: Boleh Om.
0: Boleh tak saya berpantun sikit? Jalan-jalan ke Kota Baru. Jangan lupa membeli ikan. Kita jaga

Masih di teras UMKM, kita lanjut Mbak Abang ya. Sekarang tadi kita udah bahas ya bagaimana atau usaha-usaha kuliner kaki lima yang atau jajanan-jajanan kaki lima yang sangat apa ya cocok lah gitu Mbak Abang ya untuk dunia usaha.

Nah, untuk berikutnya adalah peluang usaha kuliner ya, Mbak Abang. Jajanan tradisional yang tetap awet dan diminati pasar. Jadi perubahan pola belanja masyarakat membuat pelaku usaha kuliner mulai menyesuaikan strategi penjualan, Mbak Abang. Seperti yang udah disampaikan tadi ya, kayak misalnya apa tuh keripik, kemudian juga ada rengginang dan lain sebagainya yang memiliki atau yang punya ketahanan gitu Bu Abang, sehingga mudah kalau didistribusikan secara langsung ke tempat-tempat yang memang entah itu jauh atau dekat gitu ya, intinya makanan-makanan yang enggak mudah basi gitu Bu Abang.

Nah, perkembangan penjualan makanan secara digital ini membuka peluang baru, Mbak Bang, ya, bagi pelaku usaha kuliner, termasuk penjualan untuk penjual jajanan kaki lima. Tidak hanya mengandalkan rasa, daya tahan produk pun menjadi salah satu faktor penting agar makanan tetap layak dikirim ke berbagai daerah gitu. Sehingga ada sejumlah jajanan kaki lima yang dinilai lebih cocok dipasarkan secara online karena memiliki umur simpan lebih panjang dibandingkan makanan segar yang mudah rusak. Dengan pengemasan yang tepat, jajanan tradisional pun berpotensi menjangkau pasar yang lebih luas. Seperti yang saya bilang tadi, Mbak Abang, ada keripik. Nah, cemilan ini kan punya tekstur yang kering dan relatif tahan lama ya, sehingga lebih aman selama proses distribusi. Variasinya pun beragam, mulai dari keripik singkong, pisang, hingga olahan tempe dengan pilihan rasa yang terus berkembang. Selain keripik, kacang bawang dan berbagai olahan kacang pun termasuk produk yang banyak diminati. Daya tahannya cukup baik untuk penjualan daring dan mudah dikemas dalam wadah praktis sehingga cocok dijadikan cemilan maupun oleh-oleh. Pilihan lain yang masih memiliki penggemar setia adalah rengginang. Jajanan tradisional berbahan dasar nasi atau ketan ini tetap diminati karena cita rasanya yang khas. Inovasi rasa dan tampilan kemasan menjadi nilai tambah agar produk lebih menarik di pasar digital. Bagi penikmat manis, jenang dan dodol pun termasuk jajanan yang cukup awet bila disimpan dengan benar. Produk ini bahkan sering dipasarkan sebagai oleh-oleh khas daerah karena memiliki masa simpan yang relatif lebih panjang. Tak ketinggalan, kue semprit pun menjadi salah satu pilihan yang dinilai fleksibel untuk dijual sepanjang tahun. Selain identik dengan momen tertentu, kue kering ini tetap memiliki pasar karena praktis dan mudah dikirim. Nah, melihat tren tersebut, jajanan kaki lima tidak lagi identik dengan penjualan langsung di pinggir jalan. Dengan kualitas produk yang terjaga dan strategi pemasaran yang tepat, makanan tradisional pun memiliki peluang berkembang di pasar digital. Nah, kira-kira itulah, Mbak Abang, ya, beberapa pilihan yang bisa kita gunakan apabila mau jualan secara online makanan-makanan, cemilan-cemilan yang tahan lama gitu, Mbak Abang. Karena kalau nama online ini biasanya tuh pelanggan-pelanggannya tidak hanya dalam kota tetapi di luar kota. Jadi kita harus perhatikan segala sesuatunya supaya nyampe ke konsumen itu tidak rusak dan tetap bisa dikonsumsi dengan aman. Nah, itu dia, Mbak Abang, Terso MKM kita pada siang hari ini. Nanti sebentar lagi, sesaat banyak pernah Mbak Yo ya, pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan zuhur ya, Mbak Abang, untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata Kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa, Kiswa atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbak Abang, jika ternyata Kiswa sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa. Kiswa pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat Kiswa Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswa berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswa terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswa setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswa Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswa pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch, dalam buku Hand Water Butch This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswa Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswa dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswa berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswa berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas, dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswa menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: musisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang, di sebuah desa, seorang anak kelas 3 sekolah dasar belum mampu menulis namanya sendiri. Temuan sederhana itu menjadi titik balik lahirnya gerakan kecil yang kini terus berkembang di Kalimantan Barat. Bagi Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI, persoalan pendidikan tidak cukup hanya dibicarakan. Mereka memilih turun langsung dengan membuka rumah belajar gratis bagi anak-anak tanpa membedakan agama, suku maupun latar belakang. Ketua Presidium WKRI DPD Kalimantan Barat Agnes Wahyurini mengatakan, rumah belajar tersebut menjadi salah satu karya nyata organisasi yang kini telah berusia 102 tahun. Menurut Agnes, perkembangan teknologi khususnya penggunaan gawai yang semakin masif di kalangan anak-anak juga menjadi perhatian organisasi. Karena itu, rumah belajar tidak hanya membantu anak memahami pelajaran, tetapi pun menjadi ruang pendampingan agar mereka tidak kehilangan minat belajar. Meski pertemuan hanya dilakukan 2 kali dalam sepekan, program tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pemerintah desa di sini jumlah wilayah. Tidak berhenti pada bidang pendidikan, WKRI pun memperluas gerakannya ke isu lingkungan hidup. Kebiasaan sederhana seperti membawa tumbler dalam kegiatan ini menjadi budaya yang diwajibkan bagi seluruh anggota sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Gerakan ini kemudian berkembang menjadi kegiatan menanam tanaman obat keluarga hingga sayuran di berbagai daerah. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah tak sila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas dari Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tada? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Kenapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Perompak FM 94,3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.
1: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
2: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
1: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
2: Wah, borong nih.
1: Ternyata keren loh. Jadi kalap nih.
2: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
1: Yoi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: jubah tahan air, disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbok Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
2: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalak ni.
1: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
2: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Eh, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial

Kai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan, bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu, menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawabang informasi dari Kuburaya, kecelakaan maut yang merenggut korban jiwa kembali terjadi di wilayah hukum Polres Kuburaya. Dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng di Jalan Wonodadi 2, tepatnya di sekitar pos Kamling RT 4 RW 11, Desa Aranglimbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Pada Senin 6 Juli 2026 pagi sekitar pukul 6 lebihnya 40 menit waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini, seorang pengendara lansia dilaporkan tewas. Kasat Lantas Ibtu Judi Effendi melalui Kasubsi Penmas Ibtu Ade membenarkan insiden tragis tersebut. Kecelakaan melibatkan sepeda motor KB5531 QI yang dikendarai Aspan Sukandi 60 tahun dan sepeda motor KB5759 MAH yang ditunggangi oleh AG 24 tahun. Kronologi kejadian berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya, insiden bermula saat Aspan Sukandi berkendara dari arah Jalan Arteri Supadio menuju ke arah Jalan Wonodadi 2. Setibanya di lokasi kejadian tepat di sekitar pos Kamling, Aspan mencoba mengambil jalur agar ke kanan. Langkah ini terpaksa dilakukan demi menghindari kontur jalanan yang tidak rata dan rusak. Naas, pada saat yang bersamaan datang sepeda motor yang dikendarai Agi dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Anggi pun bergerak melebar ke kanan jalan karena berusaha menghindari sebuah mobil yang mendadak berhenti di sebelah kiri jalan. Pasca tabrakan hebat tersebut, kedua korban langsung dievakuasi oleh warga setempat dan petugas kepolisian yang tiba di lokasi. Agi yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarso Pontianak untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Sementara itu, jenazah korban meninggal dunia, Aspan Sukandi, langsung dibawa ke RSAU Dr. Muhammad Sutomo sebelum diserahkan kepada pihak Kuburaya. Pihak keluarga. Nah, Bawabang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Suara Budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta. Tetap bersama saya.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: satu Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
9: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Terima kasih Abang Po, Nyoba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Masih bersama kami di sini dan seperti biasa Bang Po, ayo ajak kembali ya. Tadi ayo udah info Bang Po ya, kali ini kita bakal jalan-jalan Abang Po ke RRI Banjarmasin. Kita mau sapa yang ada di Banjarmasin dulu, ada Nisa. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Sore apa siang di sana ya? Suaranya mana? Masih di mute. Buka dulu. Dibuka dulu, ininya masih ditutup nih. Ya, halo.
10: Sudah.
9: Assalamualaikum, sudah. Selamat siang.
10: Waalaikumsalam, Pak Nova. Selamat siang ya, masih siang, kita masih jam 2 nih.
9: Oh, masih jam 2. Ya, masih siang lah ya. Beda 1 jam dari kita ya.
10: Iya betul. Apa kabar Mpok Nova?
9: Alhamdulillah kabar baik. Itu yang terpenting buat kita semua, Anissa dan juga narasumber kita di sana, Ibu Ida Komalasari juga sehat ya?
10: Iya, alhamdulillah.
9: Alhamdulillah. Cuaca Banjarmasin bagaimana?
10: Cuaca cerah banget. Tapi kayaknya tadi panasnya itu pas tengah hari, kemudian setelah itu cerah tapi nggak terlalu panas banget kayak gitu.
9: Oke, adem lah ya kata orang ya. Emang cuaca-cuaca begini yang kita tunggu-tunggu kalau musim libur anak-anak ya.
10: Iya benar banget, Mpok.
9: Oke dah. Hari ini kita ngobrol sama Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar, benar ya?
10: Iya betul.
9: Tentang mantra, waduh, sastra masyarakat ini... Banjar.
10: Iya benar, ini agak magis-magis nih kita nih.
9: Iya, kalau kita logikanya kita nih mantra, wah kayaknya ini baca-bacaan ini gitu ya.
10: Iya benar. Kita bahas mantra sastra masyarakat Banjar. Jadi bukan mantra sekedar mantra ya Mpok ya, tapi ternyata mantra ini adalah bagian dari budaya sastra juga di kita nih.
9: Oh gitu, bukan simsalabim abra kadabra gitu bukan ya?
10: Bukan.
9: Oh bukan.
10: Jadi
9: ya,
10: ada nilai budayanya seperti itu.
9: Oke deh. Dari tadi kayaknya Ibu Ida udah gelisah ya. Kapan saya ngomongnya? Oke deh, kalau gitu Anissa, ayo kasih kesempatan dulu ya buat Anissa ngobrol sama Bu Ida. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan setelah itu kita bakal buka line telepon buat penelpon kita. Silakan Anissa.
10: Oke, siap Mbak Nova. Terima kasih. Jadi selamat siang pendengar dan juga penonton ya, penonton pemirsa di YouTube dan juga pendengar di radio. Kita hari ini bersama RRI Banjarmasin dan RRI Jakarta akan membahas mengenai mantra sastra masyarakat Banjar, yang mana sudah di samping ulun, samping saya maksudnya ya. Jadi ulun itu saya, pian itu Anda gitu ya. Sudah di samping saya ada narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Ida Komalasari, MPD, selaku akademisi dan praktisi bahasa dan sastra Banjar. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ida.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Apa kabarnya pian?
11: Alhamdulillah sehat.
10: Iya alhamdulillah. Untuk pendengar yang mungkin dari daerah lain, kalau ulun itu saya ya Bu ya, kalau pian itu Anda gitu ya. Iya. Nah ini kita membahas mengenai mantra ya Bu ya.
11: Iya.
10: Tapi ulun penasaran nih Bu, kenapa mantra ini masuk ke dalam kategori budaya?
11: Baik ya, jadi secara teori ya, Kuncaran Ningrat itu membagi budaya itu ada 7 unsur. Ada yang namanya religi, jadi religi itu agama dan kepercayaan. Ada organisasi sosial, kemudian ada teknologi, ada mata pencaharian, ada bahasa, kemudian ada kesenian. Nah, dilihat dari 7 unsur tersebut, mantra ini termasuk kedua unsur. Jadi mantra ini yang pertama termasuk sistem kepercayaan atau religi. Kenapa? Karena mantra ini lahir dari keyakinan manusia tentang adanya kekuatan gaib, Tuhan, roh, leluhur, dan alam. Itu adalah kepercayaan. Itu termasuk unsur dari budaya. Kemudian mantra ini juga berfungsi untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan alam, dengan makhluk halus. Nah, itu juga berarti termasuk kepercayaan. Lalu mantra ini adalah sarana tolak bala dan minta keselamatan, juga termasuk sarana pengobatan. Nah, itu berarti termasuk dalam unsur kepercayaan dalam budaya. Tapi dilihat dari seni, itu termasuk sastra lisan. Kenapa masuk sastra lisan? Karena sastra ini, mantra ini diwariskan. Kemudian selain diwariskan secara lisan, dia juga punya sarana, punya gaya bahasa ya. Jadi misalnya di dalam mantra ini itu berirama, ada permainan bunyi. Jadi tidak sama dengan doa. Itu ada perbedaannya.
10: Itu
11: ada
10: bedanya
11: permainan
10: doa.
11: Bunyi misalnya di akhir, permainan kata-kata yang digunakan itu simbolis. Jadi tidak seperti kata-kata langsung. Nah, kemudian itu diwariskan turun-temurun. Jadi kalau dilihat dari unsur budaya, dia termasuk agama dan kepercayaan dan kesenian.
10: Oke, jadi mengandung dua unsur budaya ya, Bu ya. Iya, oke. Kemudian mungkin banyak pendengar juga yang mengira mantra itu ya istilahnya jampe-jampe gitu ya, Bu ya. Tapi kalau kita kulik lagi nih, Bu, definisi sesungguhnya dari mantra itu apa sih, Bu?
11: Jadi kalau yang namanya mantra itu adalah susunan kata ya. Jadi bukan hanya kata ya, itu disusun khusus. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya berdoa, itu kan kita mengungkapkan katanya itu denotatif biasanya ya. Nah, tapi kalau mantra itu disusun khusus, kemudian biasanya diucapkan berulang-ulang, tapi kita yakin dengan tata cara tertentu itu untuk mencapai tujuan. Sama dengan doa, kita kan ingin mencapai tujuan juga, cuma caranya berbeda.
10: Oke, itu dari definisinya ya, Bu ya. Kemudian kalau dari karakteristiknya,
11: biasanya itu diucapkan berulang-ulang.
10: Berulang-ulang.
11: Ya, diucapkan berulang-ulang, kemudian bahasanya itu khusus. Jadi menggunakan kata-kata biasanya permainan bunyi atau menggunakan kata simbol-simbol, kemudian juga ada tujuan, kemudian ada tata cara dan ada diwariskan. Tata cara itu hanya sebagian yang pakai tata cara. Misalnya dengan mantra itu dia menggunakan sesajen. Saya baru saja dalam bulan tadi ya mengikuti upacara mantra ini. Jadi mantra itu kebetulan digunakan ketika mau panen.
10: Oke, itu di daerah mana, Bu?
11: Itu di daerah Belangan.
10: Di daerah
11: Belangan.
10: Masuk ke
11: dalam 2 jam. Nah, kalau tidak salah nama daerahnya itu Liu. Nunggunung Reot. Nah, jadi di situ ketika mau panen, mereka kayak kita tuh selamatan kan ya. Nah, di situ ada pembacaan mantra. Nah, jadi pembacaan mantra itu tidak seperti yang sering kita dengar kan begini, mantra supaya cantik jar. Jadi ketika supaya cantik itu kan pakai bedak nih. Jadi bedaknya itu caranya pur simapur keladi tempuyangan. Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Nah, karindangan tuh kangen gitu.
10: Jadi ketika orang melihat mukanya tuh ini ya,
11: kelihatan cantik.
10: Cantik gitu. Banget gitu ya.
11: Nah, itu kan sederhana nih. Tapi kalau ketika mau panen itu tidak sebentar, tetapi lama, mungkin berjam-jam dengan sesajen dan sebagainya. Jadi sesajen itu yang saya lihat kemarin itu memakai kue 41 macam.
10: Wadai 41 itu ya,
11: yang disajikan untuk mantra tersebut. Tapi kan masing-masing agama beda ya. Nah, kebetulan yang itu tadi saya lihat kalau tidak salah Hindu itu. Jadi 41 macam, ada ketan ya, ada bubur ya, ada ayam dan sebagainya, pokoknya 41 macam. Nah, itu dia pakai pakai sesajen.
10: Mm-mm.
11: Nah, kalau yang dulu kan kalau tidak salah ada juga yang pesta laut misalnya, itu sesajen misalnya.
10: Yeah.
11: Nah, sekarang tidak lagi karena dianggap itu melanggar misalnya.
10: Yeah.
11: Kalau syirik misalnya. Mm-mm. Jadi cukup pakai doa-doa misalnya.
10: Oke, okay. Berarti apakah itu juga termasuk perbedaan mantra dulu dan sekarang, atau ada lagi perbedaannya nih, Bu?
11: Ada perbedaan mantra yang dulu dan sekarang ya. Kalau mantra yang dulu, itu sekitar tahun 50 tahun atau 100 tahun yang lalu. Jadi sepertinya agama Islam itu belum masuk ya.
10: Mm-hmm.
11: Jadi bahasa mantra itu bahasa Sanskerta.
10: Oh.
11: Kalau di dunia ini bahasa Sanskerta itu kan sebenarnya tidak dipakai lagi.
10: Iya. Yeah.
11: Cuma kenapa kita di buku-buku itu membaca berasal dari bahasa Sanskerta? Itu adalah upaya orang dunia supaya bahasa Sanskerta itu tetap bertahan.
10: Hmm.
11: Kalau pemakai untuk menggunakan sehari-hari tidak ada lagi.
10: Iya.
11: Tidak pernah. Jadi digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan. Nah, termasuk mantra tadi.
10: Hmm.
11: Nah, jadi dulu itu menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian bahasa gaib. Nah, yang di dalamnya itu ada nama roh, nama jin, nama leluhur. Sedangkan dulu itu berarti misalnya Sang Hyang,
10: oh.
11: Batara, Guru. Mm-hmm. Nah, sekarang gak begitu lagi. Jadi kalau yang sekarang ini mantra itu, kalau yang Islam ya 90% itu berasal dari Quran, zikir dan salawat. Makanya ada bismillah.
10: Mm-hmm.
11: Kemudian ada misalnya salawat Nabi. Nah, jadi berbeda dulu dengan yang sekarang. Ada lagi perbedaan yang kedua ya. Perbedaan yang kedua, jadi kalau nya misalnya dulu itu tujuannya untuk berburu.
10: Oke.
11: Oh, zaman sekarang kan jarang orang berburu nih.
10: Iya.
11: Kalau di Banjar ini di mana yang berburu?
10: Mungkin berburu pasangan mungkin. Bisa jadi ya, Bu. Ya.
11: Kemudian juga yang dulu itu kan mengusir hantu.
10: Iya.
11: Mengusir hantu, kemudian jimat supaya kebal.
10: Mm-hmm.
11: Kalau sekarang kan sudah berbeda eranya.
10: Iya juga ya, Bu. Ya.
11: Kalau dulu saya tanya mahasiswa saya itu, dia meneliti mantra nih.
10: Mm-hmm.
11: Terus saya iseng tanya, "Nak, bagaimana caranya mantra?" Saya bilang, supaya menarik pasangan. Kamu, saya tanya, kamu sudah menikah atau belum? Belum, katanya. Terus bagaimana caranya supaya menarik pasangan? Mantranya yang mana? Saya bilang, gak usah pakai mantra, Bu, katanya. Pakai motor Jepang aja, katanya. Eranya kan sudah berbeda, toh. Jadi yang dulu itu tujuannya seperti itu. Kalau yang sekarang, sebagian besar mantra itu hanya digunakan untuk pengobatan.
10: Okay.
11: Nah, kalau di Banjar ini kan pengobatannya itu seperti karena dia panas. Anak kecil itu panas, jadi dianggap kepidaraan atau kepohonan.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi mantra yang digunakan, jadi untuk menarik rejeki dan keselamatan. Jadi jarang misalnya digunakan mengusir hantu, apalagi di daerah perkotaan.
10: Iya.
11: Nah, kecuali mungkin yang di daerah pelosok itu bisa ya. Nah, kemudian dari cara dapatnya dulu mantra itu diperoleh dari tirakat.
10: Oh.
11: Kalau mungkin di Jawa itu Gunung Kawi kalau lah.
10: Lagi rame juga nih yang di Gunung Kawi nih.
11: Jadi ada puasa mutih, kemudian ada semedi, ya kan.
10: Mm-mm.
11: Ada misalnya ke kubur, kemudian mandi kembang.
10: Mm-mm.
11: Kalau dulu begitu, kalau sekarang mantra itu kan mungkin misalnya dapat ijazah dari guru, kamu nanti kasih mantra ini ya. Atau mungkin didapatkan dari media sosial. Sekarang ada ya.
10: Ada
11: di media sosial, di TikTok, di apa ya, di Facebook, di Instagram.
10: Iya.
11: Itu mantra itu banyak.
10: Oke. Okay.
11: Tapi bukan mantra yang jika kita itu yang saya lihat ya, yang mantra-mantra sederhana saja. Ini ada yang mantra itu yang sangat panjang. Yang sangat panjang itu artinya misalnya nih, saya melihat nih, ada seseorang itu dia sakit. Nah, sakit itu selama 6 bulan sakit terus.
10: Mm-hmm.
11: Tapi diobati ke rumah sakit itu penyakitnya tidak ada.
10: Oke. Okay.
11: Nah, jadi mereka mengobatinya itu begitu, kalau takutnya itu karena kepuhunan atau karena diguna-guna orang. Nah, jadi itu mantranya itu dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi.
10: Itu tidak berhenti ya, Bu,
11: tidak
10: ya?
11: Tidak berhenti. Jadi bisa lebih dari satu orang yang membacakan mantra itu.
10: Mm-hmm.
11: Dan itu dibacakan biasanya malam hari. Itu di hadapan orang yang sakit tadi. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuannya itu memanggil roh.
10: Mm-hmm.
11: Jadi roh itu dipanggil untuk menanyakan ini nih kena apa. Dan itu biasanya mereka pakai alat. Nah, pada waktu yang saya lihat itu mereka pakai alat mangkok.
10: Oh,
11: jadi mangkok itu ditempel di dahi.
10: Mm-hmm.
11: Nah, jadi perubahan mangkok itu jatuh sendiri atau bagaimana itu memiliki makna tertentu.
10: Oke.
11: Okay. Nah, itu tidak mungkin, saya dengar itu saja, itu tidak mungkin ada di media sosial.
10: Iya.
11: Nah, dan itu biasanya tidak, misalnya kita minta data itu tidak bisa. Mm-mm. Karena itu kan ibaratnya orang-orang tertentu saja yang memiliki kekuatan tertentu, keturunan biasanya.
10: Iya. Mm-mm. Berarti yang kita lihat di media sosial ini penyebaran mantra-mantra itu
11: yang sederhana.
10: Yang sederhana. Mm,
11: supaya misalnya mantra pengasih.
10: Oke. Okay.
11: Mantra supaya apa ya? Supaya cantik.
10: Iya.
11: Tapi kalau mantra yang jelek kayak misalnya mantra pembenci, mantra pemisah rumah tangga orang lain itu biasanya agak panjang,
10: agak panjang. Sukar.
11: Makanya biasanya tidak bisa minta mantra supaya dibenci, enggak ada begitu.
10: Gak ada.
11: Tapi itu yang sederhana ya. Nah, kemudian perbedaan yang lagi biasanya kalau dulu itu kan mantra itu digunakan oleh pawang.
10: Oke. Okay.
11: Pawang, dukun ya, kepala adat. Yang sekarang itu kan tukang urut, bahkan kita pun bisa membacakan mantranya itu tadi.
10: Iya.
11: Ah, jadi tidak sama. Ada lagi perbedaan alat bantu ya. Kalau dulu mantra itu pasti pakai sesajen. Misalnya kue 41 macam, kemudian ayam hitam, kemenyam, bunga 7 rupa. Nah, kalau sekarang tidak begitu. Bisa saja kan ambil air
10: dibaca-baca gitu ya,
11: ditiup, diminum, atau di minyak dibaca, diurutkan.
10: Oke.
11: Okay. Nah, jadi seperti itu sederhana, beda dengan dulu. Ada lagi pandangan masyarakat kalau dulu itu pakai mantra itu 100% berhasil.
10: Nah, kalau sekarang? Nah,
11: kalau sekarang itu bisa saja tidak berhasil. Tapi yang penting tetap tawakal. Jadi mantra itu sama dengan ikhtiar.
10: Oke. Okay. Nah,
11: kemudian yang terakhir, tempat. Biasanya kalau dulu itu mantra itu di tempat terbuka, di ladang ya, di hutan, di sungai. Kalau sekarang itu mantra itu malah di rumah. Biasanya begitu.
10: Oke, okay. Berarti apakah dilakukan di ladang, tempat terbuka itu juga pengaruh ya Bu ya?
11: Iya, pengaruh.
10: Ke kemanjuran mantranya itu?
11: Karena memang biasanya mantra itu kan kayak pesta panen dan sebagainya. Itu berarti biasanya di tempat terbuka.
10: Oke, berarti kalau bisa kita tarik ke belakang lagi, latar belakangnya ini untuk awalnya itu mungkin untuk memburu gitu ya Bu ya. Yang seperti jarpian tadi tuh, atau ada lagi nih Bu latar belakangnya nih?
11: Ya, jadi mantra ini sebenarnya ada sejak dulu. Sejak dulu ya, ketika agama itu belum masuk itu sudah ada. Kenapa bisa begitu? Karena pada waktu itu kan zaman dulu itu kan kebutuhan manusia itu sudah ada.
10: Iya.
11: Tapi ilmunya itu belum ada, misalnya yang seperti pengobatan dan sebagainya. Jadi dulu itu ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Jadi kalau animisme itu kepercayaan bahwa benda-benda itu memiliki roh. Kalau dinamisme itu kepercayaan bahwa alam itu memiliki kekuatan gaib.
10: Oke.
11: Jadi misalnya nih, kalau dulu kan kita ingin sesuatu, misalnya ya, itu pakai mantra jadinya kalau dulu. Nah, ada lagi ya, karena kebutuhan hidup yang dulu ya. Jadi kebutuhan hidupnya misalnya ya, dulu itu tidak ada dokter.
10: Iya.
11: Jadi tidak ada ibaratnya itu
10: ilmu medis gitu ya Bu.
11: Iya,
10: ya?
11: Polisi tidak ada, BMKG iya. Yang cuaca-cuaca tidak ada.
10: Iya.
11: Ah, jadi misalnya kita garis sakit nih, pakai mantra pengobatannya. Kemudian kita apa ya, ketemu hantu pakai mantra bacaannya. Kemudian ketika misalnya kita ingin hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Ah, kalau kita misalnya dagangan sepi, pakai mantra apa? Mantra penglaris. Kemudian ada lagi kita ingin berburu, itu mantra kekuatan. Nah, jadi di situ ya ada beberapa hal yang menyebabkan bahwa mantra itu bisa lahir. Nah, kemudian dulu manusia itu ada keinginan untuk mengontrol alam, mengontrol alam. Jadi misalnya ya supaya kita itu bisa mengontrol. Dan yang terakhir itu pengaruh agama juga mempengaruhi. Begitu Islam itu masuk, itu banyak sekali perubahan.
10: Oke.
11: Nah, banyak sekali perubahan. Kalau dulu kan sakit itu pasti mantra.
10: Iya.
11: Nah, sekarang kan sakit bisa berobat ke dokter. Jadi tidak harus pakai mantra.
10: Betul.
11: Kalau dulu kan karena tidak ada.
10: Iya.
11: Nah, seperti itu. Jadi memang zaman dulu itu dengan segala keterbatasan itu mulai muncul. Nah, kalau dulu kan memanggil hujan, pawang hujan.
10: Iya.
11: Sekarang kan ada salat istika.
10: Iya.
11: Salat istika itu supaya hujan.
10: Iya.
11: Dalam agama Islam. Nah, itu karena sudah ada agama Islam.
10: Oke, berarti dipengaruhi ya juga ya Bu ya.
11: Pengaruhi
10: berarti,
11: agama.
10: Berarti untuk perbedaan

0: itu kan bismillah.
1: Iya.
0: Nah, jadi kan tidak sama nih. Lalu fungsinya juga, kalau dulu kan mantra untuk semuanya, tapi kalau yang sekarang tidak begitu. Nah, kemudian caranya juga itu berbeda. Caranya itu tadi kan kalau mantra sekarang itu tidak mesti pakai sesajen.
1: Oke.
0: Okay. Nah, tidak selalu pakai sesajen.
1: Oke, baik. Nah, tapi kalau misalnya mantra itu kapan boleh diucapkan, kapan tidak boleh gitu, Bu?
0: Jadi begini ya, ada yang menganggap mantra itu syirik.
1: Iya.
0: Nah, jadi tidak boleh katanya. Nah, kalau menurut saya dan menurut buku yang saya pelajari, selama itu tidak ada syirik, arti tidak ada syirik itu artinya meminta kepada dewa, meminta kepada jin, itu tidak apa-apa. Kan misalnya ucapannya kepada Tuhan.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi itu boleh. Nah, kemudian niatnya kepada Allah. Jadi mantra itu hanya ikhtiar. Dan kemudian caranya juga tidak boleh pakai sesajen.
1: Okay.
0: Kalau sesajen itu kan biasanya ada yang minta kayak roh-roh dan sebagainya tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu boleh kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kapan itu menjadi haram? Kalau tujuannya itu kepada jin. Iya kan? Atau kepada tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
0: Atau kepada alam. Kan sering tuh, datu-datu saya minta ini, nah salah itu kan.
1: Iya, salah itu, betul.
0: Tapi kalau misalnya datu-datu empat lalu aja kan.
1: Iya.
0: Artinya kan ada nih, orang kalau jalan-jalan di hutan belantara, takutnya kepunan.
1: Iya.
0: Lalu minta izin. Jadi kan datu-datu minta izin, saya mau lewat, tolong jangan diganggu. Misalnya nih.
1: Itu gak apa-apa ya Bu ya?
0: Tapi kan itu tidak minta tolong sesuatu. Minta tolong itu misalnya kan meminta sesuatu.
1: Okay.
0: Kalau kita sama dengan saya, dengan ibu, ibu saya ikut lewat ya, gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa,
0: saya tidak minta tolong sama ibu kan?
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau misalnya minta tolong jin, tolong kasih saya emas dan sebagainya misalnya. Itu kan tidak boleh begitu. Nah, jadi haram itu bila kita percaya bahwa benda-benda itu memiliki kekuatan. Kita misalnya menggunakan itu hanya sebagai sarana untuk meminta kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi
1: karena karena sekarang juga kan pakai bismillah ya,
0: iya,
1: Bu
0: betul.
1: Ya. Oke. Nah, kita juga sudah di menit 30 nih ya Ibu Ida ya. Jadi kita kembalikan dulu ke Mpok Nova nih.
2: Iya, makasih Anissa, Bang Po, Nyapa Bencang Cing. Kita bakal kasih kesempatan buat Abang Po dan juga semua pendengar yang lagi mendengarkan dan menonton kita ya. Untuk Banjarmasin, berapakah nomor telepon yang bisa dihubungi? Silahkan kita share dulu, Anissa.
1: Untuk Banjarmasin bisa di dua nomor telepon ya, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian untuk di telepon reguler di 0511-325-2602.
2: Diulang lagi, bisa pelan lagi barangkali.
1: Okay. 0895-3405-09539. Kemudian 0511-325-2602.
2: Baik, untuk Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Namun kita break sejenak dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian Kenangan.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banjarmasin dan narasumber kita Bu Ida ya. Kita terima lagi, belum diterima. Anissa, boleh kita share lagi ya nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Banjarmasin, silakan.
2: Oke, untuk Banjarmasin WhatsApp-nya 0895-3405-09539. Untuk telepon regulernya di 0511-325-2602.
1: Baik, kalau sudah ada yang bergabung di Banjarmasin, kita angkat dulu. Sudah ada kah?
2: Belum ada, Mpok.
1: Oh, belum ada. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu ya. Halo, boleh. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat siang. Waalaikumsalam, Pak Nova.
1: Iya, Bang Leman, volume radionya boleh dikecilkan iya, dulu.
3: Iya, Pak Nova dikecilkan dulu.
1: Iya, baik.
3: Nonton Pak Nova dengan Mbak Anissa yang hijab hitam.
1: Mbak Anissanya hijabnya hitam. Iya, benar, benar.
3: Iya. Gam-gam dan Mbak Anissa yang lagi tugasi.
1: Oke, okay. Oh lagi nonton iya, RRI Net ya.
3: Iya betul.
1: Baik kalau gitu.
3: Wah.
1: Baik. Baik. Jadi apa nih pertanyaan Bang Leman?
3: Iya begini Ponopa Mbak Anissa. Saya bacanya mantra dan sastra Basakat Banjar nih kan.
1: Iya.
3: Tadi sudah dijelaskan. Siapa nih nasumnya nih?
1: Ibu Dr. Ida Komalasari MPD.
3: Iya, selamat siang Ibu.
4: Selamat siang Bapak.
3: Ya begini yang saya tanyakan. Itu apa masih ada itu yang namanya japa jampi mantra itu yang digunakan saat ini gitu kan. Ini kan sudah zaman canggih gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu kan mungkin percaya gitu kan. Jadi kalau zaman saat ini, zaman now ini kayaknya banyak yang enggak percaya gitu Bu, gitu.
1: Okay.
3: Itu saja pertanyaannya. Apa masih ada gitu?
1: Ya,
3: itu
1: ya.
3: Kan itu kan bisa dikatakan tahayul atau mitos gitu loh.
1: Baik.
3: Oke, gitu saja. Makasih. Selamat siang.
1: Assalamualaikum. Iya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Leman yang ada di Lampung. Kalau ada di Banjarmasin, kita sambung dulu ke Banjarmasin biar langsung dijawab dua pertanyaan sama Ibu Ida. Sudah adakah?
2: Apakah ada? Sudah ada.
1: Oke, dari silakan diangkat dulu. Ya.
2: Halo, Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ini? Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Suaranya tidak bisa kita dengarkan.
2: Iya, betul. Iya. Gak terdengar ya, Mpok Nova ya suaranya
1: iya.
2: Ya?
1: Gak terdengar suaranya. Iya.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam. Oh, boleh Ibu saja.

Izin Anissa, boleh ke pokok pertanyaannya aja, karena kalau misalnya di sana lama diamnya sepertinya radio kita mati gitu loh. Nggak ada output keluar dari penelponnya. Iya. Boleh diminta to the point ke langsung ke pertanyaannya Anissa ya, karena kalaupun Anissa hanya ngobrol sama penelponnya, di sini tidak ada output keluarnya.

0: Halo Anissa.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Sudah tercatat nih Cikgu. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya. Mm-mm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Ria.
0: Baik.
1: Ya.
0: Mm-mm. Anissa masih bisa mendengarkan suara saya?
1: Masih, cuma tadi pas kita menerima telepon suara Mpok Nova
0: hilang ya?
1: Ya.
0: Nah, makanya ilang. Dan di saat penelpon masuk itu suaranya vakum. Jadi makanya tadi itu saya ngobrolnya dipercepat penelponnya karena kedengarnya kita enggak ada ngobrol apa-apa gitu di udaranya.
1: Oke.
0: Okay. Iya.
1: Oke, okay, kedengarannya
0: mungkin,
1: kosong ya,
0: Mpok. Iya, mungkin bisa diutak-atik lagi sama tim teknisi yang ada di sana ya, Anissa ya.
1: Iya.
0: Okay. Karena saat
1: kalau di Jakarta ada,
0: Kalau di Jakarta ada kan, terdengar kan? Kalau di Jakarta tadi terdengar kan penelponnya sama Anissa sama Ibu
1: terdengar.
0: Kan? Oke, baik.
1: Terdengar.
0: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan ini. Silakan Ibu Ida dari Bang Leman yang ada di Lampung dan juga tadi penelpon dari Banjarmasin, silakan.
1: Oke, baik Bu Ida, silakan tadi dari Abang Leman pertanyaannya apakah masih ada mantra saat ini di zaman yang canggih ini?
2: Baik, terima kasih dari Bapak Leman atas pertanyaannya. Saya jelaskan dulu ya. Mantra itu termasuk sastra Banjar. Sastra Banjar itu ada sekitar 30 lebih.
1: Mm-hmm.
2: Jadi ada bepandung, ada puisi, ada gurindam, ada mantra, ada kisdap, ada pokoknya banyak sampai 30. Nah, yang mantra ini termasuk sastra Banjar yang bergeser.
1: Mm-hmm.
2: Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Nah, tapi kalau pertanyaannya apakah masih dipakai? Masih.
1: Oke.
2: Okay. Nah, yang Bapak tanyakan misalnya apakah generasi muda itu masih memakai? Masih, tapi sebagian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, saya sendiri bulan tadi itu saya mendatangi tempat yang memakai mantra ini sebagai mantra pengobatan dan mantra panen padi.
1: Iya.
2: Nah, jadi saya memang betul-betul datang ke sana, saya punya dokumentasinya. Jadi mantra itu ketika orang tersebut sakit,
1: mm-hmm,
2: selama 6 bulan kemudian diobati ke rumah sakit, penyakitnya tidak jelas. Nah, lalu mereka beralih ke jika kita tuh pengobatan dan tradisional.
1: Mm-hmm.
2: Nah, jadi pengobatannya itu pakai mantra selain peralatan-peralatan lain kayak sesajen. Nah, ketika membacakan mantra itu yang sakit itu dihadirkan. Mereka memakai peralatan untuk mengetahui nanti penyebab sakitnya itu apa, pakai mantra.
1: Iya.
2: Nah, kalau dalam Islam itu kan misalnya memanggil salawat Nabi dan sebagainya. Nah, kalau mereka tuh memakai manggilannya tuh roh-roh. Nah, jadi masih ada itu, jelas banyak itu. Terutama itu di daerah yang agak masuk ke dalam.
1: Mm-mm.
2: Kalau di kota itu karena tidak terlihat saja.
1: Iya.
2: Tapi banyak saja yang masih memakai. Karena mantra itu tidak seperti hanya pur simapur kala di tempoyangan, tidak terbatas seperti itu. Misalnya nih saya bicarakan contohnya nih. Ini mantra supaya anak itu sakit panas atau sakit perut. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Tawar-tawar penyakit, panas turun, dingin naik, keluar dari ujung rambut sampai ujung kaki, sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Nah, itu mantra.
1: Mm-mm.
2: Mantra panas. Nah, itu biasanya itu diajarkan turun-temurun, tapi orang tidak bilang-bilang.
1: Iya.
2: Tidak bilang-bilang, tuh masih dipakai. Cuma tidak seperti kalau kita melihat sastra lain kayak Madihin.
1: Mm-mm.
2: Itu kan terang-terangan tuh,
1: iya,
2: ditampilkan di pementasan. Kalau mantra itu kan tidak.
1: Tidak.
2: Jadi jika kita tuh edisi terbatas.
1: Iya.
2: Nah, kalau misalnya dibaca untuk diri sendiri atau misalnya di dalam acara itu pada komunitas mereka sendiri.
1: Mm-mm.
2: Nah, seperti itu. Dan kadang-kadang mereka tidak memamerkannya di media sosial karena kesakralannya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya sendiri ketika mendokumentasikan untuk membuat film dokumenter, saya minta izin, jika berkenan bolehkah saya publikasikan? Kata mereka boleh.
1: Mm-mm.
2: Karena itu penuh mistis. Penuh.
1: Okay.
2: Mistis itu kan selain kuenya sampai 41 macam.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian waktu itu saya melihat acara ini menopeng. Ibu pernah gak mendengar?
1: Belum.
2: Nah, menopeng itu jadi pencucian topeng.
1: Okay.
2: Topeng wajah itu, topeng itu dicuci tapi pakai api.
1: Mm-hmm.
2: Nah, mencucinya itu pakai api yang panas itu. Tapi yang mencucinya itu seperti tidak kepanasan. Nah, itu berarti kan termasuk kekuatan gaib. Kenapa
1: iya,
2: bisa begitu? Kenapa gak panas? Saya kan nih bingung nih.
1: Iya.
2: Karena katanya yang mencuci itu bukan sedianya.
1: Oke, okay.
2: Nah,
1: ada
2: berarti kan,
1: ya, gitu ya.
2: Saya punya dokumentasinya.
1: Uh-uh.
2: Cuma kan kalau mungkin Abang Leman tadi melihat, tidak terlihat.
1: Mm-mm.
2: Begitu ya. Jadi masih banyak yang memakai itu.
1: Mm-mm.
2: Nah, contohnya lagi ya. Kita nih sharing kan ada rumah ini berpagar jar.
1: Iya. Nah,
2: pagar itu artinya kan dilindungi nih.
1: Pagar gaib gitu ya.
2: Betul.
1: Ya.
2: Misalnya nih contoh mantra pagar, bismillah pagar gaib dari timur, barat, utara, selatan yang datang niat jahat pulang. Patah sudah, hancur sudah dengan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu dipakai pada saat memasang pagar rumah malam Jumat. Nah, seperti itu kan tidak terlihat loh orang menggunakannya. Iya. Tidak seperti menyanyikan, harus ditempatkan.
1: Ditampilkan. Nah. Kalau mantra ini enggak bisa ya, Bu.
2: Iya, jadi intinya kesimpulannya untuk pertanyaan itu masih dipakai. Cuma karena tidak terlihat, karena biasanya perorangan dan komunitas.
1: Iya, ya. Oke. Dan apakah memang yang bisa memakai itu, apakah hanya keturunan seseorang khusus saja seperti itu?
2: Mm-mm. Tapi kalau yang umum, yang kayak untuk panas tadi itu bisa secara
1: bisa,
2: umum.
1: Ya.
2: Kita baca supaya cantik itu bisa.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang kayak mengobati penyakit, yang seperti penyakit berat itu tidak bisa.
1: Oke.
2: Karena itu biasanya dilakukan oleh belian.
1: Oke, baik.
2: Dan sebagainya.
1: Oke, itu tadi ya Abang Leman ya. Kemudian kita ke pertanyaan Cik Guria tadi ya. Yang pertama, apakah setelah peristiwa tertentu seperti kelahiran bayi ataupun setelah kematian seseorang itu ada mantranya seperti itu?
2: Nah, kalau yang di dalam Islam tidak ada itu kalau setahu saya ya, sepanjang pengetahuan saya. Nah, kalau kelahiran itu biasanya kan yang saya tahu itu ya, mantra itu kan pembagiannya begini. Ada yang mantranya tujuannya untuk pengobatan, untuk keselamatan, untuk rezeki, untuk pelet, untuk kekuatan, untuk pertanian, untuk upacara adat. Ada lagi kalau dari sumbernya ya, jadi pembagian pengelompokan mantra itu kan berbeda-beda pembagiannya dari sudut pandang. Kalau dari sumber ada asal-usul bahasa, itu ada mantra Hindu atau Buddha ya. Kemudian ada mantra Islam, ada mantra Kejawen.
1: Oh, iya.
2: Kalau dari cara penggunaan, kalau dari cara penggunaan itu ada mantra apa ya, mantra yang ditiup, ada yang ditulis, ada yang dimandikan ya. Nah, kalau dari sifat itu ada mantra yang baik, yang putih ya kayak kita tuh, ada yang hitam, ada yang netral. Jadi yang hitam tuh mantranya ada juga supaya apa, misalnya santet, itu pelet, itu kan sebenarnya membuat orang naksir kita, membuat orang sakit, itu namanya santet hitam. Kalau yang santet baik itu misalnya kan supaya banyak rezeki dan sebagainya,
1: penglaris gitu ya.
2: Kalau misalnya mantra yang netral itu supaya kita berwibawa, supaya kita dihormati orang, itu netral. Nah, kalau misalnya habis kelahiran itu saya belum membaca sepanjang pengetahuan saya, mungkin saja ada. Tapi untuk yang saya baca itu belum ada setelah mati pakai mantra ini, tidak ada. Yang ada itu pakai doa.
1: Oke, jadi yang disebutkan tadi juga termasuk ke klasifikasi mantra ya, Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Oke. Mbak Nopa, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya.
0: Oke,
1: dari
0: silakan.
1: WhatsApp Rompat nih ada nih. Ini ada dari Ibu Farida dari Palu. Assalamualaikum Mbak Anissa, Mbak Nova. Waalaikumsalam. Apakah tradisi budaya ini masih tetap dilestarikan sampai sekarang? Gimana dengan filosofinya? Tadi sebenarnya udah dijelaskan ya, Bu ya. Masih ya, Bu ya. Tapi boleh dijelaskan nih, Bu, dengan filosofinya, silakan.
2: Jadi filosofinya itu ya kan sepanjang tidak bertentangan dengan agama itu dibolehkan saja. Jadi misalnya ya kalau isinya baik untuk kebaikan dibolehkan saja. Kan begitu ya. Kemudian niatnya kepada Allah. Kemudian caranya itu tidak dengan sesajen. Nah, kalau tidak boleh itu jika misalnya ke jin atau ke roh, kalau kepercayaan kita kan tidak boleh.
1: Iya.
2: Nah, kemudian kita juga jangan percaya bahwa kata-kata itu yang memiliki kekuatan. Bukan, yang memiliki kekuatan itu kan Allah. Yang kata-katanya itu hanya sebagai ikhtiar.
1: Iya.
2: Nah, jadi itu yang harus ada di dalam hati kita itu. Dan kita pakai mantra itu tadi kan ikhtiar, bukan meminta ke kepada mantra itu.
1: Iya. Jadi kita tetap niatkan di hati itu, kita meminta ke Allah ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Ini
2: tapi
1: ada
2: kecuali yang berbeda agama tadi kan, kayak Hindu misalnya, Buddha itu kan beda lagi.
1: Iya.
2: Jadi mereka mungkin memanggil roh ya kan.
1: Iya.
2: Nah, itu kan kalau kepercayaannya berbeda-beda jadi tidak bisa disamakan. Nah, kayak kemarin tuh kan saya bilang tuh kan untuk menjawab pertanyaan itu kan memanggil roh-roh itu dengan secara berulang-ulang. Jadi saya menyaksikan sendiri memang masih dipakai dan itu sangat sakral.
1: Oke, baik.
0: Baik, Anissa ini ada telepon lagi dari Jakarta ya, kita sambungkan ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Dari Abah Kusna Jakarta nih, Po.
0: Oke, iya, Abah Kusna Jakarta Pasar Rebo. Silakan langsung, Abah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
0: Ya. Abah volume radionya mohon dikecilin dulu, Bah. Jadi Abah agak ya, Abah agak ragu-ragu nunggu suara kita dari radio,
3: ya. Selamat siang Ibu Profesor.
0: Ibu Dokter.
3: Ibu Dokter.
0: Ya.
3: Sama siapa itu?
2: Doa saja ya.
0: Ya, amin.
3: Mbak apa, Mbak Ali?
0: Mbak Anissa.
1: Anissa.
0: Oke.
3: Sebelumnya saya mau nanya nih, ada satu lagu nih, bener enggak lagu di situ?
0: Apa tuh?
3: Kota Baru gunungnya Bamega. Bener enggak itu lagi dari Banjar? Bukan?
1: Benar.
3: Oh, benar.
0: Iya.
1: Itu judul lagunya Hari Santai.
3: Ibu Dokter.
0: Bukan dokter, dokter.
3: Ibu Dokter. Ya. Ini saya mau nanya nih.
0: Iya, Abah.
3: Sebenarnya saya baru tahu kalau di sana itu yang namanya mantra itu masuk sastra ya.
0: Iya.
3: Kalau secara umum kan sebetulnya itu kalau pelaksanaan itu bukannya sosial ya, Bu Dokter ya. Kalau nggak salah ya.
0: Iya.
3: Cuman begini, saya hanya informasi aja. Sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang dibawakan tadi ya. Ya hampir mirip-mirip lah dengan negeri saya tuh.
0: Di mana negerinya Abah?
3: UK, Mbak.
0: Ide UK.
3: Kurang Kuningan Jawa Barat.
0: Iya, kurang Kuningan gitu ya. Oh, jadi kalau di Jawa Barat juga mau kemana-mana
3: itu
0: baca-baca.
3: Mirip lah. Mantra-mantra itu kan sebelum masuk Islam tuh ya, demikianlah ada sesajen-sesajen itu gua setelah Islam juga datang, cuman sekarang udah enggak ada lah karena itu kan sesajen ditaruh di pohon pagi-pagi udah hilang, bukannya dimakan jin sama anak-anak diambil.
0: Makan manusia gitu ya. Ya, oke.
3: Okay. Jadi sebenarnya begini ya, yang namanya seperti ada upacara-upacara, ini kan ada problematiknya itu ada di segi agama itu kurang tepat. Tapi ada juga dipandang dari kepentingan pariwisata itu memang itu dianggap suatu tradisi. Jadi ya tetap aja itu bertahan lah begitu.
0: Iya, tergantung nawa itunya barangkali, Bah.
3: Iya. Gak seperti begini ya. Ada yang namanya upacara labuh ya. Labuh itu kalau makanan yang dibuang ke laut kan ada manfaatnya juga buat ikan gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi kalau misalnya pakaian, ya kan nggak mungkin dimakan sama ikan.
0: Iya, nggak gitu. Mungkin juga ikan pakai pakaian ya, Bah ya.
3: Ya itu dianggap. Tapi karena itu merupakan satu tradisi, dianggap satu tradisi dan untuk objek wisata ya tetap aja masih berlangsung dan itu didukung lah gitu.
0: Siap.
3: Jadi pada dasarnya banyaklah persamaannya apa yang disampaikan Ibu Dokter ya dengan apa yang ada di daerah saya gitu.
0: Siap.
3: Ya sekarang sih memang ya kalau istilahnya yang kombinasi antara agama dengan mantra itu di sini juga ada. Seperti ada lagu Kidung. Kidung itu kan lagu daerah ya Sunda. Tapi sebelum nyanyi itu Bismillahirrahmanirrahim alanilang lululung. Gak kayak gitu lah Bu. Itu aja deh dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Nah,
1: terima kasih ya Abah Kusna ya.
0: Ya, gimana tuh kalau Bu Dokter tadi dengan pernyataan Abah tadi?
2: Ya baik, terima kasih ya dari pertanyaan dari Abah. Tadi kan beliau mempertanyakan kok itu termasuk sastra.
0: Sastra, iya.
2: Ya, satu sesuatu itu dipandang dari sudut pandang yang berbeda, itu jawabannya itu akan berbeda.
0: Iya.
2: Tidak akan sama. Ah, misalnya nih, kalau itu dilihat dari misalnya keindahan bahasanya, ya, kemudian keteraturan permainan bunyinya, nah itu termasuk sastra.
1: Oke. Okay.
2: Dan dia kan diturunkan. Nah, jadi karena kenapa disebut sastra itu, karena diwariskan, kemudian secara lisan punya irama, punya gaya bahasa, dan kadang bersajak. Nah, jadi kemudian contohnya ya, contoh mantra ya, kuat badanku seperti batu karang, tajam mulutku seperti keris, panas badanku seperti api, dingin hatiku seperti air, tak mempan senjata tajam dengan izin Allah. Nah, itu dulu dipakai pejuang Banjar zaman Pangeran Antasari. Itu kan permainan bunyi.
1: Iya.
2: Itu seperti puisi, makanya disebut dengan sastra.
0: Oke.
1: Oke. Jadi seperti itu.
2: Betul. Jadi kan sudut pandang dari keindahan bahasa yang digunakan, penggunaan simbol-simbol, permainan bunyi, pewarisan, tradisi lisan, lalu disebut dengan sastra. Kalau misalnya dilihat dari sudut lain, apa itu? Itu cara, salah satu cara misalnya untuk mencapai tujuan, ikhtiar namanya. Kan tidak sama begitu ya.
0: Baik. Oke. Okay. Ini karena waktunya udah di 13.56.
1: Udah di ujung acara ya, Mpok ya.
0: Barangkali masih ada yang ingin disampaikan, singkat saja 1 menit buat Ibu Ida, silakan.
2: Menurut saya ya, mantra ini sebagai salah satu sastra Banjar yang menurut saya itu termasuk yang bergeser. Bergeser itu artinya pemakaiannya berkurang. Kenapa pemakaiannya berkurang? Karena itu biasanya diwariskan pada keturunannya ya. Nah, jadi biasanya kalau belian dengan keturunannya begitu. Jadi memang tidak pada sebagian kecil yang di-share di media sosial itu sebenarnya terbatas. Nah, jadi bagi generasi muda itu bagus mengenal mantra karena itu kan ada kearifan lokal.
0: Okay.
2: Nah, dan juga perlu kita ingat kalau kita ingin mencapai sesuatu itu perlu ikhtiar.
0: Baik.
1: Oke.
0: Baik.
1: Itu yang Pak Nova ya.
0: Terima kasih Anissa dan juga terima kasih Bu Ida ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi ya.
1: Iya, Mpok, terima kasih juga.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banjarmasin. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Saya akhiri ya Bang Po ya, siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Kita lanjutkan lagi nanti kebersamaan kita di tetap di Pro4 Suara Budaya Jakarta. Selamat sore, assalamualaikum, bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.

0: Bau Abang, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tidak tanggung-tanggung, Kalbar berhasil memborong 3 penghargaan bergengsi pada ajang Anugerah Adinata Syariah 2026 yang digelar di Menara Bank Mega Jakarta Pusat. Gubernur Kalimantan Barat, Arya Norsan, menerima langsung 3 penghargaan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga penghargaan tersebut antara lain Anugerah Adinata Syariah 2026, di mana Kalimantan Barat berhasil meraih 3 penghargaan. Pertama, peringkat 1 nasional kategori wakaf atas dedikasi dan inovasi dalam pengelolaan serta pemberdayaan wakaf produktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kedua, peringkat 5 nasional kategori ekonomi pesantren atas keberhasilan mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui program inkubasi bisnis dan pemberdayaan santri. Gubernur menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perbankan syariah, lembaga wakaf, hingga komunitas pesantren yang selama ini bersama-sama membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Ia menambahkan Anugerah Adinata Syariah merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun instansi yang dinilai memiliki kontribusi nyata dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Nah, Bau Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, adakah lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enggak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah, ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Betul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar terus, Bo. Ame lupa.

Kembali di RRI Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbok Abang ya, 94.3 FM bersama Mbok Yo. Tadi kita udah simak bersama Mbok Abang ya, Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Banjarmasin. Tadi udah dibahas bersama-sama Mbok Abang tentang mantra yaitu Sastra Masyarakat Banjar. Karena udah balik ke Pontianak, selamat datang. Ya Mbok Abang, selamat datang kembali ke Kalimantan Barat, ke kota Pontianak kita tercinta nih Mbok Abang. Dan kalau udah jam 14 lebihnya 12 menit nih, berarti kita udah masuk dalam program Begaya.

Di Bergaya siang hari ini yang nak kita bahas adalah kemauan bocah cilik mengenal dan memakai wastra lokal daerah. Nah, jadi tidak hanya generasi muda, Bu Abang atau Gen Z ataupun generasi saya yang sekarang udah merubah, bukan merubah ya, maksudnya udah terbiasa dengan menggunakan busana-busana yang bercorak tradisional gitu, Mbak Abang ya, entah itu Dayak, Melayu, Madura, Jawa, kemudian juga Tionghoa sebagai pakaian yang bisa kita gunakan sehari-hari gitu. Kalau dulu kan tentu kita menggunakan baju-baju adat yang ada coraknya, ada motifnya gitu ya. Hanya kita pakai ketika hari-hari tertentu. Tapi sekarang dengan inovasi dan lain sebagainya, anak-anak muda udah mau menggunakannya sebagai busana yang lebih santai gitu, Bu Abang ya. Nah, di tengah derasnya tren pakaian modern, semakin banyak nih Bu Abang ya, bocah-bocah cilik atau budak-budak kecil yang mulai tertarik mengenal dan memakai wastra lokal daerah. Ketertarikan ini menjadi langkah awal yang indah untuk menanamkan rasa bangga terhadap budaya bangsa sejak usia dini, Mbak Abang. Wastra lokal bukan sekedar kain bermotif indah, tetapi menyimpan sejarah, filosofi, dan identitas setiap daerah di Indonesia.

Ketika anak memakainya, mereka belajar bahwa warisan budaya adalah kekayaan yang patut dijaga dan diwariskan. Peran orang tua pun sangat penting dalam membiasakan anak memakai wastra lokal pada momen tertentu, seperti hari keluarga, acara adat, atau peringatan nasional. Jadi dengan kita memberikan contoh langsung, anak-anak akan menganggap penggunaan wastra sebagai kebiasaan yang menyenangkan, bukan sebuah paksaan. Orang tua pun dapat mengenalkan cerita di balik motif, warna, dan makna setiap kain dengan bahasa yang sederhana dan menarik. Cara ini membuat anak tidak hanya mengenakan wasra, tetapi juga memahami nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas. Sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multietnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Itu dia satu buah lagu dari Hikmatul Munawarah, Tunduk Daun Tebu ya Bu Abang. Dan kita lanjutkan lagi ke begaya kita siang hari ini tentang kemauan bocah cilik mengenal dan memakai wastra lokal daerah. Kalau tadi udah kita bahas bersama Bu Abang bahwa orang tua juga harus terlibat ya dalam mengenalkan cerita di balik motif, warna dan makna setiap kain dengan bahasa yang sederhana dan menarik, Bu Abang. Jadi untuk baju-baju wastra lokal daerah ini yang memiliki corak-corak atau motif-motifnya yang tentu memiliki maknanya masing-masing harus bisa dikenalkan sejak dini.

Supaya anak semakin antusias, pilihlah wastra yang nyaman, sesuai usia dan dipadukan dengan busana yang praktis untuk beraktivitas. Saat anak merasa nyaman dan percaya diri, kecintaannya terhadap produk budaya daerah akan tumbuh secara alami. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter anak yang menghargai karya para perajin lokal sekaligus mencintai budayanya sendiri. Dari rumah akan lahir generasi yang tak malu memakai produk daerah, bahkan bangga memperkenalkannya kepada kawan-kawannya. Cinta budaya dimulai dari kebiasaan sederhana yang ditanamkan dalam keluarga sejak anak masih kecil. Ketika orang tua menjadi teladan, anak akan tumbuh menjadi generasi yang bangga melestarikan wastra lokal sebagai jati diri bangsa. Nah, jadi fokus kita sekarang Bu Abang sebagai orang tua adalah mengajarkan, memperkenalkan serta melestarikan busana-busana atau memakai wastra lokal. Wastra lokal tuh yaitu tadi Bu Abang, busana-busana yang bermotif-motif khas budaya yang ada di Kalimantan Barat. Apapun sukunya Bu Abang, kita harus perkenalkan itu berikut dengan makna-maknanya agar enggak salah paham, agar enggak asal-asal tebak gitu ya Mbok Abang artinya makna dan lain sebagainya. Karena kita semua tahu Mbok Abang bahwa setiap motif yang digunakan dalam busana-busana adat ataupun corak-corak yang ada di busana adat tersendiri memiliki maknanya yang tidak boleh sembarangan kita kasih tahu, sehingga anak-anak ini tahu kemudian juga merasa mencintai budayanya dan akhirnya mereka tidak malu untuk memperkenalkannya kepada orang-orang lain. Nah gitu kira-kira Bu Abang, kita harus support terus yang pastinya untuk wastra-wastra lokal daerah, apalagi untuk generasi-generasi muda. Nah itu dia bergaya kita sore hari ini, siang hari ini Bu Abang ya. Dan jangan kemana-mana ya, tetap bersama saya.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
3: Bu Abang, meningkatnya resiko kebakaran di kawasan permukiman padat menjadi perhatian serius Forum Komunikasi Damkar Swasta Kalimantan Barat. Ketua Harian Forkom Damkar Swasta Kalbar, Edi Zulkarnain, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap kondisi instalasi listrik yang sudah tua, penggunaan peralatan listrik yang tidak memenuhi standar nasional Indonesia, hingga potensi kebocoran gas LPG. Menurut Edi, penyebab utama kebakaran di Kota Pontianak masih didominasi oleh faktor kelistrikan. Ia menilai perkembangan pembangunan rumah tidak selalu diikuti dengan pembaruan instalasi listrik yang sesuai standar. Selain itu, ia menegaskan pihaknya tidak bermaksud menyalahkan penyedia listrik. Namun, kondisi pemadaman listrik yang terjadi dalam durasi cukup lama dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya korsleting pada instalasi listrik yang sudah tua. Edi menyebut, sebagian besar bangunan yang mengalami kebakaran merupakan bangunan berusia tua yang belum pernah dilakukan peremajaan instalasi listrik. Ia mencontohkan sejumlah kejadian kebakaran di kawasan Jalan Tanjung Pura hingga Pasar Tengah yang didominasi bangunan lama. Selain listrik, penggunaan gas LPG pun menjadi penyebab kebakaran yang cukup sering ditemukan di lapangan. Namun menurut Edi, masyarakat masih banyak memiliki pemahaman yang keliru dalam menangani kebocoran gas. Ia menjelaskan langkah pertama yang harus dilakukan adalah menutup sumber api menggunakan kain atau handuk basah agar suplai oksigen terhenti. Sebagai langkah antisipasi, Edi menyarankan setiap rumah memiliki alat pemadam api ringan, APAR, terutama jenis foam yang dinilai efektif untuk menangani berbagai jenis kebakaran awal. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya gak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Udah jam 3, mau abang lebihnya 4 menit sebelum kita ke acan asar Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, sila buat Bu Abang bergabung bersama saya di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
3: Caca.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ceri, Cek Nur, Seria sepanjang hari di Bakau.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah, baik-baik saya.
0: Baik-baik saya.
3: Nasib baik anak soleh masuk utama.
0: Itulah. Mau lagu apa ni?
3: Ada nak lagu melepasmu. Ike Nurjana.
0: Melepasmu nilah ni kita cari lo ni.
3: Melepasmu dari hidupku.
0: Tak ada.
3: Ada ke? Lah pasti ya. Dalam kau tak ada yang tersayang ya lah yang.
0: Yang judulnya ya.
3: Yang.
0: Ada ndak? Yang ni siapa penyanyinya?
3: Sama Ike Nurjana.
0: Ya ke? Bentar saya cari lo ni.
3: Bila lah Abang Ibing nak masukkan melepasmu tu.
0: Oh ada ni
3: kok itu sih ada dalam mak.
0: Salam lah.
3: Buat mbok yo. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat mak kam, buat Ajak Alfia. Ada Bang Syukur, Tina, Emma Selpa, Bang Junai. Sekompong di Selat Panjang. Ada juga sekumpung Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut, Pak Mo, Mak Mo Aura, Wardi sama Mamak Yohana, Dino Pal 9, Bang Jake juga, Bang Ramli, Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Ada juga Lina Padang Tika, Ina Pungkas, Atika Sukulanting. Mbak Lasiem. Lanjut. Ada Kak Ani kan kau mau dah ya. Lanjut. Ada Mbah Kakong. Bang Herman, Mak Ye, Anista di Uka, Mbak Tini, juga Bang Japa, Kak Nila, Amoy, beserta Abah Uminya, Bang Badol di Kaltara. Lanjut Hendra di Mempawa, Mak Anjang Siti, Emel. Baca buat manis Manila. Ada Kanda Yahya, Mak El Duat Singgit, Duat Ladung Segedong, Nur Halima, Bang Effendi di Nelayan-Nelayan. Yang lain itu Bang Rosi, tak boleh lupakan Abang Ganteng ni. Sama Nur Jana. Yang lain itu dari Bang Amin Sanjaya Awi, Putera Kapal. Sampai Sreha Bang Hamdanana. Mua-mua. Terima kasih Bali, sapaannya dibungkus abis.
0: Bungkus abis memang.
3: Terima kasih banyak Bu Yo.
0: Sama-sama.
3: Anil Katalino, baca rumin kat surga, bestingat kaju bata.
0: Harus.
3: Terima
0: kasih. Sama-sama. Itu dia Cik Nur, Cik Ceria. Ya berikutnya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
4: Dengan cantik yang manis.
0: Dengan siapa nih saya berbicara nih?
4: Janelo dari Putri Pakis alias Makam di Parit Pak Rewe.
0: Iyalah Putri Pakis, apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
0: Mau lagu apa nih Putri Pakis?
4: Ada lagu ini.
0: Anda tahu.
4: Jadi saja seperti saya, bisa masak dan cuci pakaian.
0: Asik. Lagi lanjut. apa judulnya tuh?
4: Itu judulnya Cinta Bukan Sayur Asam.
0: Cinta Bukan Sayur Asam.
4: Kadang seperti saya.
0: Ini Cynthia ke?
4: Coba.
0: Ini Cynthia ke nih?
4: Ya, ini Cynthia.
0: Oh, soalnya ada gak nih cinta bukan daun keladi?
4: Oh, usah. Cinta ada keladi datang, ngejar aku.
0: Asip, langsung salam-salam. Kita ngejar waktu nak ajar nasar, nak.
4: Wow, salam gak buat Yolanda, lo.
0: Amin. Kau lah.
4: Cuannya tu, cara yang ganteng-ganteng, banyak cuannya. Ya, gak rugi.
0: Betul. Lanjut.
4: Salam buat siapa dari buat diri mak ayah, siapa tadi mak Noh kita ya. Mak Noh kita, makasih siapanya mak Noh. Buat wajah Riah tu di Papa Rewing tu. Buat wajah ini dia udah laku Bu Imel dirasa, ubat nasiam dirasa, amoy di Siantan, Anissa di Uka, cik mak Longana di Tangerang dengan nyucannya Ismail Dua Tinggit Wardi. Bang Awi je korban Mama Ririn. Dia udah Mama LED tu apa ni, lupa dekat korban ini. Bang Didi di Sungai Duri. Buat Bang Atas Tapal. Buat Bang Indriopan. Buat sangka kita di Kakak Manis Manila. Buat Bang Badoli Katara. Bang Yahya. Buat Koko Wandi, Koko Wali, Daru Limandalo, Wang Melik buat jenaknya. Buat Pak Pemjapan kita dengan Nila. Kak Juliha dengan Baham dan Hananya. Buat Aura dengan Pak Mok, Bang Dino dengan Kak Mokinya. Amin Sanjaya dengan Ayang, Putra Tangguh dengan Serinya, Bang Sukur dengan Tinanya. Buat Bang Junai dengan Iman Selva, Pak Ahiman Mak Yeknya, Ayu Bereta, Kak Amalima di Segedong. Buat Rosi Nurjananya, Bang Jek di Sungai Kupa dengan Kak Tini. Bungkus habis.
0: Kalau
4: yang pada tak habis. Nanti audionya barulah I love you.
0: Iya. Oh, makasih Mak Kam udah bergabung bersama saya. Selanjutnya Prodangdut.
5: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
0: Iya Bang Wardi. Apa kabar?
5: Alhamdulillah, agak pilek nih, Mbok Yo.
0: Alamak, sial. Macam mana gak cuaca ni, nak berubah-ubah?
5: Ya memang, Mbok Yo.
0: Mak logo apa nih, Bang Wardi?
5: Aku ada sih dari ini, Kak Rita Sugiarto.
0: Apa judulnya?
5: Tergila-gila.
0: Siapa? Tergila-gila dengan siapa?
5: Tak ada, lagu ya.
0: Oh, lagu ya. Salam-salamnya buat siapa nih?
5: Mungkin salam-salamnya buat Juleha BTL. Buat Aura Pak Mo. Buat Mama Hinta Mempawar. Buat Pak Sukur. Buat Bina. Buat semua-semua dapat terkali muahasa dia.
0: Iyalah. Betul.
5: Selebihnya foto makan macam itu ya tadi tu ya.
0: Okey deh.
5: Jadi mak boleh sama tugas mak ya.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Ya baiklah mak abang, tiga buah lagu udah di request ya tadi oleh Mak Kam, ada Cik Nur sama Bang Wardi. Tapi sebelum kita putarkan lagu-lagu requestannya, kita akan dengarkan dulu ya azar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya Mbak Abang.
6: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimati laita mati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu a'lam bishawab.

0: adab menerima tamu. Mengucapkan salam dan selamat datang. Salam merupakan bagian dari adab menerima tamu yang wajib untuk diterapkan. Berpakaianlah rapi dan sopan, bersalaman dan menyambutnya. Membuat suasana nyaman, menyajikan hidangan. Menerima tamu ketika ada mahramnya, mengantarkan tamu saat pulang.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat rahimakumullah, melaksanakan ibadah yang didasari dengan hati yang ikhlas, maka hakikatnya adalah mengerjakan segala kebaikan yang tidak ingin dilihat, diketahui, apalagi dipamerkan kepada orang lain. Marilah kita menjauhi perbuatan riya, karena perbuatan tersebut bisa menghancurkan amalan kita, pada akhirnya akan sia-sia. Tanda bukti bagi orang-orang yang riya: malas ketika sedang sendirian, sangat tangkas dan kiat di hadapan orang banyak. Amal ibadahnya meningkat ketika dipuji, menurun ketika perilaku atau ibadahnya dicela. Terkesan taat, namun sejatinya hanya sekedar ingin dilihat, mengharapkan pujian dari manusia agar dipandang orang dengan penuh bangga. Inilah penyakit hati yang harus dijauhi dan diniatkan harus senantiasa diperbaiki. Wallahu a'lam bissawab.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam

0: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
0: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
0: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
0: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Menebuh kumbang gahan cendana, kumbangnya tebang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Mbak Abang yang nak bergabung di WhatsApp 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Abang Kapal.
1: Apa kabar Abang Kapal?
3: Alhamdulillah kepanasan.
1: Betul enggak cuaca cerah ya hari ini?
3: Ah, cerah hari ini cuaca.
1: Mau lagu apa nih?
3: Lagu siapa ya? Lagu Mas OS ya lah.
1: Apa judulnya?
3: Apa ya? Lagu Gelas Yang Retak ya lah.
1: Gelas Retak. Salamnya buat siapa?
3: Rembulan.
1: Ah, Rembulan, saya cari lo ya. Rembulan. dari siapa Rembulan nih? Mansur S gak ya? Rembulan. Yang itu gak? Bersinar lagi itu ya.
3: cantik soal Mbok
1: Yon. Ini jangan diteruskan. Salam buat siapa nih Abang Kapal?
3: Terutama buat Mbok Yo lah ya, sebagai selalu semoga dapat jodoh.
1: Amin.
3: Amin ya robbal alamin. Untuk siapa gek nih, Bang Awi, Bang Dino juga lah ya, Bang Yaya Wardi juga. Untuk Makam juga, untuk siapa lagi nih, Bu Joleha juga, Aura dengan Pak Mok juga. Untuk siapa Naya juga, untuk siapa lagi nih? Untuk Wali di Kumpai, Anatan Ray juga. Untuk siapa Bang Rusi juga, untuk siapa lagi, Bang Amin Sanjaya juga, untuk Deng Padilah di Segedong, Bang Jack juga, untuk semua-semua lah Mbok Yo ya.
1: Iyalah kalau gitu.
3: Untuk Mbok Yo terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore, makasih Abang Kapal udah bergabung. Selanjutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya.
2: Cantik
1: caca-cacanya nih. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Julaiha Pancabakti.
1: Apa kabar?
2: Alias Putri Penunggu Bukit Rel.
1: Ada lagi Putri Penunggu nih. Apa kabar?
2: Enggaklah Putri Penunggu Mbok Yo.
1: Kurang lengkap
2: Putri
1: tadi ya.
2: Lah, harus sepanjang hari.
1: Oh, tadi bilang penunggu Bukit Rel.
2: Itu enggak apa-apa main beng tuh.
1: Oh, iya ke. Apa kabar Kak Juleha?
2: Baik, sehat luar biasa.
1: Mau lagu apa lah nih?
2: Lagunya Sebuah Nama aja.
1: Sebuah Nama. Oke, kita cari lo ya, Sebuah Nama. Dari Intan Ali. Salam boleh.
2: Salamnya buat Mbok Yo lo ya. Keluarga mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan apa yang diinginkan Mbok Yo tercapai. Pokoknya yang terbaik lah buat Mbok Yo.
1: Makasih doanya.
2: Buat Aura Pak Moknya. Buat Bang Bahtiar, makasih sepanya Bang. Mainlah Panca Bakti Bang Bahtiar.
1: Main tuh
2: Mau ikan ya.
1: Ada lagi.
2: Buat Manjang Siti dan emailnya. Buat Ibu Ana, Mak Kam, Bu Ajah Arbiah, Mbak Latiem, Bu Parida di Palu, Kakanda Yahya. Bukan Bang Yahya lagi ke Kandara.
1: Betul.
2: Bang Awi, Pak Herman beserta Mak Ye, Anissa Diuka juga, Bang Teh yang ada di Mempawah, abangku yang paling ganteng banget.
1: Kau
2: buat Warni si Buntat si Dodoy duluan dia. juga buat Cek Nur yang ada di Bakau. Oh, Cek Nur. Hmm. Kalau kami sering lupa nyapa maaf, minta ampun maaf dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Cek Nur. Hmm. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Mama Ririn, Mama Etik, Mama Mukmin, Mama Nurul. Buat Amo yang ada di Siantan serta kawan-kawannya, mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya lancar selalu, sehat selalu serta bauminya. Juga buat ada aja nyamuk gigit belakang.
1: Ada iklan lo.
2: Buat apa lagi ya? Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo, salam sayang. Buat Kak Manis Manila, salam persahabatan selalu. Buat Oma yang ada di perumahan Borneo sini nih, Oma. Laris pasti Oma jualan donat gelang-gelangnya. Buat siapa lagi ya? Hai Bang Iwan, Kak Tin, Kak Ida Pancabakti juga, Kak Tini, Mbok Elni. Siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Udah kali. Cukup lah ya.
1: Bungkus habis ya?
2: Ayolah. Udah bungkus habis. Bungkusnya kembali ke Mbok Yo ya.
1: Ayolah.
2: Bungkus kosong ya.
1: Alamak. Sisa bungkus sana.
2: Sisa bungkus sana.
1: Cio, ini saya.
2: Mudah-mudahan semua penyiar monitor semua sehat selalu.
1: Amin.
2: Tidak kurang ke buat Mbok Yo, makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Makasih buat Kak Juleha di Pencabakti. Selanjutnya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik. Dengan siapa nih saya berbicara nih?
4: Dengan Putri Ayu olah-olah kubu alias Airun Nisa.
1: Apa kabar gak nih Putri Ayu kita?
4: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
1: Aman terkendali. Mau lagu apa nih Mak Njang?
4: Lagu Terbayang-bayang.
1: Siapa yang terbayang-bayang?
4: Nostalgia masa berpacaran yang tak dapat terlupakan. Terbayang-bayang di mata tak luput dari kesalahan.
1: Sedap gak tuh? Dari Oni Sutra ya. Ayolah, salam-salam buat siapa?
4: Salamnya khusus untuk Mbok Yo. Sehat selalu keluarga.
1: Amin.
4: Ayah bundanya. Selamat beraktivitas lancar, tambah-tambah rezekinya.
1: Amin.
4: Diberi berkat, beri kelancaran, dimudahkan urusannya,
1: amin,
4: dicepatkan jodohnya.
1: Amin.
4: Ya Allah. Jangan biarkan Mbok Yo sendiri. Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin.
1: Amin, amin, amin, amin. Kaulah.
4: Ya itu untuk Bahtia, bukan Panda Nyenggol. Itu Bahtia itu cewek dia ya, Nyenggol itu. Utang ya, utang ya, utang ya, tunggu, tunggu ya, tunggu ya. Ya itu Pak Bang Yahya Makam, Ajah dia, Pak Koko Ali, Koko Wandi, Pak Iqbal. Ampas satu orang lawan tiga. Antaran Lengana Andriopan, orang sepasang-pasang dia sampai tiga tuh. Bang Sukur Katina, Bang Junaid Mas Elpam, Bang Rosi Nurjana, Putra Tanguhul Kak Sri, Aura Pamo, Pak Herman Maye, Jeleha Hamdan, anaknya, anak manjang tuh. Banyak anak manjang keliling pinggang nak dicari kan ayah aja gak nih. Terus Kak Elmi cantik banget kalau nggak sangka. Mak Ririn, Pak Sadi, Terus Bang Jaka Ani, terus Kak Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, terus Kak Medila Jena, Bang Dino, Kak Morni, terus Anita Deuka, Jaka Suara,
1: Jaka Suara,
4: Ayah, Ayah, Ayah, Indra Gunawan, siapa kayak ya?
1: Siapa?
4: Terus Diona di Kupang, Ayu Grepa, Manis Manindam, terus Mak Mukmin, terus Bang Febri, Bang Badul, Bang Deden, Pak Subutri, Pak Pawadi, Wanati, Wan Pucu, Bang Upe, Tia, Nila, terus Tia, terus Bang Moisantan, Bang Long Dol dengan Long Siti, Kak Salmi, semua-semualah Mbak Yo ya. Tanpa kecuali Pak Manya ketemu satu persatunya. Tidak mengurang cinta kasih sayang manjang. Mudah-mudahan kita dalam dilindung Allah, diberi Allah petunjuk, diketatkan pendir yang kita, diambah tunjukkan, salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: I love you too.
4: Good night.
1: Iya. You are welcome. Makasih Manjang Siti udah bergabung bersama kita. Baiklah Mbak Abang, tiga buah lagu ya, Rembulan Bersinar Lagi, Sebuah Nama, dan Terbayang-Bayang. Selamat mendengarkan.
0: Dangdut adalah kita.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Embo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila, Mbak Abang langsung bergabung bersama saya di WhatsApp maupun di telepon biasa, Mbak Abang. Pro Dangdut. Halo. Selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kanda.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Tawa deh, ketawa tipis.
2: Tawa tebal tu ke mana?
1: Ketawa. Gitu ini ketawa. Apa kabar Kanda?
2: Baik-baik ya Dinda.
1: Oh, iyalah. Mau lagu apa?
2: Lagu apa tadi? Lupa lah.
1: Ni lah tak boleh dia ngomong panjang.
2: Anu apa?
1: Apa tu?
2: Percuma Kanda dengar suara Dinda.
1: Dah lah, nanti saya tak ngomong lah kalau gitu.
2: Mutar lagu ya?
1: Betul. Lagu apalah ni?
2: Lagu, tunggu lho. Ku sangat rindu tu nak.
1: Lagu siapa ku sangat rindu ni?
2: Caca Handika.
1: Caca Handika. Entah ya, saya cari lo ya. Ku tak ada macam mana lah ni.
2: Tak ada Adinda yang nyanyi.
1: Kau sayang nyanyi lain. Radio pun bergegar. Caca Handika, mana ya? Apa judulnya tadi?
2: Ku sangat rindu.
1: Ku sangat rindu. Oh, tak ada nah.
2: Wah, ditapok sampai hidung katanya.
1: Tak ada lah. Jam dinding, mandi kembang ada, mencari cinta ada.
2: Waktu itu saya minta sama dia ada, jangan dibawa balik.
1: Tangisan rindu ada. Tangisan rindu ada.
2: Tak usah lah. Lagu itu. Apa ya?
1: Lagu apalah?
2: Udahlah, lagu Rindu Melanda Hati ya lah.
1: Kan bukan lagu pokoknya ada rindu-rindunya lah.
2: Pokok ada rindu lah.
1: Rindu sama siapa?
2: Ada deh.
1: Tak sangkep ada dehnya nih. Salam-salam buat siapa nih Kanda?
2: Pertama buat Kanda keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Saya tak mau dapat jodoh, saya dapat jodoh nanti.
1: Lanjut.
2: Buat Mak Jang Siti tadi email. Bu Anna Makab. Wardi Aura Pak Mo. Terus buat apa ya? Mama Nurul keluarga semuanya selalu. Mama Riri, Mama Mungkin. Semua lah tanpa terkecuali.
1: Iyalah kalau gitu.
2: Spesialnya untuk seseorang.
1: Nah, iyalah. Ada deh tadi ya.
2: Untuk ada deh.
1: Oke deh.
2: Buat Adinda kalau balik tak senang tinggal-tinggal ya.
1: Gampang.
2: Iyalah. Abang balik lo sayang ya.
1: Iya.
2: Ayo selamat malam.
1: Kan? Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Oke, itu dia Kanda. Ya, udah bergabung. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Selamat sore, Mbok Yo.
1: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Putri Merana.
1: Apa kabar
3: di Jalan
1: Putri?
3: Cendana.
1: Apa kabar Putri Merana?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Mbok Yo gimana ya, sehat?
1: Sehat juga. Mau lagu apa lah nih?
3: Tambah cantik, tambah manis.
1: Tak boleh puji saya nih orang. Mau lagu apa Kak Elni?
3: Minta lagu Derita Tiada Akhir. Bila yang nak bahir yang
1: bahir. Betul-betul dari Anita Dahlan ke ni? Iyalah ada.
3: Salam-salamnya tadi buat Kak Kanda Yahya ke? Buat Bang G Kak Kartini. Bang Rosi Kak Norjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Ima Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombe, Pak Iqbal. Saida Panca Bakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat makam, Bang Boyke, Mbak Ura, Pak Muknya. Buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayam, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Wandi, Koko Wali, Mak Jang Siti emailnya. Kak Mosyantan, Mama Riri, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul. Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tangkul Kak Serinya, Bang Sopian. Buat Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Japer Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Upan. Bang Jaka Suara, Bang Bastiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jena. Nah, buat Pak Longdol, Pak Ustaz Amrin. Buat Mak Unggal, Kak Lasiem, Cik Mina, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani. Buat Mbak Yunita. Ratu Peye, Mbak apa Mbak Yunita, Ratu Peye, Bang Hendra di Mempawah. Buat Bu Aja Arbia. Nah, buat semua-semua lah Mbok Yo dari A sampai D. Buat Mbak Yo, sehat selalu sekeluarga ya.
1: Amin.
3: Murah rezekinya, tambah cantik, tambah manis.
1: Amin.
3: Aduh Mbok Yo, semoga pulang selamat sampai ke tempat tujuan.
1: Amin, amin, amin. Makasih.
3: Selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore.
3: Semoga cepat dapat jodoh ya.
1: Amin. Oh gitu deh dari Kak Elni. Doa-doa baik berbalik juga ke Kak Elni sekeluarga ya. Berikutnya Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut adalah kita.
1: Halo, dengan siapa di mana?
0: Putri Kunya-Kunya.
1: Oh, sedap.
4: Halo
1: Moyo. Halo Pak Mo. Lagi apa Pak Mo?
4: Dada ini ngopi nah. Sampang lembut kawan kita tadi siapa nama tu? Eh, bukan.
1: Yang mana?
4: Ini je lembut gak satu dia tu pertama tu di jawab tu.
1: Yang dari Wajuk tadi ke?
4: Wajuk.
1: Kanda kita.
0: Bukan yang nama je cewek.
4: Bukan apa tu yang kada kanda tu.
1: Oh. Aduh
4: lembut dia tu orangnya kata dia kalah-kalah buat ini lagi.
0: Yaya
4: Wajo. Nama Yaya. Yaya ke?
1: Kanda kita tu.
4: Ingin ketemu Yaya tu.
1: Semoga ada waktunya ketemu.
4: Yalah.
1: Mau lagu apalah ni Kak Aura Pak Mo?
4: Apa?
0: Lah itu bahagia itu sederhana.
1: Apa?
0: Bahagia
1: itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Dari Cita-Citata.
0: Iyalah. Punya lupa.
1: Salam ni buat siapa?
4: Keluarga selalu paling wajah kibu yo.
1: Amin.
4: Baik kibu yo.
1: Amin.
4: Tak selalu Elni.
0: Elni.
4: Elni.
0: Sebut.
4: Dari wajo.
0: Nyambung. Buat Bang Awi, buat Wardi. Bukan apa nanti sinyal hilang lalu ni. Terus buat BL ni tadi ya. Maka Bunda Abia itu email sama Jan Siti, Ibu Sima, buat Monggal, buat Balasiem, buat Kak Manis Manila.
4: Tu di Marade.
1: Buat siapa lagi? Halo. Halo. Putus-putus suaranya nih.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Buat Bang Jack. Terus buat Baladong. Buat Bang Ramli. Buat Mak Nong Bakau. Buat Ibu Mayani. Ibu Ana. Saya pergi ya Bang Rusi, Kak Nurjana, Abang Kapal. Terus buat Juleha, Kak Undan Hananya, Kak Aran sama Bang Abiantonya, buat Cece. Abang Japal sama Kak Nila, Siamoy. Terus buat Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, buat Mbak Tini. Pergi. Abang Kapal udah. Terus buat apa? Itu. Dah lupa dah. Saya mah Bang Junai, Kak Tina, Bang Suko. Apa siapa ke? Kak Nita sama Kak Yunita buat Bang El, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Bang Sofian, buat Bang Deden. Ayolah buat semua-semua lah. Sinyal pun turun naik-turun naik.
1: Itulah.
0: Buat Bu Yo tetap semangat ya.
1: Siap. Makasih.
0: Mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik.
1: Amin.
0: Selamat sore.
1: Makasih Kak Aura dengan Pak Mu. Sehat selalu juga untuk Kak Aura, Pak Mu sekeluarga yang pastinya baiklah. Mu Abang, 3 buah lagu ya udah kita siapkan. Requestan Mu Abang tadi ada Rindu Melanda Hati, Derita Tiada Akhir, dan Bahagia Itu Sederhana.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Saya terpaksa buta lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cemana gak, tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung langsung di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Caca.
1: Iya, Caca. Oh, Bang Hendra, diangkat ke akhirnya Bang Hendra nih.
2: Ya, kebagian rezeki gak ya?
1: Ah, makanya mau sabar barang kayak gini nih. Sabarlah
2: Kiki dia.
1: Ramai nak bergabung soalnya. Ah, sila, mau lagu apa?
2: Saya minta lagu anu, mau ya lagu Irfan Mansur.
1: Ah, apa judulnya?
2: Bukan Sandiwara.
1: Bukan Sandiwara. Saya cari dulu nih ya. Bukan Sandiwara. Bentar lo cari ini. Oh, Mansur kah?
2: Mantap, Mbok Yo.
1: Mansur ya? Ada.
2: Irfan Mansur. Oke, makasih ya.
1: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salam tadi itu balik sama untuk Kak Elni Chan ke tadi itu?
1: Ada Kak Elni, ramai dah.
2: Baru adik di Sungailnya. Oh, adik. Tenang Wadi, nanti akhir tahun kita pergi Cik Amis Wadi ya.
1: Wih, mantap.
2: Ada nak ikut saya ke Cik Amis tu, Mbok Yo?
1: Oh, iya ke? Jalan-jalan ke?
2: Jalan-jalan. Wih. Saya nak ke Jawa Barat nanti akhir tahun tu. Ada nak ikut ke tu?
1: Oh, iyalah.
2: Kemarin kan beliau ada ke Mampawa kan kemarin tu. Cuma saya Mampawa.
1: Oh.
2: Untuk Julaiha kak ya. Mudah-mudahan siap selalu Julaiha. Semoga berkandang haranya. Buat Mak Anjang Siti, mudah-mudahan sihat selalu.
1: Amin.
2: Buat Mak Akam enggak ya, buat Bang Jik tadi, buat Bang Batiar, Mbak Kakung, Koko Ali, buat Bang Yahya tadi, buat Bang Awi di Kobar. Ya. Buat Mbok Yo, saya ucapkan banyak makasih.
1: Sama-sama.
2: Selalu,
1: Mbok Yo. Amin. Selamat sore. Makasih. Dadah. Itu dia Bang Hendra. Selanjutnya nih kayaknya cukup. Pak, kita lihat ya antara dua penelpon terakhir lagi. Kalau misalnya cukup berarti dua, kalau tak cukup satu, kalau lebih berarti empat. Karena kita udah sampai di segmen terakhir kita ya. Mbok Abang, silain apa gabung langsung aja bersama saya Pro Dangdut.
3: Panggungnya adalah kita cantik.
1: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Herman Nurdanti Sri Purnamasari Sanusi Dewa.
1: Wih, mantap lengkap benar nih. Apa kabar Bang Herman?
3: Baik saya.
1: Baik. Mau lagu apa?
3: Sayangnya apa kabar?
1: Sayang ini baik-baik saja.
3: Alhamdulillah.
1: Mau lagu apa nih Bang Herman?
3: Lagu Putus Cinta ya, Jaja Mirja.
1: Putus Cinta benar nih.
3: Bukan apa, saya putus cinta dengan Mbak Yoni kan terlalu punya Haya.
1: Putus Cinta punya siapa tadi?
3: Jaja Mirja.
1: Enggak ada pula nih.
3: Enggak ada Cinta Sabun Mandi.
1: Cinta Sabun Mandi. Pokoknya cinta-cinta lah ya.
3: Putus Cinta aja ataupun Cinta Sabun Mandi
1: tadi. Ada. Ada kalau Cinta Sabun Mandi. Salam-salam buat siapa?
3: Pertama buat Ayahanda Hendra tadi ya. Sama suara untuk Ayahanda Hendra, mudah-mudahan terus sehat.
1: Amin.
3: Abang Awi di Kobar, Julaiha, Hamdan, Hana. Kemudian Anista, salamnya sayang selalu untuk Anista yang ada di UKM, untuk Anista ya. Soal itu, sambuat.
1: Siapa lagi?
3: Ini apa tuh? Bang Deddy di Sungai Duri. Saya itu buat seseorang yang namanya nama ibu kota, yaitu ibu kota Filipina, namanya Manila.
1: Betul.
3: Manila tuh ibu kota Filipina.
1: Betul.
3: Untuk Manila ya. Dan yang terakhir lah untuk kawan yang di Sambas sana itu
1: ada
3: Sambang Utara. Untuk Mbok Yo enggak apa lah, Mbok Yo kelupu sama Yaya enggak apa-apa yang penting kelupu sama
1: Yaya. Baiklah.
3: Oke lah ya, hadir kata ini mau ceramin Kak Sarok, saya ingat saja.
1: Arus. Makasih. Itu dia tadi Bang Abu Suhada alias Bang Herman. Baiklah Mbok Abang. sepertinya waktu kita lah yang memisahkan. Cuman dapat dua penelpon terakhir ya Mbok Abang. Mohon maaf, mohon ampun buat Mbok Abang semuanya yang belum sempat bergabung, baik di WhatsApp maupun di telepon ya, karena keterbatasan waktu kita. Masih bisa ketemu lagi besok Mbok Abang ya di Prodangdut seperti biasa jam 3 sampai jam 5 sore. Dan makasih juga yang udah menemankan saya dari siang tadi sampai sekarang, karena saya juga mau pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang. Setelah ini masih ada Mbok Win ya, akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program, informasi serta lagu-lagu pilihan. Dua lagu terakhir, Bukan Sandiwara dan Cinta Samun Mandi. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat sore dan sampai jumpa Mbok Abang.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada 1 juta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota 1000 rasa, 1000 cerita.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita.

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Menebuh kumbang gahan cendana. Kumbangnya tebang anak beranak. Mbo abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
6: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Kalimantan Barat. Hanya di Perempat RRI.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

lumbuh abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program Cek Kesehatan Gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Sahau, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tidak, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adikku sayang. Iya, kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang, Mbak Depan berada. Alhamdulillah kita di sore hari ini diberikan kesehatan, kemudian kekuatan dan juga keberkahan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa untuk menikmati hari dan mensyukurinya. Baiklah Mbak Abang, apapun kegiatan Mbak Abang sore hari ini ya, lagi di jalan ke, lagi di rumah ke, lagi temenong ke, tetap simak Perempat RRI Pontianak di FM 94,3 MHz atau dimanapun siaran kami bisa disimak nih Bu Abang, di RRI Digital, kemudian streaming kami di rri.co.id, dan juga jangan lupa platform RRI lainnya Bu Abang seperti Facebook, TikTok ya, kemudian di kanal YouTube Perempat RRI Pontianak. Dan juga Bu Abang jangan lupa ya untuk follow akun kita Instagram juga ya Bu Abang. Nah Mbak Abang, di sore hari ini saya Mbak Win akan coba temani Mbak Abang di edisi siar kita hari Rabu 8 Juli 2026. Baiklah Mbak Abang, di sore hari ini rangkaian acara kita

Ya, hingga tuntas kebersamaan kita. Nanti kami akan ajak Bu Abang untuk jalan-jalan pleser ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan adat kita jam 18 sampai jam 19. Kemudian ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Dilanjutkan dengan legenda kita, kemudian dirangkai dengan bijak berpantun dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas bijak berpantun ada Hasanah Budaya Daerah jam 21 sampai jam 22 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan jazz musik sampai tuntas kebersamaan kita hari ini. Itu dia Bu Abang, rekan acara kita untuk hari ini Rabu 8 Juli 2026. Dan bela Bu Abang untuk kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, kami informasikan Bu Abang, hari ini kumandang azan maghrib pukul 17:55 waktu Indonesia Barat dan kumandang azan isyaknya pukul 19:08 waktu Indonesia Barat.

Baik, Babang masih di Perompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Babang, kita kali ini jalan-jalannya enggak sejauh-jauh ya, Babang ya. Nah, kita jalan-jalan ke Telopak Kedai ya nih, Babang. Nah, ada apa di Telopak Kedai? Nah, kita memperkenalkan wisata, objek wisata di Kubur Raya yang satu nih, Bu Abang. Ada air terjun, Bu Abang. Air terjun Telopak Kedai. Nah, ini letaknya otomatis lah ya di Desa Telopak Kedai. Nah, air terjun ini nama air terjun kita. Air terjun ini tingginya, Bu Abang, 10 meter. Nah, tapi punya 2 tingkat dengan volume air yang cukup melimpah. Kayak kolam renang gitu, Mbak Abang ya. Dari airnya ini kan sumbernya dari gunung, maka kita bisa merasakan kesegarannya. Kalau basah mandi di sini ya, Mbak Abang ya. Nah, kalau bagi pecinta wisata alam, ini wajib nih datang ke sini nih, Mbak Abang. Nah, jadi desa ini kan tak jauh gak dari pusat kota kita nih, Pontianak ya, Mbak Abang ya. Nah, jalan-jalan ya sana ke daerah mana, lewat di Kota Baru bisa ya kan, lewat di jalan mau menuju ke Kakap tu bisa, Pat Gado bisa, lurus ya terus ya. Nah, itu bisa, Mbak Abang. Nah, jadi kurang lebih ya sekitar 2 jam lah dari penyeberangan tuh, Mbak Abang. Tapi kalau udah sampai di sana terbayarkan lah ya kebahagiaan kita untuk berwisata. Nah, kemudian juga Mbak Abang bisa jalan-jalan di pantai ya, Pantai Tengkuyung. Ha, Pantai Tengkuyung nih, Mbak Abang. Ini garis pantainya panjang juga nih, Mbak Abang, sekitar 16 kilo. Oh, 16 kilo. Sedang gak tuh ya? Oh, saking panjangnya tuh kan. Nah, luar biasa kekayaan alam kita nih. Bisa rekreasi lah kalau kita liburan ya, enggak usah jauh-jauh. Dan ini bisa seru, Mbak Abang. Nah, kita bisa jalan sepanjang bibir pantai. Nah, bisa jalan-jalan. Nah, bisa lihat pasir kan. Nah, pasir banyak sih. Depan rumah kita pun kita nak beli pasir yang berkahong-kahong ya. Tapi beda, Mbak Abang. Pasir ini pasir spesial, ada airnya. Jadi pasir ini memang eksotis, Mbak Abang. Kayak ya kurang lebih lah pantai-pantai yang lain ya. Kita juga bisa melihat ya, kalau nak nengok sunset pasti cantik. Nah, ini karena apa, Mbak Abang? Karena pantai ini terhubung langsung dengan Laut Cina Selatan. Nah, makanya tempat ini, nah, ada tempat habitat penyu belimbing dan berbagai jenis penyu lainnya. Jadi kalau ketemu ada teluk-teluknya, disimpan, jangan diambil, Mbak Abang, biarkan dia berkembang biak ya. Karena dalam begitu banyak teluk penyu yang dihasilkan, belum tentu itu bisa jadi semua, bisa jadi dimakan hewan-hewan lainnya. Jadi bisa berkurang kalau seandainya kita terus mengonsumsi telur penyunya. Baiklah, Mbak Abang, jangan lewatkan nanti ya, Mbak Abang ya. Kumandang azan maghrib ya untuk hari ini pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

Baiklah Mpok Abang, kaum muslimin dan muslimat wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, saat lagi pukul 17.55 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan maghrib. Namun sebelumnya kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus seikan belana, ikan dijala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

direndahkan, tidak menjadikan kita sampah, disanjung, tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku, yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.

0: menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, di sini aja ya, 94.3 MHz.

Bu Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, kita di adat kita malam hari ini ya, udah pada makan malam belum Bu Abang semuanya? Ya, kalau seandainya belum makan malam, bisa jadi ada beberapa sebab ya Bu Abang ya. Bisa jadi nanti nunggu isya dulu, ataupun tadi sore udah makan, ataupun ada tamu di rumah. Nah, ini dia nih. Kalau orang kita habis maghrib tuh biasanya ada jemaah datang. Kemudian ada juga orang tuh biasanya kalau mau datang ke rumah orang tuh, kalau orang kita lah ya, orang di Pontianak sini lah, biasanya datang tuh habis maghrib. Kenapa? Karena kalau pengen ketemu betul-betul pengen ketemu biasanya habis maghrib. Kenapa biasanya habis maghrib tuh orang kita nih tetap ada di rumah, tetap balik dia, nah, pulang ke rumah gitu. Apa? Karena biasanya ibadah dulu kan, biasanya kan, ataupun memang kebiasaan kita orang Melayu tuh maghrib-maghrib tuh tidak boleh ada di jalan, tetap harus ada di rumah gitu. Nah, tapi ada juga orang-orang yang maghrib tuh abis maghrib baru turun gitu, Mbak Abang lepaskan maghrib. Jadi bisa jadi berpapasan, tidak bisa ketemu. Nah, tapi Mbak Abang, kalau kita nih orang Melayu nih Mbak Abang ya, kalau mau cari mau cari itulah orang lah, nah, ada keperluan lah misalnya, memang carinya tuh abis maghrib. Nah, kalau habis isya itu tadi orang khawatir ya, orang tuh udah pada pergi gitu dari rumah. Tapi biasa pas maghrib tuh, oh iya orang nih habis sholat nih biasa ya, ini berarti ada di rumah gitu, cepat balik gitu kan. Udah pasti ada di rumah tuh, karena kalau orang kan kalaupun seandainya mau pergi habis maghrib atau habis isya gitu, syukur-syukur untung-untung tuh bisa ketemu tuh habis maghrib tuh Mbak Abang. Nah, karena udah memang waktunya tuh tetap ada nih biasanya, dan kepergok tetap ada gitu ya. Baik tuan rumahnya tuh bersedia menerima tamu ataupun enggak, tapi ya itulah tadi Ibu Abang, tamunya tetap pingin ketemu gitu Ibu Abang. Jadi caranya itu tadi pas maghrib bisa ketemuan. Jadi karena tadi ada tamu, mungkin Ibu Abang ada yang belum sempat makan malam karena nunggu tamu balik dulu. Ataupun biasanya, nah, pas lagi makan nih ya, tamu datang gitu kan, assalamualaikum ya. Nah, pas lagi makan nih, mau gak mau lah biasa orang tuh keluar biasa kan. Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Pernah gak? Pasti pernah ya. Pas lagi makan orang ada yang assalamualaikum Bu Abang. Nah, kalau di sini di Pontianak sih sering terjadi Bu Abang ya, biasa terjadi. Nah, kalau udah pas makan tamu datang, nah itu dia, ada yang namanya kita nih kebiasaan kita basa-basi. Nah, basa-basi ataupun biasa juga basa-basinya tuh memang benar.

biasanya gitu ya. Tapi ada orang yang langsung, oh iyalah, karena rezeki tak boleh ditolak gitu kan. Ada yang langsung makan, ada juga yang oh, udah saya udah kenyang gitu, masuk dulu, duduk dulu ya, duduk gitu kan. Nah, barulah tinggal sebentar, tapi sebelum ditinggal dikasih dulu kalau ada minuman teh ke, kopi ke gitu ya, Mbak Abang ya. Ataupun ini kue-kue, cemilan-cemilan, nah, disajikan dulu atau dikasih majalah, baca-baca dulu atau apalah gitu ya. Nah, tetap untuk menunggu tuh ada cemilannya lah gitu, minimal tuh air minum gitu, Mbak Abang.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu ja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa ba, citelah?
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah ba sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Heh, padahal udah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Mabang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, tadi kisah kita ya, Mbak Abang ya. Nah, bertamu cari orang tadi itu ya. Pas habis maghrib tu, pas orang lagi nyedok tadi kan, kisah kita kan, pas lagi makan, nyedok nasi. Nah, kebetulan ada tamu datang. Model-model tamu macam Mama Ririn datang. Oh, alhamdulillah, sedap. Tambah lagi Mama Ririn bawa sukun. Tambah lagi Mama Ririn bawa cencaluk, buk botok. Nah, lalu makanlah sama-sama tak tu ya. Memang kan buk abang biasanya tu kalau kita ya ada kawan ke, entah keluarga ke. Nah, kalau keluarga ya, orang dah dekat benar gitu ya, buk abang ya tak ada sungkan-sungkan lagi. Nah, masuklah. Makan yuk. Dah makan belum? Gitu. Sambillah ni makan ni, gitu kan. Ada lauk ini. Kau berkenan sidalah makan kan. Kebetulan kat rumah Mbok Win tu lauknya kan goreng sambal belacan ni kan. Alah, kebetulan Mamak Ririn ada udang. Adalah kata Mamak Ririn ada cencaluk. Ada pula kata Mamak Ririn badan ni gatal-gatal pula makan caluk. Dan tak adalah Mbok Win, tak jadilah Mbok Win makan. Memanglah Mamak Ririn ya. Tapi alhamdulillah. Betul gak Mamak Ririn kalau misalnya kita ni rezeki kita tak tahu ya. Nah, rezeki, jodoh, maut kita tak tahu. Tiba-tiba ada orang nawarkan makan, nah itu berarti hak kita udah rezeki kita dah tu. Nah, kalau kita udah makan, kebetulan gak ditawarkan makan kan, nah itu berarti udah rezeki kita tu dah. Itu dia, mana kita tahu rezeki kan. Kita naik rumah, tadinya kita cuma datang, tahu-tahu ada pula nawarkan kue ke, nawarkan makan ke, ya kan. Nah, kebetulan gak, karena kita ni kan ada gak orang yang kita ndak sungkan gitu kan. Nah, misalnya ayo silakan makan yuk, orang tu pun mau gak kan. Nah, berarti rezeki tamu gitu. Dan juga kalau kita memberikan makan sama orang itu Mbak Abang, nah maka ada keberkahan buat tuan rumah dan juga diberikan kebaikan-kebaikan. Nah, begitu juga dengan tamunya. Nah, tamunya mendapatkan rezeki haknya, kemudian tuan rumah mendapatkan rezeki dan keberkahan ya. Nah, kemudian tuan rumahnya juga mendapatkan keberkahan dan dijauhkan dari mara bahaya. Nah, itu jadi bersyukurlah kita ya buat tamu dan juga tuan rumah sama-sama diberikan kebaikan gitu. Baiklah Mbak Abang, sampai nanti ya jam 19 nanti kita ada hadirkan juga informasi dan juga musik untuk Mbak Abang di Ragam Irama Nusantara, dan nanti juga buat umat muslim ya, wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Kami ingatkan kembali untuk kumandang azan isyaknya pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.
1: Apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
2: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
1: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak ada, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tuh.
2: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun udah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
1: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tuh bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
2: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
1: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
2: Mak nih.
1: Klik sebelum bertindak,
2: pikir sebelum menyebar,
1: saring informasi
2: sebelum membagikannya.

0: Bang, di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.
2: Malam Babang pukul 19:08 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
2: Apa itu rukyah?
3: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

di pedalaman Kalimantan Barat tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Baik, Bu Abang, kita masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, masalah budaya ya, Bu Abang ya. Nah, budaya ini memang setiap daerah itu memiliki keragaman budaya, tapi ada hal-hal yang sama nih, Bu Abang, yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, jadi setiap adat itu atau daerah-daerah itu memiliki adat yang sama, Bu Abang, yaitu seperti gotong royong dan tolong menolong. Jadi, praktek bekerja sama tanpa pamrih ini, ini sangat lekat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tradisi Mapalus di Sulawesi Utara atau Subak di Bali yang mengatur sistem pertanian secara komunal. Jadi beramai-ramai. Ada juga satu daerah tuh memindahkan rumah atau membangun rumah beramai-ramai untuk satu keluarga. Nanti begitu juga dibantu giliran juga. Nah, begitu juga dengan kalau ada acara hari besar ya, Mbak Abang. Nah, ini satu keluarga ataupun satu kampung itu mereka kalau satu gang ya, misalnya kalau di sini satu gang tuh ngumpul semua untuk kerjasama, masak memasak, bersih membersihkan ya, kemudian tolong menolong dan sebagainya. Nah, itu udah menjadi tradisi dan kebiasaan kita orang Indonesia. Apapun suku ya dan bangsa ini sama semua tuh, Bang. Ada gotong royong dan tolong menolong, hanya namanya aja yang berbeda. Kemudian ada kebiasaan lainnya, yaitu selalu bermusyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Jadi selalu bermusyawarah, apapun keputusan yang diambil bersama ya, ada permasalahan dimusyawarahkan. Jadi tidak mengambil keputusan sepihak, Bu Abang. Nah, jadi ada keputusan bersama. Jadi mengambil suara terbanyak gitu, Mbak Abang. Tidak ada keegosentrisan gitu, Mbak Abang. Hanya satu orang gitu ngambil keputusan, omongannya yang harus didengar, tapi juga mengambil keputusan bersama. Ini ada dialog atau musyawarah dihormati di berbagai daerah ya. Nah, ini juga ada nilai tuo tali ini pada masyarakat Minangkabau, atau ada lagi namanya sistem rembuk desa di berbagai wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka ini berembuk, Bu Abang, ada permasalahan dirembukan dan dapatkan untuk mendapatkan kata mufakat, sepakat yang saling menguntungkan satu sama lainnya. Kemudian juga di sistem kekerabatan juga ada, Bu Abang. Ini sangat kuat sekali ya, hubungan kekerabatan dan silsilah ini dijunjung tinggi. Misalnya dalam sistem patrilineal pada suku Batak dan juga matrilineal pada suku Minangkabau yang sama-sama menekankan ikatan keluarga besar. Jadi sistem kekeluargaan ini sangat dijunjung tinggi oleh orang Indonesia. Kasih sayang, kekerabatan, persaudaraan dimanapun berada itu tetap merupakan saudara. Kemudian penghormatan pada alam. Nah, ini juga nih, Mbak Abang, religi kuno ya. Jadi masyarakat kita, masyarakat adat kita ke ya tetap menjaga alam, tradisi. Ini berakar dari kearifan lokal kita. Yang namanya menjaga keseimbangan alam ya, kemudian ada patuh terhadap larangan adat atau pantangan yang berlaku di masyarakat suku Dayak di Kalimantan sampai suku Asmat di Papua. Jadi sangat menghormati alam. Kemudian ada seni pertunjukan dan juga lisan. Jadi hampir seluruh suku di Indonesia ini punya cerita rakyat. Kan kalau kita baca buku tuh cerita rakyat dari mana nih? Dari Sumatera Barat, dari Padang ya. Ada yang batu menangis tuh ya. Ah, itu ada. Jadi kita tuh ingat semua dari Batak, kemudian juga dari Sulawesi ya, dari Papua, semuanya ada cerita rakyatnya. Dan ini mengajarkan kearifan lokal ya, cerita rakyat ini. Kemudian juga bisa menyampaikan pesan-pesan moral, nasihat yang terbungkus dalam tadi cerita rakyat ya. Kemudian selain cerita rakyat juga ada seni tari. Setiap daerah tuh punya seni tarinya masing-masing. Jadi kalau mau cobalah ya, kalau kita pergi ya ke daerah-daerah kemanapun ya, kalau kita lihat tari penyambutan, kemudian itu pasti ada ya. Kemudian tari perang juga ada, hanya namanya aja berbeda dan gerakannya aja yang juga berbeda. Kemudian ada musik tradisionalnya. Di mana sih di Indonesia yang tidak ada alat musiknya? Pasti ada ya, Mbak Abang ya, alat musik tradisional daerahnya masing-masing. Jadi setiap daerah budaya suku tuh punya kelebihan dan punya kekhasan tersendiri, punya ciri ya, ciri khas tersendiri, terutama suku-suku yang ada di Indonesia ini. Jadi punya kelebihan dan juga punya
kekhasan yang sangat kaya gitu Mbak Abang. Mungkin di daerah-daerah lain atau negara-negara lain tak memiliki, tapi di Indonesia ini memiliki kekayaan yang luar biasa.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
0: Betul.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Baiklah, Bu Abang, masih di Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat. Dan saat lagi, Bu Abang, kami akan hadirkan Bijak Berpantun. Nah, Bijak Berpantun kita, temanya kali ini ya, akan kami sampaikan, yaitu pantun teka-teki ya. Pantun teka-teki happy dan gembira ya. Teka-teki happy adagi ya. Pantun teka-teki happy, jadi harus bahagia meskipun teka-teki ya. Boleh pantun nanti bebas ya, Mbak Abang ya. Mau pantun agama, pantun teka-teki agama, pantun teka-teki jenaka ya, nasihat, nah bebas. Tapi sebelum kita hadirkan Bijak Berpantun, akan kita hadirkan terlebih dahulu nih Mbak Abang, legenda kita ya. Mari kita dengar bersama kali ini dengan judul Tiong Kandang.

0: Dahulu kala, ada seorang ibu yang mempunyai anak bernama Anjong Linggi. Anjong Linggi adalah anak semata wayang, sehingga ibunya sangat menyayanginya. Sehari-harinya, Anjong Linggi membantu ibunya mengeringkan ikan yang didapat dari para tetangga yang merupakan nelayan. Ikan yang telah dikeringkan kemudian dijual. Lama-kelamaan, Anjong Linggi merasa bosan dengan aktivitasnya. Dia pun akhirnya mengajukan izin kepada ibunya untuk berlayar mencari pekerjaan lain di negeri seberang. Meskipun dengan berat hati, akhirnya ibu Anjong Linggi mengizinkan putranya yang semata wayang itu untuk merantau. Kemudian Anjong Linggi pun pergi berlayar untuk mencari rejeki.
1: Ajong anakku.
2: Iya, Bu.
1: Meski ibu berat untuk melepasmu, tapi ibu tidak dapat menahanmu untuk tetap di sini, nak. Dan ibu tahu kau ingin masa depan yang lebih baik. Pergilah, nak. Ibu merestuimu. Tapi jangan lupa pulanglah. Kelak ibu pasti akan sangat merindukanmu, nak.
3: Ibu, baiklah, Bu. Anjong akan kembali dan membuat ibu bahagia.
1: Iya, nak. Hati-hati ya, Anjong.
3: Iya, baiklah, Bu.

0: Setelah berlayar sekian lama, tibalah Anjong Linggi di suatu tempat dan di sana akhirnya dia menikah dengan putri saudagar kaya. Di tempat istrinya tersebut, dia menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Singkat cerita, dengan keberhasilannya tersebut, Anjong Linggi sampai memiliki 7 istri. Satu hari, Anjong Linggi teringat akan ibunya. Untuk itu, ia mengajak 7 istrinya menjenguk ibunya.
1: Hai, istri-istriku. Aku akan mengajak kalian semua untuk menemui ibuku.
2: Memangnya apa mimpi Kanda? Mau menemui ibu Kanda yang lama tak berjumpa?
1: Tidak, aku tidak bermimpi apa-apa. Tapi aku hanya ingin mengunjunginya.
2: Ah, kenapa Kanda mesti mengunjungi ibu Kanda? Kita buang waktu saja, berlayar berhari-hari. Siapa tahu ibu Kanda sudah meninggal dunia.
3: Iya Kanda, aku setuju dengan kakak kedua. Sebenarnya, kalau ibu Kanda memang sayang anaknya, kenapa tidak dia saja yang berkunjung ke rumah kita?
1: Tapi, tak apalah. Kita pergi saja. Kalau memang ibuku sudah meninggal, ya, kita anggap ini perjalanan wisata kita.
4: Iya, Kanda.

0: Akhirnya Anjong Ninggi pun melakukan perjalanan menemui ibunya dengan ketujuh istrinya. Mereka berlayar menggunakan kapal yang mewah. Setelah sampai, rombongan Anjong Ninggi beserta para istrinya disambut oleh masyarakat pesisir pantai yang terus mengelukan Anjong Ninggi. Dan di antara orang-orang pesisir itu, terlihatlah seorang wanita tua renta dengan pakaian yang compang-camping. Anjong Ninggi melihat ibunya. Ada perasaan rindu di hatinya. Tapi melihat keadaan ibunya, ia enggan mengakuinya sebagai ibunya. Tapi istri pertama Anjong Ninggi yang mengenal ibunya mendesak Anjong Ninggi agar mengakui ibunya. Sayangnya, keenam istri yang lain menghasut Anjong Ninggi. Akhirnya Anjong Ninggi termakan hasutan keenam istrinya dan tidak mau mengakui ibunya.
1: Kanda, apa benar itu ibu Kanda?
2: Iya Dinda, itu adalah ibu Kanda Anjong Ninggi, suami kita. Tapi, masa iya Kanda Anjong Ninggi adalah saudagar kaya? Masa ibunya seorang wanita tua miskin lagi?
1: Iya Kanda, kita akan malu dengan teman-teman kita, saudagar lainnya. Apa yang akan kita katakan pada mereka bila mereka bertanya tentang wanita tua dan miskin itu?
2: Dinda, tapi itu benar ibu Kanda Anjong Ninggi. Kita tidak boleh mengabaikannya.
3: Benar kata kalian. Aku malu bila saudagar lainnya menanyakan tentang dia. Aku pernah mengaku kepada mereka bahwa orang tuaku juga merupakan saudagar kaya raya dari negeri seberang. Sudahlah, lebih baik kita tinggalkan saja pesisir ini.
2: Tapi Kanda.
3: Sudahlah Dinda, lupakan saja wanita itu.
4: Anjong, ini ibu nak, ibu rindu nak. Lama sudah ibu memimpikan memeluk kamu, Anjong.
5: Hei wanita tua, mana mungkin engkau itu ibu dari suami kami.
4: Wahai perempuan cantik, engkau pasti istri Anjong. Aku bangga Anjong memiliki istri-istri yang cantik seperti kalian. Tapi aku adalah memang ibu Anjong, suami kalian.
1: Sudahlah wanita tua. Kau hanya bermimpi saja jadi ibu dari seorang saudagar kaya.
3: Ya, sudahlah. Aku memang tidak mempunyai ibu. Ibu dan ayahku adalah saudagar kaya. Tapi mereka sudah lama meninggal dunia. Jadi tak mungkin kau ini ibuku.
4: Anjong, Anjong anakku. Tega sekali kau nak. Anjong.
3: Tak mungkin kau bukan ibuku.

0: Anjong Linggi beserta para istrinya dan kapal mewahnya segera meninggalkan pesisir pantai, di mana ibunya menangis memohon Anjong Linggi untuk kembali. Akhirnya dengan kecewa dan sakit hati, ibu Anjong Linggi mengeluarkan sumpahnya. Perlahan kapal Anjong Linggi menjauh dari sisi pantai, meninggalkan ibunya. Sampai di tengah lautan, tiba-tiba muncul gelombang besar, angin maut, petir, dan hujan badai.
1: Hei nakoda, selamatkan kapal kita.
2: Ya Tuan, saya dan awak kapal sedang berusaha, tapi angin, gelombang, dan petir ini sangat dahsyat.
3: Kanda, Kanda, bagaimana ini? Kami tidak mau mati sekarang, Kanda.
2: Tuan, untuk meninggalkan kapal, kita harus membuang sedikit barang-barang di kapal ini.
4: Dasar nakoda bodoh. Ini barang-barang berharga yang dengan nyawamu pun tidak akan dapat membelinya. Apalagi ada kurungan manuk kanak dan tiung yang merupakan kesayangan Kanda Anjong Linggi.
2: Tapi Tuan, kita harus memilih menyelamatkan nyawa atau barang-barang ini.
0: Di dalam kapal Anjong Linggi memang terdapat berbagai macam harta benda. Di antaranya ada kurungan manuk atau kandang burung yang memuat berbagai jenis burung seperti kanang, tiung, dan lain-lain. Semua benda tersebut akhirnya dilempar ke laut, termasuk kandang burung tadi. Namun keadaan tidak dapat dikendalikan oleh nakoda, dan akhirnya kapal Anjong Linggi hancur berkeping-keping. Kandang burung kesayangan Anjong sendiri terlempar tepat di sebuah sumber mata air. Lama-kelamaan air laut mengering karena tertutup kandang burung milik Anjong Linggi. Dan pada akhirnya, di tempat tersebut tumbuhlah munggu atau bukit. Oleh karena bukit tersebut berasal dari sebuah kandang, maka dinamakan Kiong Kanang atau Tiong Kandang. Dan karena bukit dipenuhi oleh burung tiung, maka akhirnya namanya lebih populer dengan nama Bukit Tiung Kandang. Karena itulah, para leluhur meminta kepada generasi selanjutnya untuk menjaga bukit itu, karena merupakan sumbat dunia. Dipercaya, jika kawasan hutan Tiung Kandang tidak dijaga, maka akan membuat puset atau kebocoran tadi yang akan mendatangkan malapetaka, di mana Pulau Kalimantan akan menjadi laut sebab Bukit Tiung Kandang adalah sumbat dunia.

Mbok Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Sungguhlah enak si buah zaitun, membeli buah zaitun berjalan kaki. Mbok abang, ayolah kita berpantun. Pantun kita malam ini pantun teka-teki.

0: Okey, baiklah Mbak Abang. Silakan yang nak berpantun. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Ah, betul pula Mak Anjang ni berpantun dengan santun. Jawabannya betul.
1: Buah lakon sedap dimakan.
0: Iya.
1: Burung penguin berkeliaran.
0: Penguin.
1: Banyak burung ah.
0: Itulah kiai ada burung penguin. Kau wali jarum.
1: Cuma dia ya ada anak gentong penguin tu itulah saya kena sebut terus. Aduh. Lah dulu mandang dia berjalan TV ya.
0: Sekarang ada dah, kita dah di rumah masing-masing kan penguin.
1: Penguin yang warna pink sana sini.
0: Oren. Heeh.
1: Assalamualaikum Mak Anjang ucapkan.
0: Iya.
1: Kepada Mbak Win yang sedang siaran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung penguin terbang melayang.
0: Penguin lagi.
1: Terbang melayang jauh di awan.
0: Iya.
1: Wahai Mbak Win yang manjang sayang.
0: Alah sejuk dengar.
1: Senyumnya manis yang sangat menawan.
0: Alamak berbunga-bunga hati saya rasa. Terbang rasa. Merayu ni eh.
1: Merayu mana dia mahu biasa ni.
0: Mak Anjang, Mak Anjang ya merayu perempuan ya manis. Apa kena lagi merayu? Abang sayang ni tak?
1: Dah sampai waktu.
0: Alamak.
1: Satu ke? Burung penguin yang burung penguin terbang melayang. Anak biawak manja cukup manis.
0: Alamak.
1: Wahai Mbok Win yang manjang sayang. Dengar ketawanya yang lemak manis.
0: Alah, pantun Mak Anjang ni malam ini ni bikin saya GR.
1: Tutik kan eh? Burung penguin di dalam keranjang. Kan banyak muji ni pasti ada mau.
0: Itu ya tu. Curiga tu.
1: Itulah. Dikurung di burung di kurung putera antos. Wahai Mbok Win yang manjang sayang. Ikan gelah manjang di 100.
0: Ngakan. Aduh.
1: Kita buat kita ada mau.
0: Ada gel pantun Mak Anjang nih. Pandai Pak Mak Anjang itu merangkai ya.
1: Ini untuk orang pawah nak ni ya.
0: Dah siap rupa ha?
1: Balik asal ke dah. Kemarin dah nak dah.
0: Oh gitu.
1: Dah putus ni balik ke semula.
0: Allah Akbar.
1: Itu dah. Baju putih berkancing lima. Ambil pisau membelah buah. Biar manjang mati dibunuh mak.
0: Alamak.
1: Asalkan dapat orang mempawah.
0: Alamak. Berat ni.
1: Satu je. Jangan marah dengan kawan nak ya. Juga sinyal ni bagus. Itulah. Jalan-jalan ke kota Paris.
0: Jauhnya ikutlah.
1: Jangan lupa membeli buah manggis. Manjang menangis. Siang malam manjang menangis.
0: Udah, berat nih.
1: Karena kepingin nak dapat Pak Kumis.
0: Sungguhlah santun orang Melayu.
1: Cakep.
0: Berbicara santun lemah lembut.
1: Cakep.
0: Mak Anjang memang jago merayu.
1: Cakep.
0: Orang mempawah jadi bertekuk lutut. Wah, biasa pantun macam ni.
1: Pagi-pagi minum kopi. Makan kuenya, kue roti.
0: Eh.
1: Mana tu ya, jong saya lupa.
0: Dengar yang berkumis tadi tu ya.
1: Apa tu ya? Lantai barang lah, nampak tempat ya tak. Manjang menangis setiap hari. Karena tak dapat minum kopi.
0: Kau minum kopi? Apa pula?
1: Lupa ada karang atau dia tu.
0: Agak loading lama kau nak kopi ya tak? Ya, sama-sama manjang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pantun Mak Anjang. Banyaklah orang bertekuk lutut dengan Mak Anjang ni gara-gara pantun ni tadi tu. Luar biasa. Macam mana Mak Anjang merayu ni? Saya rasa Mak Anjang ni memang ada ilmu Mak Anjang ni. Sila Mbak Tini. Halo, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, saya.
2: Ini Puan bawain dulu ya.
0: Boleh, sila.
2: Derasnya mendung di hari hujan. Lihat tembok Berlin susah turunnya, jadi ngeri semua. Assalamualaikum kami ucapkan.
0: Iya.
2: Buat Mbok Win ramah senyumnya yang berhati mulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam lambung saya ni.
2: Kami ni pantun belum teka-teki dulu Mbok Win, pantun untuk semuanya Mbok Win ya.
0: Boleh, sila.
2: Tadi malam kan kami enggak masuk pantun lagi, gusi sakit, mana pilek lagi kan.
0: Sekolah ini pantunnya, sudah sembuh.
2: Jadi sekarang kami baru coba pantun lagi lah.
0: Boleh, sila Mbak Tini.
2: Carilah pita melengkung diikat bertaburan. Buaya makan daun dalam lubang terguling, tengangak kepanasan. Marilah kita berpantun buat hiburan. Kata yang santun dan sopan saling menjaga persahabatan.
0: Betul, setuju saya Mbak Tini.
2: Membakar kebun keliling acara di... Bentar, woy. Rasa mau batuk.
0: Batuklah dulu.
2: Membakar kebun keliling arca, dibakar banyak binatang. Cuaca mendung, angin kuat, jangan singgah sendirian. Dengarkan bantun saling bercanda, biar pada senang. Karena pantun bikin semangat, bukan menggibah orang. Beli payung ada 8-3 hari, hilang kebanyakan. Orang jalan sehat selagi sendiri, lalu hilang jika bermalam. Selagi berpantun jaga ucapan, jaga hati, jangan kebablasan. Pegang yang kuat tali kendali, itu yang kita harapkan.
0: Betul.
2: Lagi Mbak Win ya?
0: Iya, boleh.
2: 3 hari membawa bendera, jalan keliling berdesakan dengan kelelahan. Kita ini semua saudara, jangan saling membedakan dan merendahkan.
0: Betul.
2: Bawalah mendoakan dalam kesehatan, jangan sungkan. Makan berjatuhan walau kekenyangan, jangan karena cemoohkan. Dan persahabatan yang bukan menjauhkan atau menghilangkan, yang tidak dihiraukan. Itu dulu Mbak Win.
0: Iya Mbak Tini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini ya, di Karya Bakti Mbak Tini tadi sama Mbak Anjang Siti ya. Betul pula, berjalan di sungai sambil bertiti, banyak mawar kiri kanan yang berduri. Ucapan adalah cerminan hati, jagalah marwah diri. Betul Mbak Abang, kalau kita punya ucapan yang manis ya, itu cerminan hati kita. Nah, itu juga kita bisa menjaga marwah diri.

0: Anak atau loncat-loncat, emak atau pekek kaum.
1: Berat nih, emak loncat-loncat di kaum nih. Apa tuh ya? Kodok.
0: Tidak kena.
1: Oh, belum ya? Pernah tak salah tuh?
0: Sekarang dah jarang dipakai orang dah. Dulu tuh
1: nah,
0: kok
1: orang
0: pegawai ini, orang pegawai ini berandip.
1: Oh,
0: Lima
1: gitu.
0: enam butik sebuah rumah.
1: Oh, kasih clue-nya lah, Mak Anjang.
0: Ada lo nanti lagi jawab lah.
1: Yang tapi tepuk kaung ya. Apa tadi anaknya ngapa? Anaknya tepuk kaung, mak loncat-loncat.
0: Anak loncat-loncat, mak tepuk kaung.
1: Oh, anak loncat-loncat, mak tepuk kaung. Siane mak. Anak apa tuh? Anak kodok.
0: Mak langsung jawab.
1: Apa ya bunyi trompet?
0: Langsung jawab, tidak dapat teluk.
1: Oh gitu. Tunggu lo.
0: Kalau dapat jawab. Dapatnya dapat teluk.
1: Oh gitu, sampai dapat jawab, dapat teluk ya, dapat dia terima anjang. Iya, makasih aja.
0: Ah, ini aja lah.
1: Eh, boleh, boleh.
0: Ini dah nimbal dah nih. Terus
1: pergi.
0: Ikan baung di bawah batang ikan baung. Yang supirnya pikat namanya Sinol. Binatang apa lah setiap kaung-kaung kali di mekap keluar nol.
1: Manjang ni hari ini suka tekaung-kaung ya, pantun yang tekaung-kaung ya manjang. Favorit benar manjang ni ha.
0: Enggak bisa menggunakan karena enggak bisa melankan suara.
1: Enggak, maksudnya tadi ada pantunnya tuh, ada tekaung-kaung apa tuh. Apa ya? Ini apa, main kendang, orang main kendang.
0: Ini salah.
1: Masih belum ya.
0: Anak langsung batu, anak langsung batu.
1: Oh iya betul, mak bukannya kanjak. Benar, anak bukannya kanjak, mak pakai kaung. Benar bunyi itu kan. Betul, pandai pula Mak Anjang bikin pantun ya.
0: Loncat-loncat, mak atau pakai kaung.
1: Pandai Mak Anjang buat pantun ya.
0: Ini untuk pamuk ya.
1: Boleh, sila.
0: Ada nyamuk menggigit betis.
1: Iya.
0: Terus. Apa tuh? Sama-sama kita makan bakwan. Tak salah. Buat bakwan pakai gudong satu. Kalau Pak Mok itu orangnya paling romantis.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau kan Mak Anjang keabuan pingin nak macam gitu.
1: Mak Anjang. Mak Anjang dapat pantun dari Wak Meli.
0: Apa?
1: Saya ini heran dengan Wak Meli ini, begitu Mak Anjang pantun begitu gak Wak Meli ini masuk. Suka benar nampak Wak Meli ini. Gini apa pantunnya nah. Paling enak sayur sop katanya.
0: Cakep.
1: Lebih sedap dicampur rendang.
0: Cakep.
1: Biarpun langit bumi bertangkup. Saya tak mau bertekuk lutut dengan Mak Anjang katanya. Saya tak mau bertekuk lutut dengan Mak Anjang katanya. Mau kali.
0: Pura-pura ya.
1: Iya di sini tak mau pura-pura tapi WA Mak Anjang ada.
0: Itu nama dia tuh kan diam-diam nepuk nama tuh.
1: Memang lah. Ya
0: kami dia bingkas banyak orang kena sengat.
1: Dengar tuh Mak Meli.
0: Berubat kena sengat.
1: Letih cari itu berobat benar kata Mak Anjang. Iya Wak Meli, hati-hati Wak Meli buat bungkusan nih.
0: Kita bagi orang lain lalu nih.
1: Iya.
0: Bang Jack. Oh Bang Jack, mana ya Bang Jack nih untuk nyakitkan perut.
1: Nyakitkan perut. Makasih Mak Anjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya. Buatlah pantun lagi, silakan yang nak bergabung ya. Wak Meli tak nak bertukut lutut, baik-baik sikit. Begitu Wak Malik masuk, begitu gak Mak Ririn masuk

0: Ni apa maksud? Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun. Ini... Dari tadi nak masuk Mbak Win, tak bisa-bisa.
0: Mbak Melik nyerikol sian ni.
1: Ah, itulah dia.
0: Mama Ririn. Nampak nampak botok tu tak habis-habis sampai sekarang. Masih berapa hari?
1: Mana nak habis Mbak Win? Sekuali besar.
0: Ya Allah, macam mana?
1: Makan sebuti-sebuti.
0: Ya Allah,
1: kata saya. Habis.
0: Macam nak buat acara.
1: Betul, sekampung makan. Mbak Win ditunggu-tunggu tak datang-datang.
0: Saya nak pergi take pesawat tadi tu. Landasannya tak siap di Kuala Mandor tu, belum siap.
1: Oi, landasan di sini ni mantap Mbak Win, tepi laut tu. Kalau Mbak Win datang, paling disambut di tepi laut tu.
0: Abis itu selam kan?
1: Tak nyampe ke rumah tapi.
0: Abis itu selam kan ya nak?
1: Betul, langsung jatuh ke laut tu.
0: Sia ni kami ni, ya Allah ya Tuhan.
1: Tak sampai nyampai lah dia.
0: Apalah. Kalau ada anak ni kata Bang Jack ni, ini kata Bang Jack begesah ke pantun ni tu dah.
1: Begesah.
0: Campur lah
1: sikit kan Mbak Win, ngandel sikit kan Mbak Win.
0: Ngandel sikit.
1: Sabar ya yang belakang ya Mbak Win.
0: Buat happy ya lah kita
1: bukan
0: malam
1: kami
0: ini.
1: Ya Mbak Win yang ada ngandel ya.
0: Kena agak saya.
1: Kalau nak komplain ke Mbak Win ya.
0: Kena agak saya ni ha.
1: Jangan kami ya.
0: Aduh.
1: Pantun Mbak Win.
0: Sila.
1: Buat Mbak Win lo ni.
0: Iya boleh.
1: Bunga melati di atas taman. Harum semerbak satu kampung. Mbak Win cantik luar dalam.
0: Ngapuk.
1: Suaranya bikin hati tenang.
0: Ngapa ke tenang-tenang.
1: Ada duit Mbak Win?
0: Itulah kok tenang tu nengok duit merah-merah tu kok tenang.
1: Tenang kalau Mbak Win nih. Udah siaran. Ada duit 100 kok Mbak Win?
0: Tengoklah tu.
1: Kena minjam kalau ada.
0: Duit monopoli ada. Monopoli. Game
1: Maririn. Yang penting asli.
0: Asli ya.
1: Kalau tak ada minjam ya lo nggak beli tu.
0: Bukan nama banyak. Duit gambar ayam semua.
1: Ayam semua gambar.
0: Oh.
1: Jangan marah yang belakang ya Mbak Win nih. Banyak ngandir. Pantun ya Mbak Win.
0: Boleh sih.
1: Dicari-cari enggak ketemu. Pas butuh malah ngumpet. Naik ke atas genteng baru muncul.
0: Apa ya?
1: Benda apa yang paling nyebelin? Jawab Mbak Win.
0: Apa ya?
1: Benda apa lah?
0: Apa ya? Jatuh. Oh, ano buah, ano buah jatuh. Kelayang.
1: Salah.
0: Naik ke genteng.
1: Salah.
0: Naik ke genteng apa ya? Ombo abang, bantu kat saya ni jawab. Rasa macam kena ujian sekolah rasa.
1: Udah lah Mbak Win ya, senang ya, masih ada nanti ngamuk yang belakang. Jawab ya Mbak Win.
0: Ya.
1: Semua yang tahu jawab lah.
0: Dapat hadiah tentang botok.
1: Ayo buat Mbak Win, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemak ketawa Mak Ririn ni. Betul lah kalau dah malam Jumat ni. Seram eh. Aduh, tak apalah. Yang penting lagi happy ya. Buatlah kita happy ni Mbak Abang. Apa kata orang tu bilang, berjalan di pinggir kali sambil bertiti, banyak mawar, mawar indah berduri. Ucapan adalah cerminan hati untuk menjaga marwah diri. Benar kata Mama Ririn. Jadi pantun kita ni buatkan happy kita ya Mama Ririn ni enggak? Jadi ada budaya kita ni tak lekang dimakan waktu. Jadi pantun ni untuk menghibur diri. Nah, selain menghibur diri kita, juga melestarikan budaya. Nah, silakanlah Mbok Abang nak bergabung, saya bacakan lo ya pantun dari siapa itu yang sudah gabung ya. Pak Adnan ya, Pak Adnan di Kutai Kartanegara. Tepi Kapuas, Kota Pontianak, orang beting, kata dusta itu mengaramput katanya. Ini teka-teki anaknya diinjak-injak, bapaknya selalu diurut-urut. Apa ya? Udah diinjak-injak, bapaknya diurut-urut. Wah, banyak nih. Silakan Bu Abang yang nak bergabung ya, nak jawab dari pertanyaan Pak Adnan di Kutai Kartanegara nih. Anaknya diinjak-injak, bapaknya selalu diurut-urut. Apa ke tu? Ada lagi dari Udin Tanjung Rai 2. Pak Udin Tanjung Rai, assalamualaikum Mbok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sejuk kepala dengar suara Mbak Tini ni. Ya memang sejuk. Ya memang, kok dah lembut-lembut tu apa ge, ya ndak? Sila Wak Melik masuk, Wak Melik ya. Silakan gabung sini Wak Melik, pantun Wak Melik bagus ya. Ada yang belum saya baca ni. Apa anak bebek berenang di kali? Mang iya berenang di kali. Terbang tak ni Wak Melik anak bebek? Cok tak pernah Wak Melik ni anak ayam berenang di kali ya. Ranting kayu diingat belatong, gara-gara listrik mati nasi disuap lari ke hidung. Oh mati lampu Pak Wak Melik. Tenang Wak Melik, sabar ya Wak Melik ya. Tenang ya, indah pada waktunya Wak Melik ya. Kalau lampu padam, numpang lo rumah, pergi lo jalan keluar sebentar, cari tempat yang ada lampu Wak Melik. Warung-warung ke Wak Melik, bisa gak Wak Melik makan di warung. Silalah Mbak Abang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun kita malam hari ini ya, seru-seruan ya kita nih Mbak Abang Bijak Berpantun nih.

0: Oke, silakan ya nak bergabung bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Mbak Wi.
0: Iya, Wardi. Malam Wardi.
1: Juga.
0: Mbak Wi ini udah tahu malam, Mbak masih nanya lagi gitu. Emang lah agak lain Bang Mbak Win ya.
1: Agak lain.
0: Silalah Wardi, nak pantun apa kita? Nak jawab pantun kah atau apa nih?
1: Saya nak ngasih teka-teki ya nih.
0: Ah boleh sila.
1: Buat Mbak Win dan buat semua pemantun boleh gak? Kalau bisa.
0: Ah sila boleh.
1: Membeli kain dengan buah sukun.
0: Iya.
1: Membeli apa itu ya? Membeli kain dengan buah sukun. Membeli apa kita je? Saya tadi ingat lupa dah. Sudah. Membeli kain dengan buah sukun. Membeli ini apa? Kelapa. Di waktu apa ya, beli kelapa di waktu ni grogi kan, kena grogi lupa dah semuanya. Membeli kelapa dengan banglai. Buat Mbok Win dan buat semua pemantun. Tanaman apa yang suka ngutang? Maksudnya tu nyambung tak?
0: Suka nyambung ya. Suka ngutang apa ya?
1: Tanaman apa yang suka ngutang?
0: Suka ngutang. Apa ya? Daun, ya? Daun kartu, daun remi.
1: Daun kartu,
0: Daun remi.
1: Daun remi. Bukan daun remi.
0: Daun kartu.
1: Daun apa?
0: Daun apa?
1: Kasih saya kasih tu jawabannya ya. Nanti takut tak bisa masuk pula ni. Boleh ke?
0: Boleh lah kasih clue.
1: Nah yang jawabannya gini memotong kain di tahu. Nah, beli tahu tadi tu dengan banglai tadi tu. Belum Mbok Win tadi mau tahu. Jawabannya adalah bonsai.
0: Tahu tak bonsai? Oh, bonsai.
1: Bonsai.
0: Ada hutang. Aduh, pandai Wardi bikin nih.
1: Tak ada gak.
0: Bonsai gitu ya.
1: Bonsai kan namanya suka ngutang.
0: Bonsai. Pun dulu ya say. Gitu. Oh gitu. Aduh, kan mantap.
1: Mantap. Itu bawa nyambung. Mula pun saya tak nyambung. Semoga teka-tekinya bisa nyambung lagi ya.
0: Nyambung. Takkan tak ada.
1: Nanti kau ada waktu nyambung kembali lah Mbok Win ya.
0: Boleh.
1: Boleh. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, halo Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sila. Pengen itu ya mantun kan Mbak Winnya.
0: Boleh.
1: Nak jawab itu teka-teki panjang.
0: Boleh.
1: Pertama buat Mbak Win lo. Kesemang raya membeli kain.
0: Iya.
1: Kainnya kain batik. Nah, ini pantun buat Mbak Win.
0: Iya.
1: Karena Mbak Win orangnya cantik.
0: Belum nengok udah.
1: Dah ada nengok dah kami Win.
0: Iya ke?
1: Dulu ada foto, tapi sekarang hilang karena apa kami beragam pula.
0: Itulah. Cetak lah takut. Siapa tahu gak ada tikus. Bisa nakut-nakutkan tikus di rumah.
1: Ini jawab itu pantun manjang.
0: Sila.
1: Ayam kali manjangnya.
0: Ayam kali manjang tu manjang.
1: Karena keluarkan nol.
0: Keluarnya telur ayam ya. Pandai manjang.
1: Telur ayam tak tahu lah betul ke enggak. Orang rumah nak pantun ke?
0: Sila Pak Mok.
2: Halo, berpantun dengan santun Mbak Win.
0: Iya Pak Mok, sila Pak Mok, gaskan.
2: Mana kan Mbak, itu banyak titik ke temen, tambah satu tu dia. Saya satu. Ini tuti kalau.
0: Sila.
2: Tuan raya beli sepatu. Hingga sebentar kuasa dua. Jangankan satu, Pak Mok kasih dua. Dia kan kasih ke Pak Mok, gampang lah.
0: Iyalah tu dengar tu Mak Anjang.
2: Pak Mok yang mesti cari tu Mak Win.
0: Iya ke? Janganlah.
2: Itu. Ada ada tu Mak Win dia tu.
0: Iya saya.
2: Sebagai payung rezeki Mak Win.
0: Iya Pak Mok, makasih Pak Mok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mok. Makasih Pak Mok pantunnya ya, mantap Pak Mok ni, pandai berpantun Pak Mok ni. Diam tak diam ya Pak Mok ni ya. Baguslah kita nama gak kita berpantun ya. Sila Mak Anjang Siti. Halo Bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila Mak Anjang.
3: Untuk Mak Irin ya.
0: Iya.
3: Makan es krim sambil nonton. Kebanyakan makan sampai tua keringat.
0: Iya.
3: Kalau Mama Ririn tuh dia masuk pantun, pasti dia tuh kena sengat.
0: Ngapa tuh maksudnya?
3: Kena sengat itu lah yang lepu tadi itu. Yang orang diam-diam lepu dan kena sengat dia lah.
0: Oh iya ke? kena sengat ayam Australia nak.
3: Itulah. Ini untuk anak ni. Untuk Pak Sadi ni mantan pacar ni.
0: Banyaknya Mak Anjang. Satu-satulah bagi Kak lah, ambil satu. Jangan.
3: Aku ni pantun nanti ya. Tak sangka. Pak Sandi kok sangka ada nih.
0: Baiklah, tersedak. Baiklah, mimpi indah Pak Sandi malam ini.
3: Jalan-jalan ke Sungai Pandan.
0: Iya.
3: Jangan lupa belikan tenggiri. Kalau Pak Sandi dah bosan, biarlah Mak Anjang menggantung diri.
0: Janganlah Mak Anjang. Sedihlah nanti ni. Tak ada Mak Anjang ni.
3: Makasih, Mak Anjang.
0: Ya, saya. Makasih, Mak Anjang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mak Anjang. Pantunnya, Mak Anjang, ya. Sila berpantun lagi. Kita melestarikan budaya di... melestarikan budaya Melayu ya, Melayu di Bijak berpantun kita malam hari ini. Sila Mbak Tini, gabung Mbak Tini ya. Jangan ragu-ragu Mbak Tini. Halo Bijak berpantun.
4: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila Mbak Tini.
4: Ada satu nih pantun bawain.
0: Boleh, sila gaskan.
4: Maunya bur, senangnya amat. Kain putus, putus benang dibuang. Maju mundur, jalannya lambat. Bikin halus, mulus, nyaman berjalan. Itu dulu, Mbak Win. Makasih.
0: Iya, sama-sama Mbak Tini.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tini lembut hati, lembut bicara, lembut ke hati ya Mbak Tini ya. Mantap.

0: Oke, halo Bijak Berpantun. Halo.
1: Berpantun dengan santun.
0: Oke, silakan Pak Abu Suhada.
1: Mohon maaf ya. Jangan hanya pantun pemberitahuan. Saya rasa ini penting pemberitahuan ini.
0: Iya?
1: Saya hanya pantun pemberitahuan.
0: Oh.
1: Pemberitahuan penting, pemberitahuannya penting ini.
0: Oh iya, silakan Pak.
1: Begini pantunnya. Kemenyan di tahta, di ranah senuju. Cari cendawan di Kuala Merabuan. Kasihan Anista, rumahnya rubuh. Marilah kawan, berikan bantuan.
0: Kenapa tuh?
1: Kemarin dia bilang tidak ada hujan, tidak ada angin, air pun masih surut. Kan rumahnya kan di sungai kan. Kalau mah tembak seorang itu dulu habis loh sungai itu.
0: Itu kena banjir atau kena apa tuh?
1: Oh, waktu kemarin tuh kan belum air belum pasang, masih surut, air kapuas tuh masih surut. Kemudian angin tidak ada, hujan tidak ada, badai pun tidak ada, panas. Tiba-tiba nyaman itu ada tuh langsung terendap, langsung tuh bukan tumbang. Saya bilang hanya tumbang ke kamera indah, langsung terduduk semua.
0: Oh.
1: Langsung sungai itu.
0: Tiba-tiba gitu ya?
1: Waktu bro gitu, dia tuh kaget, untung tidak kena tuh. Dia tuh di luar rumah tuh. Tiba-tiba jatuh kayak gitu.
0: Ada korban enggak, Pak?
1: Enggak ada. Nah, itulah. Dia pun turun, ngambil barang-barang yang masih di bungkunya di bawah tuh kan. Ya dapat-dapatnya, karena tengah-tengah dia mungut, dia mungut tuh air pun pasang. Jadi enggak bisa digapai semua gitu. Jadi sekarang dia, nginap di rumah orang, di tempat rumah kosong tuh. Sementara kok dia menjak sini, dia bilang, jadi rumah itu tidak bisa dihuni lagi, rubuh benar, mungkin terhubung benar itu. Jadi dia juga menitul kawan kita, menimal kalau ada waktu, ada kesempatan datangnya lah di situ. Kasihan karena dia pun hidup seorang diri. Jadi saya memberitahukan barangkali ada kawan-kawan yang belum tahu.
0: Baik.
1: Kemarin tuh dari kasih tahu dia, misalnya lewat pulang ke apa, rindu kampung tuh, acara Bang Ibing tuh. Jadi mungkin belum ada yang tahu. Jadi kawan kita lagi kena musibah, rumahnya terduduk tanpa angin, tanpa badai, air pun surut, angin tidak ada, hujan tidak ada, panas, terang, tiba-tiba jatuh terduduk, bukan tumbang, bukan miring, tapi jatuh terduduk.
0: Baiklah, itulah makasih Pak.
1: Itulah pemerintah yang
0: Iya.
1: Mudah-mudahan Bu Win keluarga sehat lah semuanya. Semoga hal nista itu tidak terjadi kepada kita-kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Herman ya, beritahuannya untuk tadi ya, Mbak Anista tadi itu ya, turut berempati ya Pak Herman ya.

0: Iya, baik Bu Abang, silakan Nana Bijak berpantun. Oke, halo Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya, Mak Anjang Siti. Pantun, betul enggak? Tadi betul enggak pantun Pak Mok tadi itu jawabannya Kak Aura tadi itu ayam.
1: Betul.
0: Ah, betul.
1: Pasti dia udah kasih ayam dah, Mbak Win.
0: Udah kasih ayam dah ya.
1: Bukan telur, dia udah kasih ayam dah kemarin. Oh. Taulah kembang dah ayam aku sekarang.
0: Oh, ada itunya. Sepasang ya. Sepasang ya.
1: Satu ya. Satu ya, cewek.
0: Oh, Pak Mo ada yang jantan.
1: Ada.
0: Oh, jadi iya betul sih bisa kembang biak. Sila.
1: Ini untuk Bang Jack.
0: Sila, Mak Anjang.
1: Tukang ojek menjual buah jaitun. Dia untuk membeli pukat ganyang. Bang Jack nih dia tidak dapat masuk pantun. Karena dia makan kekenyangan.
0: Oh gitu. Bang Jack tak masuk bepantun. Bang Jack agak menghayal nih. Menghayal nunggu bawa pokok durian dia.
1: Asal yang bawin.
0: Ya. Makasih gak Manjang. Makasih Manjang. Oh tadi Mama Ririn. Oh jawabannya apa tadi itu yang di atas parak ya? Sinyal HP. Oh. Sinyal HP rupanya. Makasih Mama Ririn ya, jawabannya udah dibocorkan dah. Waduh, bocor nih. Silalah yang nak bergabung.

0: Baik, silakan anak bergabung lagi. Silakan Mamak Ririn. Ah.
1: Masih ada waktu ke?
0: Masih lah. Mak beri ya.
1: Sikat ya lah ya.
0: Ah, sikat ya. Sikat lantai.
1: Ya boleh.
0: Ya boleh.
1: Pergi ke warung beli cilok.
0: Cilok, Mbak.
1: Pulang-pulang. Ah?
0: Cilok, Mbak.
1: Cilok, Mbak. Ulang bauin.
0: Iya.
1: Pergi ke warung beli cilok.
0: Iya.
1: Pulang-pulang masih lapar juga. Benda apa yang isinya kosong? Tapi tiap malam minta diisi terus.
0: Pulsa.
1: Salah.
0: Air. Tiap malam ya. Isi terus. Air minum. Kampung Salah. Tengah. Kampung Tengah. Perut.
1: Ah, itulah dia.
0: Perut. Mantap.
1: Perut. Mantap, Mbak Win. Dapat butuk nanti, Mbak Win.
0: Dapat butuk isi ikan tungkul.
1: Ah, serahlah mau ikan tungkul ke, mau ikan ikan apa ke. Bilang ya.
0: Bilang. Bilang ya, indah.
1: Bilang ya.
0: Dikirim.
1: Dah lah ya Mbak Win.
0: Ya saya. Makasih Mak Ririn.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ririn ya di Kuala Mandor. Merah Bu Abang ya. Sudah banyak yang bergabung di acara kita Bijak Berpantun malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bijak Berpantun bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi kita dan bisa melestarikan budaya pantun kita, budaya bertutur kita Mbak Abang ya, untuk menjadikan pantun itu sebagai media untuk kita lebih berkomunikasi dengan santun tentunya ya. Dan juga buat Mbak Abang yang ingin berpartisipasi tadi ya, ataupun yang silakan dikoordinir nanti ya untuk Mbak Anista ya, turut ini ya, kita bersimpatik ya, empati ya dengan cobaan yang dihadapi ya. Semoga itu bisa segera diatasi dan bisa juga segera ya bantuan cepat datang. Baiklah Mbak Abang, jangan lewatkan selepas ini, masih tetap di Perempat RRI Pontianak. Kami akan hadirkan acara kita berikutnya selepas Bijak Berpantun, ada Hasanah Budaya Daerah.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi, maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya, ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill gak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perempat Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Bu Abang, budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki Duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki Duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki Duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung. Sementara Duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata Duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas Duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja Duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan Duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional Duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

Mbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabur bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami tidak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya. Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan emak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Hai Bu Abang, datang lagi ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan lupa manfaatkan waktu yang ada di sini. Salah satunya ada rupiah yang dibawa Bu Abang. Ayo kita belikan dan sebagai oleh-oleh buat tangan untuk dimanapun Bu Abang berada. Bingung mau beli apa? Pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan, batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih, dipilih, dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bang, makan siang yuk. Adek sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
1: Eh adek nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen.
0: Kepo abang nih, emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
1: Bisa dek, dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang, kan sama-sama mengenyangkan.
0: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
1: Mudah dek, asal kita mau ya memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
0: Oh iyalah, kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
1: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
0: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Abang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Bo Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa Batu Layang Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: lah.
1: Ha, jadi ni? Begini Pak Muda, ha. Kita ni sebagai anak-anak muda, ha-ha, mari kita sama-sama menjaga kelestarian kita ni.
0: Ha, boleh, Am.
1: Ha, boleh nak saya berpantun sikit?
0: Oh, oh.
1: Ha, jalan-jalan ke Kota Baru.

0: Dorin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gedhe lho. Cukup nggae aplikasi ndek ponsel.
1: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
0: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
1: Wah, ada tokek kena batu.
2: Cakep.
1: Kela kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
0: Lah iya, sakliyane iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
1: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten. Jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
0: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
1: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
1: Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan, terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat, tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin, seperti ruang yang tak berjendela, atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya, biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya, selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Baiklah Mbak Abang, masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah buat Mbak Abang yang kalau misalnya malam-malam nih tiba-tiba padam lampu nih Mbak Abang, nah apa yang dilakukan ya? Nah pasti cari senter, kemudian cari handphone. Di handphone kan ada senter itu Mbak Abang. Nah bisa menggunakan penerangan lainnya ya, ataupun pakai lilin ya, ataupun menggunakan pelita. Apakah pelita masih ada sampai bisa masih ada Mbak Abang kalau minyak tanahnya ada. Tapi sekarang ini sudah beralih semua ya Mbak Abang ya. Nah dan juga ada yang pakai lilin juga untuk penerangan. Dan biasanya juga Mbak Abang kalau udah gelap-gelap sekarang nih ya, ada menggunakan lampu nih Mbak Abang, lampu charge ya. Nah itu biasa dipakai ya, ataupun lampu yang udah disiapkan ya, yang menggunakan sinar matahari. Jadi kalau malam tuh bisa, kalau seandainya lampu padam bisa langsung digunakan. Dan bahkan lampu itu bisa buat nge-charge kan. Nah jadi teknologi itu memang memudahkan kita Mbak Abang, memudahkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan berarti ada juga yang mengatakan bahwa ada kata Mama Ririn, masih ada

Panima pelita katanya alhamdulillah. Tapi Mama Ririn pelitanya pakai apa lok ni? Apakah pelita pakai minyak tanah ke, pakai sumbu tu? Atau pakai minyak minyak apa? Tapi tak ada ya, pakai minyak tanah biasa ya. Memang minyak tanah sekarang ada jual Mak Ririn. Nah, kalau kita sekarang sih payahlah nak cari minyak tanah ya. Sumbu minyak tanah memang ada juga.

masih ada ke. Tapi kalau sekarang sih pada pakai gas semua kan. Nah, jadi memang teknologi itu mempermudah, bukan mempersulit manusia ya. Apalagi kalau untuk yang darurat kan, sekarang ini kan berpacu dengan waktu ya, Bu Abang ya. Apa-apa semua, kalau kita nak misalnya hidupkan kompor ya, kompor yang misalnya apa, pakai minyak tanah, mak keliling lo, ambil lidi, menghidupkan api keliling lo kan, naikkan lo. Zaman dulu kan gitu tuh, udah naik apinya barulah cepat rasa masak. Kalau sekarang kan udah apinya bisa naik cepat gitu Mbak Abang ya, kalau pakai kompor gas kan cepat. Nah, apalagi kalau misalnya udah tak sabar nih ya, makan apa namanya, udah balik kerja misalnya kan, perut keroncongan misalnya, atau anak-anak balik sekolah kan. Nah, bisa manfaatkan tadi ya teknologi supaya mempermudah kehidupan manusia. Banyak kan hal-hal yang tadi, lampu ya, kemudian juga sekarang nih kan pokoknya semua peralatan dapur bisa memanfaatkan teknologi. Kemudian untuk pekerjaan kita kayak sekarang nih kan, komputer, laptop dan sebagainya. Dan ini lagi tidak kali lah ngetik tuh Mbak Abang pakai manual. Zaman dulu kan ngetik tuh pakai manual Mbak Abang, pakai mesin ketik. Nah sekarang udah, kalau dulu rusak satu pakai tip apa namanya, penghapus kan, penghapus yang jenisnya kasar tuh, mungkin Mbak Abang pernah ingat ya masa itu ya. Nah yang merah dan biru, nah itu bisa menghapus tinta gitu. Kemudian kalau sekarang kan udah pakai komputer, laptop, udah bisa kalau salah tinggal delete gitu, di delete ya. Nah jadi aman gitu, udah selesai semua baru bisa di print. Kalau dulu ketik lah ya, oh pakai ganti karbon apa segala macam ya, tapi sekarang udah dipermudah. Oh ini Mama Dirin masih ada naruh pelita ya, ya Allah. Masih ada nengok pelita 5 butir dari botol apa, botol obat kan nih. Masya Allah, aduh ya, ini praktis gak nih, tinggal hidupkan, taruh di tiang-tiang gitu ya Mbak Abang ya. Ada gak yang pakai kaca tuh, tutup pakai sungkup tuh ya Mama Ririn ya, kalau lampu padam pakai itu. Atau lah sekarang pakai itu, digantung, di kasih paku, digantung di tiang tuh Mbak Abang. Zaman dulu itu yang suka sawang tuh ya. Tapi kalau yang ini pelita ini sama gak nih kan, pelita yang punya Mama Ririn nih. Tapi ya alhamdulillah masih ada gitu, disimpan ya. Dan kita tuh mau nyimpannya bisa, cuman bikinnya pun bisa gitu ya. Cuman apa ke minyak tanahnya nih tersedia. Tapi kalau di tempat Mama Ririn mungkin tersedia, tadi kan katanya ada jual ya. Baiklah Mbak Abang ya, kami masih menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya untuk Mbak Abang semuanya. Oh iya kata Mama Dirin, iya dolok-dolok Mbok Win, kalau ini ndak digantung, cuma didudukkan gitu ya. Baiklah Mbok Abang, kami persembahkan lagu untuk Mbok Abang kali ini dari Mempawah ya, judulnya Kota Kami.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

Mbo Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan. Cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Oh Sari, kau jadi bini nih tak pandai ngurus rumah. Tiap aku balik tak pernah masakan nih siap. Malah kau sibuk ngan HP itu. Rumah berantakan macam kapal pecah. Budak-budak tak kau urus. Apa maunya kau nih? Pening pala aku.
1: Pecahkan ya, pecahkan tuh bang, semua bang. Pecahkan barang tuh sampai abang puas.
2: Persoalan dalam rumah tangga jangan sampai diselesaikan dengan jalan kekerasan. Bangun komunikasi yang baik, saling menghormati dan menghargai semua hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Ini adalah cara terbaik menjaga keharmonisan rumah tangga dan pencegahan KDRT. Sayangi keluarga kita, pupuklah cinta kasih yang tak terhingga. Nyamannya makan ikan belana. Ikan belana didapat makan berduaan. Setiap hari tersebar berita kekerasan perempuan anak. Mari tiada bosan, kita beri perhatian. RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tak ada tagihan ni. Salah tulis kali orang PLN ni.
1: Apa yang awak repek kan ni, Kup? Sampai berkurut sekali kena dengan awak tu.
0: Ya, kau tengok ni ha. Tagihan listrik aku ni. Memang segitu ke? Atau aku ni yang salah baca?
1: Mana? Sini tengok. Alamak. Tagihan listrik ke tagihan kredit auto ni, Kup?
0: Itulah. Heran tak aku? Rasa-rasa tak pula ada benda besar warna yang ku pakai dalam rumah ni.
1: Patutlah. Tu ha, TV kau tu, kipas angin, pengecas api, cabutlah colok anda tu kalau kau tak makai. Itulah yang buat mahal tu, Kup.
0: Apa pula jadi kerana itu, Man? Enggak bukan hidup terus.
1: Memang mati, Kup. Tapi kalau colok anda tak kau cabut, dia tetap menyedot energi listrik. Sebab ada komponen alat di dalamnya tu yang masih tersambung. Walaupun kecil, kalau dah sabar nak kita colok tolin, besar gak jadinya. Macam kecas HP kau tu, cabut kau tak kecas. Sebab tetap ada beban listriknya. Kecil mang, tapi kau kalikan jat 24 jam kali sebulan. Itulah yang disebut orang dengan istilah standby power atau phantom load. Nah, faham kau? Wajar-wajar aja lah tagihan listrik kau tu besar.
0: Oh, patutlah. Banyak memang yang tercolok tu. Aku tu biar nyaman beman, ngidup mati kerana tinggal ketik je kan.
1: Iya mang. Tiap bulan duit kau pun berketik, bini kau pun mekik, duit habis macam air. Dahlah barang sobat naik, kemana lagi nak cari? Hemat energi, amanlah kocik.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: rasa jugalah sangat rindang. Aduhai marak permainan layangan, nyawa orang lain bisa-bisa jadi melayang.
1: Hey, pas pula tundang yang adik bawa kan tu. Sama dengan berita yang abang baca di RRID ni.
2: Iya ke bang?
3: Berita apa tu bang? Cuba gak bacakan adik ni. Pengen gak dengar?
1: Cuba dengar ya.
3: Dengar lah. Apa tu?
1: Lebih dari 50 layangan dan benang gelondongan diamankan anggota Satpol PP Kutu Pontianak. Kena banyak makan korban serta lampu sering padam.
3: Oh, kaulah? Betul kan? Macam pengalaman adik tu lah bang. Waktu balik pasar pakai motor abang yang udah ngap-ngap baum tu. Tiba-tiba ada tali kawat melintas bang. Untunglah adik ni masih bisa ngelak. Kalau tak ada, ya Allah. Tak tahu gitulah, bayangkanlah bang. Benang kawat tu kan tajam. Bahaya kau kena muka adik ni.
1: Itulah. Ngapa pemerintah kita ni ngelarang main kelayang dengan tali kawat tu? Bahaya. Keselamatan orang lain bisa jadi taruhannya. Nyawa. Belum lagi listrik selarat padam.
3: Ya benar bang. Semoga lah ya semua pada sadar bahayanya main kelayang dengan tali gelasan dan kawat ni tu bang.
1: Benar dah tu. Dan satu lagi ya dek. Main kelayang tu di tempat yang aman. Jauh dari lalu lintas dan jaringan listrik.

0: Ringan sama di dinding, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Rambat teratahayo, sing-singkan lengan baju demi tujuan yang satu. Asyik. Lah, banyak pakai ni.
1: Nyanyi ke dia ni?
0: Rambat teratahayo. Disut jalan-jalan kepala. Maksud lo? Tapi memang benar, bang. Hari ini ada kerja bakti. Lihatlah info di grup WA tu. Bangunlah. Malu je. Orang kerja abang asyik tidur.
1: Malas abang, dek. Ini kan libo. Pengen gak abang ni bangun siang?
0: Iya abang ni ya. Gotong royong tu penting, bang. Kerja kita jadi ringan. Kita bisa sambil bersilaturahmi, kan? Dengan tetangga. Hasil kampung kita pun jadi bersih, nyaman, sehat dan kekeluargaan pun terjaga. Ya, cepatlah.
1: Aau gak ya? Aau lah. Abang minum kopi lo ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Yah, Yah, apa tu jamu?
1: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
0: Iya ya.
1: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
2: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

0: Mbok Abang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di warung makan Melayu.
1: Perempat FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal Saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat Saprahan adalah adat makan bersama. Duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara Saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan, dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 8 Juli 2026 melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 9 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'ad. Sahabat pendengar dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,

Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan istiqomah dan taat, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, ketentuan baik buruknya. Dan mudah-mudahan Allah meridhai setiap langkah kita menuju kebaikannya. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi umat Islam, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang taat dan setia hingga akhir zaman. Dan semoga salawat salam, syafaat salawat salam itu senantiasa kita dapatkan siang dan malam, fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sahabat pendengar dimanapun berada, berbicara soal rutinitas beberapa hari terakhir ini, sepertinya obrolan kita di mana-mana, di warung kopi, di pasar, hingga di media sosial itu tidak jauh-jauh dari satu hal, yaitu pemadaman listrik bergilir. Ketika listrik padam, mendadak kota kita ini terasa berbeda. Rumah kita berbeda. Kipas angin mati, hawa Pontianak yang hangat berubah menjadi gerah, air di tandon habis, dan ruangan menjadi gelap gulita saat malam tiba. Aktivitas rumah tangga sampai usaha pun ikut terhambat. Jadi satu hal yang wajar jika muncul rasa kesal atau rasa tidak nyaman, dan itu manusiawi. Sahabat pendengar dimanapun berada, namun sebagai seorang muslim, setiap peristiwa di alam semesta ini, termasuk kedap-kedipnya aliran listrik, sebenarnya adalah media sentilan dari Allah agar kita mengambil hikmah. Ada dua pelajaran besar yang bisa kita renungkan dari pemadaman listrik ini, yang pada kesempatan ini ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pemadaman listrik itu pengingat nikmat yang sering terlupakan, atau dalam bahasa agamanya ghafalah. Manusia itu unik. Ya. Kita seringkali baru menyadari betapa berharganya sesuatu justru ketika sesuatu itu hilang. Selama listrik menyala 24 jam, jarang kita mengucap alhamdulillah, ya Allah, hari ini listrik lancar, hari malam ini terang. Jarang kita mengucap yang demikian. Kita menganggapnya sebagai hal yang biasa. Tapi begitu padam beberapa jam saja, kita langsung gelisah. Keluarlah sumpah serana, kata orang Pontianak. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, ini adalah teguran halus dari Allah agar kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih, sangat berat. Dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Sahabat Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, pemadaman ini adalah satu momen latihan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri sisa nikmat yang masih ada dan upayakan berjanji untuk tidak boros energi saat listrik kembali normal nanti. Yang kedua, gambaran kegelapan yang sesungguhnya saat mati lampu di malam hari, kita langsung sibuk mencari lilin, menyalakan lampu emergensi, atau menggunakan senter dari HP, dari ponsel. Nah, mengapa? Karena fisik kita tidak betah berada di dalam kegelapan. Nah, jika di dunia yang gelapnya hanya beberapa jam saja kita sudah panik mencari cahaya, lalu bagaimana nanti dengan kegelapan di alam kubur? Bagaimana dengan kegelapan di hari kiamat kelak bagi orang-orang yang merugi? Di sana tidak ada PLN yang menghidupkan arus, tidak ada pulsa token yang bisa diisi ulang. Satu-satunya pembangkit listrik dan cahaya kita di sana adalah amal soleh, amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaliknya, amal kebaikan, sholat subuh berjamaah yang kita bela-belain jalan ke masjid dalam kondisi gelap, dan sifat sabar kita saat menghadapi ujian mati lampu ini, itulah yang akan bertransformasi menjadi cahaya, menjadi nur yang menerangi kita kelak. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, mari kita hadapi pemadaman bergilir yang telah berlalu dan mungkin akan datang ini dengan lapang dada. Jaga lisan kita dari caci maki yang sia-sia, dan ubah kejengkelan menjadi doa serta zikir. Dan semoga bapak-bapak petugas di lapangan diberikan kelancaran, keselamatan dalam memperbaiki sistem kelistrikan kota kita, kota Pontianak, agar aktivitas ibadah dan ekonomi warga kota Pontianak khususnya bisa kembali pulih. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Kenapa sih teman-teman pada jahat sama Tiara? Padahal kan Tiara gak berbuat buruk pada mereka semua.
1: Sasar empuk nih. Hei, gadis culun yang sok imut, sok cantik. Kau ini kan anak baru kan? Gaya kau tuh buat naik darah, tau gak? Semua tuh gak suka dengan gaya kau. Dasar sombong amat.
0: Kenapa sih kalian tuh benci sama aku? Perbuatannya semena-mena seperti ini. Ini kan di sekolah. Gak takut ke kalian. Ada kamera CCTV yang melihat perbuatan kalian. Besok ibu guru nanti akan manggil orang tua kita. Akhirnya menyusahkan mereka. Bukankah ini di sekolah? Tugasnya belajar, nuntut ilmu. Bukan malah berbuat bully kayak gini.
1: Halah, jangan banyak ceramah kau tuh, banyak omong. Ayo, serahkan tuh, apa aja yang kau bekal. Duit ada, kasih ke kamu. Besok-besok ingat ya, kalau lewat kelas aku nih, jangan lupa. Hormat dulu, patuh dengan kita-kita ya. Sekarang setor duitnya, mana? Jangan lupa ya, Besti.
2: Saya pernah jadi korban.
3: Kita harus berani berbicara.
1: Stop bullying. Semuanya dimulai dari kita. Jangan diam. Tetap percaya diri. Hadapi dengan berani.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Anyut adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyut dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyut karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

0: Bu Abang, tahu nggak kalau tempat tinggal kita yang indah nih memiliki kekayaan alam yang luar biasa, termasuk hutan dan lahan yang luas. Tapi kebakaran lahan sering terjadi. Kebakaran lahan ni bahaya, Bu Abang. Bisa merusak lingkungan tempat tinggal kita. Bayangkan ni, Bu Abang. Asap dari kebakaran lahan yang mengandung zat bahaya tu bisa menyebabkan penyakit pernafasan, iritasi mata dan masalah kesihatan lainnya.
1: Oh, no.
0: Selain itu, kebakaran ni bisa menghancurkan habitat hewan dan tumbuh-tumbuhan serta mempercepat perubahan iklim. Dan lebih parah lagi ni, Bu Abang, aktivitas kita bisa terganggu gak? Bu Abang, sebenarnya kita ni bisa mencegah kebakaran lahan dengan tindakan yang sederhana, seperti ada bakar sampah sembarangan di tempat tinggal kita, apa agak di lahan yang kosong. Terus, kalau ada lihat potensi kebakaran, cepat-cepatlah lapor kepada pihak yang berwenang. Bu Abang, yuk kita sama-sama mencegah kebakaran lahan di tempat tinggal kita. Ibarat pepatah ber, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
2: Betul.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ganjat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul.
0: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan harmoni hubungan

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak agak mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai luhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, berjumpa lagi bersama Mbok Iyo di ruang dengarnya Mbok Abang. Hari ini 9 Juli 2026, hari Kamis, Mbok Abang, Kamis manis. Bagaimana gak kabar Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Mbok Abang. Tapi kalau ada yang sakit, ada yang demam, ada yang galau, gundah gulana, merana, kita doakan bersama. Semoga cepat sehat, cepat pulih seperti sedia kala dan berbahagia. Seperti biasa, saya akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Nah, diawali pada pukul 6 lebihnya 5 menit ini Mbok Abang, saya mau kasih informasi BMKG dan juga lalu lintas. Karena udah hari Kamis, berarti udah dekat-dekat mau weekend Mbok Abang ya. Jumat ada yang WFH, kemudian juga Sabtu Minggu Mbok Abang libur lagi. Nah, jadi semuanya Mbok Abang persiapkan memang dari sekarang. Apa Mbok Yo ya, mana tahu nak liburan, nak jalan-jalan ya kan, atau mau arisan, kumpul-kumpul sama keluarga, sama kawan-kawan, sama tetangga. Abang disiapkan mengadari ini hari ini. Mana tahu ada nak masak-masak kan. Nah, jadi dah memang harus di apa, rapel nama. Harus dirapel ya barang-barang yang nak disiapkan. Kalau masak-masak kan biasanya tuh kalau emak-emak ya berbagi tugas gitu. Ah, kau bikin ini ya, kau bikin ini ya. Siapkan memang dah dari sekarang biar tak ada terkejut-kejut atau ada dress code-nya. Kita nanti arisan kompak pakai baju apa nih? Temanya tema macan misalnya. Ha, tema warna tabrak-tabrak. Ah, kan? Siapkan memang dari jauh-jauh hari Mbok Abang.

Langsung kita ke Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, ada juga ke Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan Pontianak Tenggara. Hari ini akan cerah informasinya, Bu Abang ya. Wah, mantap nih kalau misalnya udah ada yang planning-planning berkebun, beternak, ada yang nak bersihkan area-area rumahnya dari segala semak belukar. Napas nih hari ini nih, karena cerah, Bu Abang ya. Tapi tetap hati-hati, karena kalau udah cerah, Kota Pontianak ini panas, biasanya kan suka rawan-rawan kebakaran, Bu Abang. Jadi kalau misalnya bersih-bersihkan lingkungan dekat rumah atau kebun, Bu Abang ya, ladang segala macam, pastikan dijaga. Ya kan, dilihat kelilingnya, jangan ngerokok sembarangan. Takutnya ladang, bukan ladang sih, apa, rumput-rumput tuh kering, dibakar apa gila hanya gambut. Nah, itu yang berbahaya, Bu Abang. Yang berencana nak cuci pakaian, ah, boleh dah mang ni hari ni karena cerah. Jadi biar cepat kering dia. Pagi di dedaye, ah, sore dah bisa diangkat. Mana gak tahu kemarin kan, ah, mendung bok yo, susah pakaian lembab. Ah, ini boleh dah memang hari ni cuci mang pakaian yang 2 baskom 3 baskom tu. Apa lama tu dipakai tu, berapa lama dibiarkan baju kotor sampai 3 baskom. Pokoknya yang ada aktivitasnya hari ini di luar rumah semuanya boleh dah ya, direncanakan dengan matang karena cuaca mendukung, Bu Abang ya. Abis itu kita beralih ke lalu lintas. Tidak lengkap rasanya apabila setelah perakiran cuaca saya tak ada infokan tentang lalu lintas kita today ya, hari ini, Bu Abang, hari ini. Oh, saya ya umumkan. Nah, bagus tak suara saya, Bu Abang? jangan sampai saya habis nih nyanyi kan, bergegang nanti radio, Bu Abang ya. Langsung kita ke Simpang Tanjung Ulu nih lo ya, ke Simpang Tanjung Ulu ramai, Bu Abang, tapi lancar seperti biasa. Simpang Pelamboyan ramai namun lancar. Habis itu Tanjung Raya sih tak pernah sepi, Bu Abang, selalu ramai tapi tetap lancar. Kemudian ke Tugu di Gulis ramai tapi lancar. Simpang Pajak lengang, Bu Abang, Gertak satu lengang, Sungai Jawi ya. Abis itu di Kota Baru depan SPBU Bundaran ini lengang, ke Parit Besar ramai tapi tetap lancar. Kemudian kita ke Simpang Patimura di Subkota Pontianak. Oke deh, CCTV-nya yang nyala cuman beberapa bagian ya, Bu Abang, yang ada di Kota Pontianak. Aku yang tahulah kita nih, mana gak tahu ada kendala kali ya. Biasanya tuh lengkap, sampai Jeruju, Jembatan Kapuas, apa gak macam. Nah, ini hanya sebagian ya, mungkin ada kendala dan lain sebagainya. Jadi itu saja yang saya informasikan kepada Bu Abang untuk lalu lintas. Tapi tidak akan pernah bosan saya ingatkan, Bu Abang, yang nak bepergian, surat menyurat kendaraannya harus dibawa. Abis itu pastikan kendaraannya dalam kondisi yang oke, yang prima. Bensinnya dilihat dulu, bannya, remnya, stangnya, tempat duduknya. Jangan lupa dibawa stang, Bu Abang. Naik motor stang tak ada kan? Oh, tapi dah di jalan, macam mana modelnya tu? Canggih nama ya. Yang pakai oto, jangan lupa pakai seat belt-nya. Jangan main HP ketika menyetir ya, pelan-pelan. Jangan pakai motor kayak pakai mobil ke, pelan-pelan. Jangan asal selamat. Bang, kayak gini mau sabar, mau tenang, Bu Abang ya. Enggak usah kita gopo-gopo. Yang keluar kota jalan, ada yang kerjaannya abang-abang taksi, sopir-sopir taksi, ya, hati-hati juga di jalan, jangan ngebut-ngebut, jangan nyelet-nyelet ya. Enggak apa-apa, jangan kerja-kerja setoran benar. Pokok rezeki itu tidak lari kemana. Yang penting keselamatan supirnya dan penumpangnya yang diutamakan. Baiklah, Bu Abang, itu dia informasinya yang mau saya bagikan buat Bu Abang pagi ini. Oh iya, buat adik-adik juga semuanya yang libur nggak sih ini sekolah ya?
Saya maklum dah lama tak sekolah ni buat abang eh. Tahun berapa terakhir saya sekolah ni? Jadi semangat terus. Mungkin kalau masih libur kali ya. Apa saya harus ke sekolah dulu memastikannya. Masih libur kayaknya ya. Jangan sampai liburan ini membuat lupa pelajaran-pelajaran buat abang. Jadi buat abang pula adik-adik ya. Semangat terus buat abang-abang, buat mbok yang kerja, hati-hati di jalan. Jangan lupa sarapan. Kalau misalnya ada bekal, bawa bekalnya. Air putih jangan ditinggalkan juga ya. Mbok abang yang di rumah aja berkemas-kemas ya, bermalas-malasan hari ini, semangat juga. Tetap minum air putih, pastikan bahwa tubuh tetap terhidrasi. Yang berkebun beternak di area lingkungan rumahnya juga semangat. Semangat kakak. Baiklah, itu dia mbok abang ya. Dan paling pertama dan utama juga akan selalu saya ingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur mbok abang, karena kita masih diberikan waktu, diberikan nafas kehidupan hari ini, masih bisa saling sapa di ruang dengarnya mbok abang di radio nih. Di perempat ini saya masih bisa nyapa mbok abang masih bisa dengarkan saya. Kita harus bersyukur juga masih diberikan waktu untuk ketemu keluarga, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, tetangga, keluarga, teman, sahabat, dan semuanya. Pokoknya itulah dia, bersyukur tuh yang paling utama agar ringan langkah kaki kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Nah, biar makin semangat lagi buat bu abang semuanya menjalani aktivitas, kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang udah saya siapkan.

Dapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

0: arak-arakan pengantin atau pihak mempelai laki-laki yang berjalan kaki menuju rumah mempelai perempuan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud RI sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Arakan pengantin merupakan salah satu hal yang wajib ketika hendak meminang perempuan. Dalam arak-arakan tersebut diiringi musik tanjidor atau tar, disertai solawat Nabi Muhammad SAW dan doa yang didampingi oleh kedua orang tua, sanak keluarga, dan handai tolan dengan membawa barang-barang sebagai hantaran atau ikatan tali kasih diberikan kepada pihak mempelai perempuan sebelum akad nikah dimulai.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Tradisi makan bersama atau yang dikenal saprahan diakui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2017. Saprahan merupakan adat istiadat Melayu. Sapra sendiri artinya berhampar, yaitu budaya makan bersama dengan cara duduk lesehan atau bersila di lantai secara berkelompok. Dalam satu barisan, biasanya satu kelompok terdiri dari 6 orang yang duduk saling berhadapan sebagai suatu kebersamaan. Adat saprahan adalah adat makan bersama, duduk di lantai dilakukan oleh masyarakat Melayu Kota Pontianak, baik dalam acara pernikahan, khitanan, dan acara syukuran lainnya. Dalam acara saprahan, semua hidangan makanan disusun secara teratur di atas kain sapra dengan tujuan agar proses makan bersama dapat dilaksanakan secara tertib dan tali silaturahmi dapat terjalin dengan baik.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Uang asak bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asak ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asak ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya, biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asak yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.

0: Tahukah Mbak Abang, piring Opeh, produk ramah lingkungan dari Punggur Besar. Kembali ke alam dengan sejuta keramahan. Ikon untuk produk UMKM di bawah binaan Dekranasta Kabupaten Kuburaya. Kalimat itulah mengandung arti komitmen untuk mengurangi limbah plastik dan styrofoam yang memicu munculnya sampah dan ancaman global warming. Wujud dari komitmen tersebut adalah mendorong berbagai produk UMKM berbahan alam. Satu di antaranya memproduksi piring Opeh yang terbuat dari pinang. Piring Opeh adalah inovasi produk UMKM dari Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Piring tersebut menjadi solusi pemanfaatan sumber daya alam yang selama ini hanya menjadi limbah di perkebunan. Tidak hanya inovatif piring Opeh, piring Opeh juga punya keunggulan, yakni ramah lingkungan, alami tanpa pengawet, dan bisa didaur ulang. Harganya pun terjangkau, hanya Rp35.000 dengan isi 10 piring. Mari bersama mengurangi plastik sekaligus menyelamatkan ekosistem.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Nem már bolasz.
1: Ona! Na! Ona! Na é! Hujan panas nih! Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.

Kuliner yang satu ini merupakan masakan ciri khas Melayu yang layak dicoba sebagai kekayaan hasanah masakan Nusantara. Namanya Pacri Nanas. Pacri Nanas adalah masakan gulai versi vegetarian yang gurih dan segar. Penampilannya sederhana, membuat semua orang ingin mencoba membuatnya. Kuliner asal kota Pontianak, Kalimantan Barat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya.

0: Harta Benda WBTB oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah ditemukan di berbagai tempat di Kota Katulistiwa, yaitu di Warung Makan Melayu.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: đã xinh sang á.
1: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Boabang, sayur keladi. Kuliner khas Pontianak mendapat predikat warisan budaya tak benda tahun 2018. Sayur keladi merupakan salah satu jenis masakan Melayu Pontianak, berbahan dasar tanaman keladi atau talas. Jenis tanaman keladi yang biasa dijadikan sayur ini adalah jenis tanaman keladi pangku anak, yang merupakan jenis tanaman yang banyak tersedia di alam lingkungan daerah di Pontianak. Jenis keladi ini tidak gatal jika disayur. Sedangkan bagian tanaman keladi yang dijadikan bahan sayur adalah bagian umbi, batang, dan daun keladi. Dengan kuah yang kental, aroma rempah yang khas, sayur ini memang menawarkan rasa yang sedap. Selain menggunakan keladi sebagai bahan baku, sayur keladi juga menggunakan daun buas-buas, daun kunyit, dan daun kesum. Selamat mencoba.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Ya, apa tu jamu?
2: Jamu tu minuman sehat berbahan alami nak. Kaya akan manfaat. Tu jamu dari turun menurun dari nenek moyang kita. Kita ni harus melestarikannya ya.
1: Iya ya.
2: Mari kita ajak keluarga untuk mengenal dan mencintai jamu. Minuman kesehatan, warisan budaya bangsa. Lestarikan jamu, lestarikan budaya Indonesia.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Diana punya berita.
4: Informasi kesehatan Bu Abang, meminum air hujan mungkin terdengar seperti cara alami yang menyegarkan untuk kembali ke alam, terutama di daerah yang sering dilanda kekeringan atau kesulitan akses air bersih. Secara historis, banyak komunitas di berbagai belahan dunia mengandalkan air hujan sebagai sumber utama untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk memasak dan minum. Namun di era modern dengan dinamika lingkungan yang telah banyak berubah, muncul pertanyaan besar yang krusial untuk kesehatan kita. Apakah air hujan benar-benar aman untuk langsung dikonsumsi? Secara teoritis, saat air menguap dari permukaan bumi menuju awan, proses distilasi alami ini menghasilkan air yang sangat murni dan bebas dari mineral berat. Masalahnya, dimulai ketika titik-titik air tersebut jatuh kembali ke bumi sebagai hujan. Sepanjang perjalanannya membelah atmosfer, air hujan bertindak layaknya spons yang menyerap berbagai polutan di udara. Gas-gas berbahaya seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida, hasil emisi kendaraan serta industri dapat larut di dalamnya, yang dalam kondisi ekstrim dapat memicu terjadinya fenomena hujan asam. Tingkat keamanan air hujan juga sangat bergantung pada lokasi geografis tempat air tersebut turun. Di daerah pedesaan yang terisolasi atau wilayah pegunungan yang jauh dari pusat industri, kualitas udara cenderung lebih bersih sehingga air hujannya relatif lebih aman. Sebaliknya, memanen air hujan di area perkotaan padat, kawasan industri atau dekat dengan kilang minyak sangat tidak direkomendasikan. Udara di wilayah-wilayah tersebut umumnya telah tercemar oleh logam berat seperti timbal, arsenik, dan partikel debu halus yang berbahaya bagi tubuh jika tertelan. Selain polusi udara, bahaya lain yang tak kalah serius mengintai dari metode penampungan air hujan itu sendiri. Saat air hujan menyentuh atap rumah sebelum dialirkan ke bak penampung, air tersebut akan membawa serta kotoran burung, daun busuk, serangga mati, hingga spora jamur. Bahan material atap pun memegang peran negatif. Beberapa jenis genteng atau seng mengandung bahan kimia beracun atau asbes yang bisa luruh bersama aliran air. Akibatnya, air yang tertampung berisiko tinggi terkontaminasi oleh bakteri patogen seperti E. coli dan memicu gangguan pencernaan akut. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dangdut adalah kita.
6: Sedapnya lagu dangdut tu, Bang.
7: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
8: Jeki, jeki, jeki, kita berjumpa.
6: Setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Hanya di Rompat RRI Pontianak.